kami. Terima kasih Pak Yandi ya, dari Buah Batu. Bunda Sinta, terima kasih juga dari Cilimus, Ciserua ya. Pagi hari ini melaporkan pagi ya di wilayah. Oh, diawali dengan jurnal syukur terlebih dahulu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga, nikmat sehat lahir batin, nikmat iman Islam. Kemudian juga melaporkan cuaca di wilayah Cisarua pagi hari ini cerah, mataharinya sudah bersinar menyinari rumah Bunda katanya ya. Alhamdulillah. Dan doanya dari Bunda untuk kita semua, semoga kita semua senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya, menjadi pribadi yang senantiasa dapat bersyukur, sabar, selalu ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat ujub, riya, takabur dan prasangka buruk katanya ya. Insyaallah ya. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus, Cisarua ya, Kabupaten Bandung. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga pagi hari ini sudah berbagi. Diawali dengan jurnal syukur, masih bisa bangun kembali dari tidur dalam keadaan sehat. Alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, kemudian ibadah dan aktivitas dengan lancar juga. Ini yang disyukuri oleh Ibu Parilah. Dan mensyukuri juga atas segala nikmat yang telah Allah beri, yang tidak terhitung banyaknya. Salam sehat dan tetap semangat untuk kru dan sahabat MQ. Semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran dalam urusannya. Kemudian laporannya dari Ibu Parilah, alhamdulillah sudah sampai rumah kembali katanya dengan selamat, sehabis mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Marga Cinta, Cijaura, terpantau ramai lancar. Dan pantauan cuacanya di GBA 3, cerah berawan. Kemarin diguyur hujan di Jalan Marga Cinta, bahkan banjir juga ya. Masya Allah. Sekarang hawanya sejuk dingin, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Juwita di Cimindi, absen dulu saja katanya Kang Herlan ya. Terima kasih Ibu Juwita, selamat beraktivitas ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar seluruh aktivitasnya sahabat MQ yang sudah berbagi juga dalam segmen Jurnal Pagi. Kita akan menyambung kebersamaan di segmen berikutnya. Segmen berikutnya, segmen sudut pandang ya. Akan kami hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda seputar bagaimana kita menyoroti hadirnya Kabinet Bayangan Indonesia. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik yang akan dibahas sahabat MQ. Kalau sahabat MQ mengetahui juga beberapa waktu lalu ini muncul juga kabinet ya sahabat MQ, yang kemudian dilabeli dengan Kabinet Bayangan Indonesia. Ini sebagai upaya mengawal dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, apakah Anda setuju dengan inisiasi tersebut? Menurut Anda bagaimana sebaiknya peran inisiatif seperti ini dalam demokrasi? Nah, silakan bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027 pandangannya di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Selengkapnya sahabat MQ, perbincangannya kami hadirkan untuk Anda. Selepas kita akan terlebih dahulu simak ya satu nasid penggugah semangat hari ini dari Sutul Harokah dengan lirih pembebas.

0: Sahabat MQ, belakangan ini ruang publik Indonesia kembali diwarnai dengan munculnya sebuah inisiatif ya dari kalangan masyarakat sipil yang diberi nama Kabinet Bayangan Indonesia. Berbeda dengan kabinet resmi yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan pemerintahan, kabinet ini merupakan kelompok yang terdiri atas akademisi, peneliti, aktivis, dan pakar dari berbagai bidang yang secara sukarela mengambil peran untuk mengawasi sekaligus memberikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Dan kehadiran kabinet bayangan ini menjadi perhatian publik ya, karena menawarkan cara baru dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di luar mekanisme formal yang selama ini kita kenal, sahabat MQ. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang menyoroti hadirnya kabinet bayangan Indonesia akan jadi topik perbincangannya, dan kami nantikan Anda untuk dapat berbagi juga pandangan ya berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda, sahabat MQ, apakah Anda setuju dengan inisiasi ini ya, sahabat MQ, dengan hadirnya kabinet bayangan? Nah, apakah Anda setuju dengan inisiasi tersebut? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Dan menurut Anda, bagaimana sebaiknya peran inisiatif seperti ini dalam demokrasi? Kirimkan ke 0811-224-1027. Dan untuk lebih lengkap, pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan sahabat Siva Khairunisa yang alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Sahabat Herlan Hanif. Ya.
0: Baik kabar di pagi hari ini, sahabat Siva. Di pagi hari ini kita kembali akan coba perbincangan, sahabat Siva, perbincangan seputar topik yang ini jadi sorotan juga di publik ya, dengan munculnya sebuah inisiatif dari kalangan masyarakat sipil yang kemudian ini diberi nama Kabinet Bayangan Indonesia ya, sahabat Siva.
1: Ini muncul di akhir Juli kemarin, sahabat MQ, pertemuan yang dihadirkan oleh sejumlah pakar akademisi ataupun juga aktivis serta peneliti untuk menghadirkan dalam tanda kutip ini tandingannya ya, sahabat MQ, bagaimana kemudian kabinet tersebut memang dilatar belakangi oleh pandangan bahwa ruang pengawasan terhadap pemerintah ini perlu terus diperkuat. Sejumlah akademisi juga aktivis menilai adanya fungsi kontrol yang biasanya dijalankan oleh oposisi politik di parlemen, ternyata di era sekarang, rezim yang sekarang ini belum mampu untuk menghadirkan kritik yang konsisten tersebut terhadap kebijakan pemerintah. Maka kondisi tersebutlah yang kemudian mendorong lahirnya inisiatif dari masyarakat sipil untuk menghadirkan mekanisme pengawasan alternatif. Yang ini tentunya berdasarkan koalisi masyarakat sipil yang menggagas kabinet bayangan ini juga menyebut dibentuknya kabinet tersebut ini bukan berarti untuk pemerintahan tandingan, akan tetapi keberadaan mereka ini menjadi lawan tanding dalam arti memberikan penilaian yang objektif, sahabat MQ, karena melalui pendekatan yang lebih objektif berdasarkan riset, ini harapannya kebijakan yang dikeluarkan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat yang luas, sahabat Herlan.
0: Ya, sahabat MQ, dan kita melihat juga kabinet bayangan ini terdiri dari berbagai tokoh yang punya latar belakang keahlian berbeda ya, sahabat Siva ya. Nah, jadi setiap anggota ini ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya agar mampu melakukan pengawasan terhadap kementerian terkait. Nah, salah satu yang menjadi perhatian ini adalah penunjukan Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia sebagai Menteri Perlindungan dan Lingkungan Hidup versi Kabinet Bayangan ya. Dalam berbagai kesempatan, pihak tersebut menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Nah, di bidang ekonomi ada Bima Yudhistira Adinegara, mendapat tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran versi Kabinet Bayangan, dan fokus pengawasannya diarahkan pada kebijakan fiskal, kemudian penggunaan anggaran negara, serta efektivitas belanja pemerintah. Ada juga di bidang sosial dan pembangunan, sejumlah anggota Kabinet Bayangan turut menyoroti juga berbagai program strategis pemerintah. Ini salah satunya adalah Isnawati Hidayah yang memberi perhatian terhadap efektivitas sejumlah program seperti MBG ya, maupun food estate. Kemudian juga selain menyampaikan kritik terhadap kebijakan kabinet bayangan, juga mengumumkan rencana untuk menyelenggarakan dialog publik bersama masyarakat, akademisi maupun juga pemangku kepentingan lainnya. Dan berencana menyusun juga rapor pemerintah secara berkala yang berisi penilaian terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara. Harapannya laporan tersebut ini dapat menjadi bahan diskusi publik sekaligus juga memberikan rekomendasi ya bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan ke depan, sahabat Siva.
1: Ya, belum lama ini bahkan juga sudah ada dialog yang menghadirkan Presiden Kabinet dengan sahabat MKI Ferry Amsari bersama dengan mantan menteri, ini Mahfud MD, di mana kehadiran kabinet bayangan ini juga memunculkan diskusi ya yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan check and balance dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun apakah momentumnya ini tepat, sahabat MKI, dan bagaimana kondisinya di era sekarang? Ini insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, sahabat Herlan.
0: Ya, kita nanti akan coba gali informasi lebih lanjut bersama dengan narasumber kita, dosen hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pemerhati demokrasi, Ibu Titi Anggraini, SHMH, sahabat MKI. Sesaat lagi perbincangannya hadir untuk Anda selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MKI, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
6: Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Di pagi hari ini kita menyambung kembali kebersamaan dalam segmen Sudut Pandang dan topik yang sedang dihadirkan, bagaimana kita menyoroti hadirnya Kabinet Bayangan Indonesia, sahabat MK. Anda bisa menyampaikan juga berkenaan dengan topik tersebut pandangan Anda. Apakah Anda setuju, sahabat MK, dengan inisiasi tersebut? Dan menurut Anda bagaimana sebaiknya peran inisiatif seperti ini dalam demokrasi? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva, kita coba akan gali informasi lebih lengkap ya, bersama dengan narasumber kita, dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pemerhati demokrasi, Ibu Titi Anggraini, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung ya bersama dengan kita. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat pagi hari ini, Bu Titi.
1: Alhamdulillah, insya Allah, semoga semua juga sehat ini pendengar MQ di DMQ ya, DMQ. Dimana saja berada.
0: Amin, Nurul Alamin. Ibu Titi, terima kasih sebelumnya sudah berkenan berbincang pagi hari ini di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva. Izin menggali informasi ini kaitan dengan topik yang sedang dibincangkan, yang tengah jadi sorotan juga bahwa hadirnya kabinet bayangan ya, Bu Titi. Di awal ya, barangkali Bu Titi bisa menyampaikan bagaimana sebetulnya idealnya mekanisme check and balance ya dalam demokrasi Indonesia, Bu Titi.
1: Iya, kalau kita bicara soal check and balances ya, jadi bagaimana kekuasaan itu dikontrol, kita bisa membedakannya pada konteks formal dan juga informal. Kalau organ formalnya kan kita sama-sama memahami, supaya kekuasaan itu tidak korup, maka diperkenalkanlah kontrol di antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Yang paling terkenal itu adalah konsep trias politika. Bagaimana misalnya pembentukan undang-undang, lalu pelaksanaan undang-undang, itu juga diimbangi oleh kekuasaan yudisial atau peradilan untuk memastikan kalau ada pelanggaran terdapat koreksi, begitu ya. Nah, agar di antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudisial ini tidak menyimpang, maka dilakukanlah kontrol atau kemudian menjadi bagian dari penyeimbang satu sama lain. Apalagi kalau doktrin umumnya kan kekuasaan itu cenderung untuk sewenang-wenang. Kekuasaan yang absolut itu sudah pasti sewenang-wenang. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, begitu. Nah, jadi dalam konteks itu, maka kontrol di antara cabang-cabang kekuasaan ini menjadi instrumen yang mencegah terjadinya kesewenang-wenangan tadi. Jadi undang-undang dibentuk, lalu kemudian dilaksanakan oleh eksekutif, dan ketika dalam prosesnya ada pelanggaran, maka diselesaikan proses pelanggaran dan sengketa tersebut oleh peradilan. Nah, legislatif dalam hal ini yang berisi partai-partai politik, selain melakukan pembuatan aturan, dia juga melakukan pengawasan begitu. Selain juga ada fungsi anggaran atau budgeting. Yeah. Nah, pengawasan ini yang harus diperankan sehingga legislatif itu, dalam hal ini parlemen, DPR kita, tidak hanya menjadi stempel atas proposal-proposal eksekutif, tetapi betul-betul memerankan sebagai corong aspirasi publik. Dan sebagai partai politik pasti punya agenda dan juga punya visi, misi, program yang ingin dipastikan berjalan. Nah, tetapi sayangnya dalam banyak hal kadang-kadang itu tidak bekerja. Nah, disitulah pentingnya check and balances sosial atau informal dari lembaga-lembaga, dari pihak-pihak atau institusi di luar aktor negara. Kalau tadi kan kita bicara legislatif, eksekutif, peradilan atau yudisial sebagai otoritas resmi atau organ negara. Nah, ketika itu misalnya tidak berjalan maksimal, karena itu juga bisa tergelincir atau menyimpang, maka kontrol sosial, pengawasan dari masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di dalam bernegara, itu tetap menjadi penting. Jadi masyarakat itu tidak bisa hanya menjalankan kontrolnya ketika di bilik suara, ketika membuat keputusan di hari pemungutan suara, tetapi juga pasca bilik suara juga harus tetap ambil peran begitu.
2: Iya, dan salah satu wujudnya ini kemudian yang dihadirkan Ibu Titi bahwasannya dari para akademisi, pakar, juga aktivis, muncullah hadir kabinet bayangan ini Ibu Titi yang beberapa waktu kebelakang menjadi sorotan. Apakah ini kemudian menjadi memang awal budaya politik baru? Dan bisa jadikah disebut cocok untuk sistem presidensial di Indonesia? Karena kalau kita lihat, biasanya kabinet bayangan ini munculnya di parlementer ya, Bu Titi ya? Seperti apa ini, Bu?
1: Ya, nah ini Mbak Syifah ya, sering salah kaprahnya itu kalau bicara kabinet bayangan, bentukan dari teman-teman masyarakat sipil, ada Ferry Amsari dan kawan-kawan, itu selalu dibenturkan dengan struktur formal. Jadi, nggak ada tuh dalam sistem presidensial kabinet bayangan. Itu adanya dalam praktik parlementer, apalagi khususnya Westminster ya, di mana kabinet bayangan atau shadow kabinet itu memang terlembagakan secara resmi karena sistemnya parlementer. Jadi istilahnya mereka sebagai oposisi mempersiapkan setiap saat seketika ketika misalnya mereka harus berkuasa, mereka itu sudah punya struktur kabinet yang merupakan bagian dari anggota parlemen untuk kemudian menjalankan pemerintahan begitu. Tapi kan dalam sistem presidensial itu tidak dikenal karena kabinet itu pada dasarnya adalah pembantu presiden begitu ya, yang merupakan otoritas prerogatif presiden. Nah kalau dibenturkan seperti itu, kita diskusinya jadi nggak nyambung gitu ya, seolah-olah wah ini dalam ketatanegaraan kita tidak ada tuh kabinet bayangan, itu adanya di parlementer. Itu kalau bicara organ formal, resmi, ketika segala sesuatu ya bekerja. Tapi kabinet bayangan itu hanyalah nomenklatur, penamaan yang digunakan oleh kelompok masyarakat sipil sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk menjalankan peran kontrol dan pengawasan mereka. Tadi kan sudah disampaikan, publik itu bukan hanya mengontrol atau kemudian menjalankan peran partisipasinya saat di bilik suara. Justru tantangan terbesar kita Kang Herlan dan juga Mbak Syifa, bagaimana setelah kita keluar dari bilik suara? Kan kita punya juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua janji kampanye, visi misi program yang disampaikan oleh para kontestan itu terpenuhi ketika mereka terpilih. Betul. Lalu yang kedua, kita tidak mau terjadi kesewenang-wenangan atau penyimpangan di saat mereka menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya. Disitulah peran dari kabinet bayangan. Jadi jangan campur adukan antara partisipasi masyarakat dengan formalisme dalam bernegara atau organ-organ negara, itu tidak bertemu gitu ya. Tetapi posisikan kabinet bayangan ini sebagai partisipasi masyarakat di dalam ambil peran untuk memastikan bahwa institusi-institusi formal itu benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksinya, mandatnya dan amanatnya begitu.
0: Baik, Bu Titi, kalau kita bicara tentang dampak nih hadirnya kabinet bayangan Indonesia ini bagi kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan ke depan seperti apa, Bu Titi?
1: Ya, terima kasih, ini baik sekali ya pertanyaannya. Pertama, kenapa kabinet bayangan itu muncul? Sekali lagi, pengawasan formal, checks and balances formal, kontrol formal itu memang ada institusinya. Ya. Jadi institusinya adalah seharusnya itu dijalankan oleh partai-partai yang ada di parlemen. Tapi kan ada ketidakpuasan karena alih-alih sebagai kontrol, yang kita lihat adalah partai-partai kita di parlemen seperti paduan suara begitu ya, atau rubber stamp atau stempel karet bagi proposal-proposal eksekutif. Ada banyak keterputusan antara apa yang menjadi aspirasi publik. Publik tuh inginnya mereka itu bersikap A, tapi yang ada adalah justru sikap yang B begitu ya. Nah karena tidak ketemu begitu, akhirnya publik itu merasa harus punya saluran menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan mereka. Jadi ini jangan dianggap sebagai ancaman, justru ini adalah ruang demokrasi yang damai, yang betul-betul partisipatoris. Kan inti dari demokrasi itu diskursus, dialektika ya, perdebatan begitu. Nah, ini menjadi pengingat juga. Ayo dong partai-partai, masa kalah sama masyarakat sipil, masa kalah dengan Ferry Amsari dan kawan-kawan begitu ya. Jangan sampai kemudian publik merasa mereka harus mencari jalur alternatif karena yang formalnya tidak bekerja. Jadi saya menempatkan kabinet bayangan ini sebenarnya sebagai koreksi sipil, sebagai koreksi dari publik untuk mengingatkan dan memastikan bahwa wakil-wakil formal kita itu betul-betul menjadi penghubung gitu ya, atau jembatan bagi suara, aspirasi, dan kepentingan publik, dan bukan malah sebaliknya ada ruang yang terputus begitu. Nah, efektif atau tidak, ya saya kira saat ini mereka sudah menjadi warna ya, minimal walaupun kadang-kadang responnya menurut saya nggak nyambung gitu ya, dibenturkan dengan organ formal. Ya dari situ saja ini sudah nggak ketemu, karena kenapa? Kabinet bayangan tidak mendapatkan anggaran, personel, dan juga sarana-prasarana dari negara begitu. Mereka memang dibangun dari inisiatif sipil yang ingin ambil peran dalam kehidupan demokrasi di negara kita.
2: Baik. Dan ini memang menjadi banyak sorotan juga, termasuk diantaranya masyarakat begitu ya Bu Titi ya, yang sudah dalam hal ini jengah dengan kondisi pemerintahan ataupun juga kehidupan politik di tanah air. Dan melihat sudah adanya inisiasi dari para pakar, akademisi, dan lain sebagainya, masyarakat sipil pada umumnya ini Bu, yang sebagian besar masyarakat, seperti apa perlu merespons hal ini? Karena kalau dari pemerintah sendiri sudah ada yang memberikan respon tanggapannya ya Ibu Titi, seperti apa ya?
1: Iya, saya kira ini fenomena yang positif ya. Jadi ini menandakan bahwa masyarakat itu aktif. Jadi Kang Herlan dan Mbak Syifa, ada ciri, empat ciri dari demokrasi. Kan kita sudah bersepakat nih melalui pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita, kita sebagai negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi kita demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat tapi dalam bingkai supremasi konstitusi. Nah itu karena kita negara demokrasi, ada empat tuh elemen utamanya. Pertama, pengisian jabatan pemerintahan dilakukan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang kedua, dia membutuhkan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sipil dan politik. Yang ketiga, pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dan yang keempat adalah rule of law, di mana norma, prosedur, peraturan perundang-undangan itu diberlakukan adil dan setara bagi setiap warga negara. Nah tadi poin yang kedua tuh, demokrasi hanya akan bertahan di ketika ada partisipasi aktif warga negara. Karena kalau tidak ada partisipasi aktif warga negara, lagi-lagi kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang, cenderung korup gitu ya. Oleh karena itu bahkan organ-organ atau institusi-institusi formal pun itu bisa tergelincir. Nah, supaya mereka tidak tergelincir, kita sebagai rakyat menjaganya. Bagaimana dengan cara menjaganya? Antara lain melalui pemilu. Tetapi kan pemilu 5 tahun sekali ya, sementara jabatan itu ada sepanjang waktu begitu. Disitulah kontrolnya juga dijalankan oleh masyarakat. Salah satunya bentuknya, namanya adalah kabinet bayangan. Tapi jangan bayangkan dia sebagai institusi formal begitu. Dia mengambil nama yang memang menjadi semacam pengingat kepada organ-organ yang seharusnya menjalankan peran kontrol dan pengawasan dengan baik supaya bekerja dengan benar. Kalau kabinet yang ada sekarang kan istilahnya kabinet merah putih ya, bagian dari tim kerjanya, pembantunya Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kabinet bayangan itu dia ingin menjadi wajah publik. Apa sih yang dibayangkan oleh publik? Misalnya kalau salah satu menterinya kan itu Hoirunisa Nur Agustiati ya, Menteri Perempuan dan Perlindungan Hak Kelompok Marginal. Nah itu mantan Direktur Perludem tuh. Dia ingin kira-kira ingin menjadi penyeimbang gitu ya. Kalau menteri yang formalnya misalnya merespon sebuah kebijakan adalah A, akan seperti apa sih persepsi publik terhadap kebijakan tersebut? Bisa saja kemudian misalnya responnya sama begitu ya, ternyata memang yang diambil oleh menteri yang formal itu adalah yang tepat. Ya tentu kan dia tidak akan cari-cari alasan untuk menyalahkan ya. Karena yang bekerja itu adalah logika publik. Nah, logika publik yang dibangun dengan rasional dan juga berbasis moralitas dan tentu saja pondasinya keadilan. Mereka ini kan kabinet bayangan ini kalau teman-teman lihat latar belakangnya hampir semua mereka berpendidikan tinggi, sangat bereputasi dan kredibel, dan juga hampir tidak punya masalah hukum. Lalu juga mereka punya ruang pengabdian di masyarakat yang sudah sangat terukur begitu ya. Apa iya mereka akan komentar asal komentar? Apa iya mereka hanya akan yang penting berbeda dengan pemerintah atau dengan kabinet yang formal? Saya kira mereka tidak segegabah itu. Justru menurut saya pemerintah harus berterima kasih kepada inisiatif dari kawan-kawan masyarakat sipil ini, karena justru dengan adanya inisiatif ini mereka akan selalu ada yang apa mengontrol, melihat begitu ya, mengamati, mencermati, dan itu akan memotivasi mereka dan jajarannya untuk bekerja benar sesuai aturan main, tidak menyimpang, tidak korup begitu. Jadi kalau ini dianggap sebagai ancaman, ya justru menjadi pertanyaan, kenapa inisiatif baik yang justru bisa menjadi watchdog, menjadi bagian dari pengingat mereka, kok dijadikan ancaman? Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, dan tidak perlu resisten saya kira.
0: Baik, tidak perlu resisten juga ya, baik. Terima kasih Ibu Titi pagi hari ini sudah berbincang di MKFM. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa silaturahim kembali untuk berbincang, Bu Titi.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Bu Titi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita berbincang, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pemerhati demokrasi, Ibu Titi Anggraini ya, yang tadi menyoroti beberapa hal juga kaitan dengan kabinet bayangan yang ini tengah jadi sorotan juga di masyarakat nih, sahabat Siva.
2: Ini menjadi sesuatu yang menarik, sahabat MK. Ternyata sekarang kita juga sudah punya wadahnya, sahabat MK, yang kemudian dalam hal ini bisa berperan aktif ya, tidak hanya ketika memberikan suara di bilik suara pemilu 5 tahun sekali, tapi justru setelah memilih inilah kemudian fungsi-fungsi pengawasan, kontrol yang perlu dihadirkan. Karena partisipasi aktif dari warga negara ini menjadi salah satu ciri demokrasi yang sebetulnya ya, sahabat Herlan dan juga sahabat MK.
0: Ya, mudah-mudahan sahabat MK tadi hadirnya kabinet bayangan ini ya, sahabat Siva, ini jadi satu hal yang kemudian disambut positif juga oleh pemerintah ya, tidak kemudian kemudian anti tadi ya terhadap hal-hal yang memang sebetulnya ada baiknya juga untuk perbaikan ke depan dari sisi berjalannya kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah gitu ya, sahabat MK juga sahabat Siva. Terima kasih sahabat Siva, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam segmen Sudut Pandang hari ini. Selamat kembali menyambung tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini, Anda yang sudah berbagi juga pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan dengan hadirnya kabinet bayangan ini, semoga bisa menjadi pengawas independen yang memberi kritik dan solusi berbasis data dan juga melengkapi fungsi DPR serta partai politik juga dalam mengawasi pemerintah. Terima kasih sahabat Mahadi ya. Ada Ibu Dewi di Cimahi juga, Ibu Dewi menyampaikan lebih pada harapannya bagaimana adanya kabinet bayangan ini jadi pengawas independen juga dari masyarakat yang bisa memberikan kritik juga solusi untuk pemerintah. Terima kasih Ibu Dewi sudah berbagi juga ya di pagi hari ini. Kami sapa juga ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya melalui polling ya. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Kalau Ibu Parilah setuju dengan hadirnya kabinet bayangan ini, semoga bisa menjadi pengawas berjalannya program pemerintah. Kemudian Pak Sandi Kustejo di Banjaran, perlu terus dikawal agar tetap objektif dan tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu, katanya ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya sahabat MK di pagi hari ini. Ibu Lina Arumsari, terima kasih juga ya baru saja masuk atensinya. Kalau Ibu Lina harapannya perlu peran aktif masyarakat untuk menyampaikan kritik demi menyelamatkan bangsa katanya ya. Terima kasih sudah menyampaikan pandangannya juga Ibu Lina Arumsari di pagi hari ini. Sahabat MG, kita akan beralih ke segmen berikutnya ya, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli. Berikutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan bincang ekonomi syariah, yang hari ini kita akan bahas seputar fikih pendapatan pasif, jadi passive income sahabat MG. Nah ini perlu kita kemudian ketahui ya sahabat MG, passive income ini halal atau syubhat. Nah, selengkapnya perbincangannya kita akan hadirkan bersama dengan narasumber kita, seorang Family Islamic Financial Advisor dan edukator, juga perencanaan keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkei, bersama Teh Febiola Arianti SEMSJSMMMH. Sesaat lagi sahabat MQ untuk Anda hadir perbincangannya, selepas kita simak terlebih dahulu satu pesan dari MQFM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan di termin yang berikutnya ya, sahabat MK, dalam bincang ekonomi syariah. Hari ini kita akan membincangkan satu topik bersama dengan narasumber kita, Teh Febiela Arianti, SE, MSc, SM, MMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia. Yang kita akan bahas pagi hari ini adalah bagaimana fikih pendapatan pasif income, halal atau syubhat, sahabat MK. Nah, pagi hari ini kita sudah bersama dengan Teh Febi ya, kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MK, dimana saja bisa menyimak siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan sahabat MK dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kalau misalnya hari ini ada yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah mudahkan ikhtiar untuk sehat kembalinya dan bisa sehat sempurna untuk beribadah kembali kepada Allah secara optimal.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi pagi hari ini, Teh Febi, dan pagi hari ini kita kembali akan ngobrol ya seputar tema fikih pendapatan pasif income. Ini sahabat MK yang sedang menyimak di radio, di live YouTube, Instagram, TikTok juga nanti bisa bergabung ya untuk menyampaikan pertanyaan juga, nanti kita akan bahas bersama dengan Teh Febi. Nah, soal passive income, Teh Febi ya, ada satu istilah yang mungkin ini jadi satu kalimat yang kadangkala ini jadi tujuan setiap orang gitu ya, bahwa katanya uang itu harus bekerja untuk kita gitu, Teh. Jadi tanpa harus bekerja kita dapat uang gitu. Nah, ini passive income mungkin kalau saya pribadi memahaminya seperti demikian. Seperti apa mungkin tadi awal kita bahas, dan lebih lanjutnya fikihnya berkenaan dengan hal ini seperti apa, Teh?
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat MK sekalian. Mungkin di kalangan masyarakat sudah tidak asing lagi ya, kalau kita misalnya mendengar bahwa saya ingin uang bekerja untuk saya, gitu kan? Kemudian saya ingin tidak harus bekerja, tapi mendapatkan aliran penghasilan, gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, pertanyaannya, apakah dalam Islam itu diperbolehkan? Contoh misalnya, salah satu passive income itu adalah dividen saham, royalti, keuntungan investasi, ya. Apakah itu termasuk rezeki halal atau bukan? Nah, hal pertama yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa Islam tidak melarang kekayaan. Jadi kita itu boleh banget kaya, gitu ya. Boleh banget kita itu punya aliran income yang berbagai macam, gitu ya. Jadi satu orang itu boleh punya stream of income-nya banyak, itu boleh. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan adalah cara mengatur. Jadi kita harus mengatur cara memperolehnya. Nah, jadi dalil pertama, karena kita hari ini bicara fikih ya, walaupun mungkin kita berusaha untuk tidak terlalu berat, tapi mungkin prinsip-prinsipnya akan kita sampaikan. Bahwa yang prinsip pertama adalah kita harus melihat dalil dulu ya, dalil pembuka buat kita ini adalah bahwa di surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi fondasi pertama bahwa dari manapun stream of income itu datang, dari manapun keuntungan itu kita dapat, dari manapun penghasilan itu kita dapatkan, itu harus berasal dari transaksi yang sah dan sesuai syariat Islam. Ya, jadi misalnya kita mendapatkan keuntungan dari bagi hasil investasi misalnya, kita bekerja sama. Nah, itu harus jelas. Misalnya akadnya kita pakai apa? Apakah kita pakai musyarakah? Kita pakai mudharabah gitu ya. Itu harus jelas, dan memang akadnya harus dijalankan dengan benar supaya apapun keuntungan dari investasi itu termasuk rezeki yang halal ya. Nah, jadi ini yang pertama ya, yang pertama harus kita ingat bahwa kalau ditanya kalau passive income itu halal, haram, syubhat atau apa, maka yang pertama adalah apa sih underlying transaksinya gitu. Apa nih dasarnya, dari mana gitu ya. Dan ini harus berupa suatu dari transaksi yang sah dan bukan berasal dari misalnya pengambilan manfaat tanpa hak gitu. Nanti kita akan jelaskan itu seperti apa. Nah, sekarang kita mungkin melihat apa itu passive income ya. Dari tadi kita bicarain passive income, jadi kita harus tahu prinsipnya, mau itu active income ya, yang artinya kita harus terlibat bekerja ataupun passive income, itu sama-sama bahwa underlying transaksinya itu harus berdasarkan dari transaksi yang sah dan bukan hanya dari pengambilan manfaat yang tanpa hak. Sekarang kalau secara ekonomi, apa sih itu passive income? Passive income itu adalah penghasilan yang kita dapatkan yang tidak memerlukan keterlibatan aktif setiap saat. Nah, contoh yang paling mudah mungkin adalah dividen saham, misalnya dari saham syariah yang diperdagangkan di bursa. Kita sebagai investor kan tidak harus ikut misalnya mengelola perusahaan setiap hari gitu ya. Kita tidak perlu ikut mengawasi gitu ya perusahaan setiap hari. Artinya kita bisa membeli saham tersebut dan setelah, ya tentu saja setelah melewati proses ya, proses pemilihannya, fundamentalnya bagaimana, secara teknikalnya seperti apa, kita sudah beli saham itu dan masuk dalam portofolio kita, itu kita bisa biarkan saja gitu, misalnya tidak usah dilihat-lihat, tidak usah diapain gitu. Dan pada saatnya nanti dia akan menghasilkan dividen untuk kita. Nah, ini salah satu bentuk passive income. Atau mungkin yang juga sering digunakan oleh masyarakat adalah misalnya menyimpan uangnya di deposito seri A yang kemudian mendapatkan bagi hasil. Ya, jadi si bagi hasilnya itu karena dia sudah berasal dari transaksi yang sah, yaitu transaksi deposito yang terjadi di dalam produk deposito syariah, maka bagi hasilnya itu halal bagi kita dan itu merupakan salah satu bentuk passive income. Kan kita tidak harus ya, kan biasanya kalau di bank itu deposito itu pada saat mendapatkan bagi hasil yang bekerja siapa? Yang bekerja itu kan bank, bank yang menyalurkan, bank yang menyalurkan pembiayaannya, mengawasi pembiayaannya, memastikan bahwa orang yang diberikan pembiayaan itu kemudian bisa kemudian mengembalikan pembiayaannya kepada kita gitu. Jadi kan sebenarnya sebagai nasabah kita itu tidak terlibat secara aktif gitu dalam memproduce si bagi hasilnya itu, tapi kita menikmati. Nah, jadi kalau passive income itu seperti itu. Contoh lainnya misalnya sewa rumah ya. Nah, pada saat sewa rumah kita mengijarahkan rumah kita itu, kemudian kita mendapatkan pendapatan sewa. Kemudian bagi hasil usaha seperti tadi, kemudian royalti buku misalnya Kang, misalnya teman-teman penulis itu royalti buku. Kemudian misalnya dari monetisasi konten. Nah, tapi nanti kalau konten kita lihat lagi, karena bukan hanya monetisasinya juga harus berdasarkan transaksi yang sah, kontennya juga harus konten yang tidak bertentangan dengan syariat gitu kan. Kemudian hasil kebun atau misalnya aset produktif lainnya, kita punya sebidang tanah, kemudian sebidang tanah itu disewa misalnya untuk lahan parkir, disewa oleh pihak lain untuk sewa lahan parkir dan kita mendapatkan misalnya tergantung akadnya apakah ijaroh saja gitu ya, artinya kita menyewa, dia menyewa kepada kita, atau misalnya nanti akadnya adalah bagi hasil gitu ya, musyarakah, kita punya lahan parkir, dia punya sistem parkir, nanti dari penghasilan parkirnya itu akan dibagi, ada nisbah pembagian yang antara kita dengan dia gitu ya. Nah, jadi dalam fikih istilah passive income itu didefinisikan sebagai hasil dari kepemilikan atau usaha atau akad yang sah. Jadi sebenarnya kalau di ekonomi kan ini keterlibatan kitanya gitu yang membedakan antara active income dan passive income gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya dalam fikih, apapun itu, income itu adalah hasil dari kepemilikan, usaha, atau akad yang sah. Jadi, masalah keterlibatan atau tidak kita secara aktif itu menjadi hal yang opsional, gitu ya. Jadi, dalam Islam itu tidak disyaratkan seseorang harus bekerja secara fisik setiap hari, gitu, agar penghasilannya halal. Nah, ini mungkin batasannya ya, bahwa apakah penghasilan halal itu didapatkan hanya dari orang yang harus bekerja secara aktif tadi gitu ya, fisik hadir tiap hari mengawasi usahanya agar penghasilannya halal? Tidak. Dia boleh saja misalnya menjadi silent partner gitu, misalnya dalam suatu akad mudharabah. Apakah penghasilan halal itu didapatkan hanya dari orang yang harus bekerja secara aktif tadi gitu ya, fisik hadir tiap hari mengawasi usahanya agar penghasilannya halal? Tidak.

dan itu adalah benar miliknya, kemudian usaha yang dia investasikan itu adalah merupakan usaha yang halal, kemudian akad di mana untuk mendapatkan akad investasi itu juga akad yang halal gitu ya. Misalnya kita tinggal milih aja mau yang mana gitu kan akadnya. Nah, kalau kita berbicara contoh pada masa Nabi gitu ya, apakah ada yang bisa kita kategorikan mendekati definisi passive income sekarang ini ya? Yeah. Nah, contoh misalnya pemilik kebun yang mendapatkan hasil panen gitu. Jadi mungkin dia punya kebunnya gitu. Kemudian dia tidak harus dia gitu yang mencangkul dan apa, pasti ada orang yang kemudian bermusyarakah gitu dengan dia gitu ya. Untuk misalnya orang itu adalah orang yang ahli mengelola kebun gitu. Jadi dia yang mengelola, nanti kita bagi hasil. Pun demikian kalau misalnya dengan ternak gitu ya. Memang dia pemilik ternaknya, tetapi bukan dia yang mengurus setiap hari, maka bisa melakukan bagi hasil juga. Nah, perlu kita ingat gitu bahwa tadi kita sudah bicara tentang dalil ya, bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian ada hadis lagi, yang hadis riwayat Ahmad, yang menyatakan bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang baik di tangan orang yang soleh gitu. Jadi bagaimana mau aktif mau pasif gitu ya, mau apapun itu gitu. Nah, tadi yang kita harus pastikan bahwa memang kepemilikannya sah, kemudian usahanya juga tidak bertentangan dengan syariat, kemudian akadnya juga sah, kemudian kita juga harus melihat orangnya gitu kan. Orangnya bahwa kita ini, kenapa kita perlu menjadi orang soleh juga gitu ya, bukan semata-mata kepentingan ruhiyah gitu, tapi ternyata harta itu akan menjadi baik di tangan orang yang soleh gitu. Jadi memang ada kepentingan juga kita menjadi orang soleh, itu ada untuk urusan duniawi. Dan ini dicontohkan ya oleh Rasulullah gitu, bahwa Rasulullah itu kan disebut sebagai Al-Amin ya. Jadi memang karena beliau soleh bisa dipercaya, sehingga banyak orang yang kemudian waktu pada zaman itu menitipkan gitu kan usahanya kepada Rasulullah, termasuk Ibunda Siti Khadijah gitu. Jadi memang selain ada faktor kepemilikan, akad, dan kemudian jenis usaha, orangnya juga. Jadi dalam Islam ini lebih holistik, karena orang yang menjalankan itu juga harus menjadi orang yang soleh, sehingga hartanya menjadi baik gitu. Nah, dan ini juga mengimplikasikan bahwa kita itu tidak harus jadi kaya dulu gitu untuk jadi baik gitu kan. Karena pada saat kita dititipi harta sedikit pun, kalau kita soleh, maka harta itu menjadi baik gitu. Nah, jadi dari satu dalil dan hadis yang tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang kepemilikan aset produktif itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, jadi ini kita letakkan dulu dasarnya gitu ya, bahwa ini memang diperbolehkan. Yaitu tadi batasannya, bahwa kepemilikan harus jelas, jenis usahanya juga tidak bertentangan dengan syariat, dan akadnya juga harus jelas. Dan di Al-Baqarah itu kan juga kita harus hati-hati dengan riba, karena namanya usaha, namanya kegiatan ekonomi itu memang sangat rentan bersinggungan atau bersentuhan atau berdekatan gitu dengan riba. Nah, sekarang kita agak sedikit mungkin agak sedikit dalam gitu ya Kang, sedikit aja tentang ada prinsip kaidah fikih muamalah yang mungkin yang relevan dengan pembahasan kita gitu ya di hari ini. Yang pertama, bahwa hukum asal muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya, jadi kaidah fikihnya itu al-ashlu fil muamalati al-ibahah gitu. Jadi bahwa hukum asal muamalah itu boleh, berbeda dengan hukum dasar ibadah ya. Kalau hukum dasar ibadah itu semuanya dilarang sampai ada yang membolehkan gitu. Contoh nih perbandingan mungkin biar kita refresh sedikit gitu ya Kang. Kalau hukum kalau ibadah, sholat subuh itu ya 2 rakaat gitu. Gak boleh 3, gak boleh 4, gak boleh 1,5 gitu, gak boleh di-korting gitu ya. Jadi semuanya itu dilarang sampai ada yang membolehkan gitu ya. Khamar itu haram gitu kan, itu berarti semuanya dilarang sampai ada yang membolehkan gitu kan.
Nah, tetapi berbeda dengan fikih muamalah yang berada di ranah pembahasan kita pagi hari ini tentang passive income, bahwa hukum asal

0: muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Nah, tapi kebolehannya juga ada batasan syariah. Nah, sekarang kita harus lihat dulu ya, apa saja sih, karena kita ingin pagi ini juga memastikan bahwa passive income kita ini apa sih gitu ya, halal, haram, syubhat atau apa, maka kita juga harus lihat ini ada 4 penyebab passive income itu bisa jadi tidak halal dan bisa jadi syubhat gitu ya. Nah, pertama yang tidak halal dulu. Nah, ini yang pertama, penyebab pertama adalah pada saat passive income itu adalah mengandung riba ya. Jadi keuntungan yang dijamin tanpa risiko usaha. Contoh yang paling gampang adalah misalnya bunga deposito konvensional. Ini contoh yang paling gampang ya. Kemudian bunga obligasi konvensional gitu ya. Kemudian kalau kita misalnya tidak melakukan mudharabah ya Kang, tapi misalnya melakukan pelepasan uang gitu. Pelepasan uang itu kita minjemin uang ke orang, kemudian kita pinjemin 100, kita berjanji nanti baliknya 110 ya gitu. Nah, ini adalah salah satu passive income yang haram, yang tidak halal gitu ya, karena ini mengandung riba. Nah, kemudian yang kedua adalah goror atau mengandung goror atau ketidakjelasan. Nah, contoh sekarang banyak banget ya Kang ya, misalnya investasi-investasi yang tidak jelas asetnya. Nah, ini juga kita perlu lihat ya, bahwa dalam hal investasi-investasi yang tidak jelas ini, 9 dari 10 itu adalah penipuan Kang. Jadi kita juga harus waspada. Nah, contoh misalnya salah satu kasus yang dulu sangat terkenal gitu adalah kasus tentang Kisar namanya. Jadi ini adalah konon kabarnya adalah bisnis perkebunan. Jadi para investor ini diajak untuk berinvestasi di kebun yang mana nanti itu hasil panennya itu 3 bulan sekali. Kemudian letak kebunnya kalau tidak salah daerah Sukabumi ya Kang ya. Dan ini mendapat sambutan yang sangat baik sekali dari masyarakat pada saat itu karena gampang gitu ya, tidak harus ngurus kebun. Kemudian dapat 3 bulan sekali, dan yang paling penting iming-imingnya itu adalah penghasilannya itu besar ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka
1: tergiur gitu.
0: Nah, kemudian apakah misalnya si nasabah ini atau si investor ini bisa nggak lihat kebunnya? Bisa. Nah, ini yang kemudian meyakinkan para investor bahwa oh ada kebunnya. Tetapi yang terjadi adalah misalnya saya sama Kang Herlan nih, sama-sama investor. Misalnya saya datang ke sana gitu ya untuk lihat kebun saya, akan dipasang di situ tanah milik TVB gitu ya. Ini kebun milik TVB. Begitu saya pulang, Kang Herlan datang, kemudian dipasang lagi tanda ini kebun milik Kang Herlan. Nah, jadi di sini satu adanya penipuan. Kedua, kita tuh kalau sebenarnya kan kalau misalnya mau investasi kita tuh harus tahu, misalnya ke kebun ya, mana bidang kebun kita itu kan harus jelas. Kalau ini kan dia tidak ada kejelasan. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang goror gitu ya, goror ini boleh jadi dia dekat-dekat kepada penipuan ya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan ini kita balik lagi ke goror ya. Kalau di goror ini berarti yang sebenarnya menanggung, kalau dalam kasus penipuan, kalau sebenarnya yang menanggung dosa ini adalah orang yang menipu ya Kang. Sebenarnya kadang-kadang kita ini kan sebagai investor juga tidak tahu persis gitu ya. Nah, tetapi kita sebagai investor juga punya kewajiban untuk kritis gitu ya, untuk kritis. Dan hati-hati, karena kalau ciri pertama dari investasi bodong itu sudah ada, kita perlu berhati-hati. Ciri yang paling utama adalah dia memberikan keuntungan yang fantastis gitu ya, dan mungkin di atas rata-rata. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjadikan passive income kita itu tidak halal maisir atau spekulasi atau judi ya. Jadi sekarang ini banyak banget misalnya keuntungan dari bisnis-bisnis yang sifatnya spekulasi, atau itu adalah bisnis spekulasi yang dibungkus gitu kan, dibungkus menjadi supaya kelihatannya nggak spekulasi gitu, walaupun sebenarnya di dalamnya itu taruhan atau perjudian gitu ya kan. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian, nah ini yang berikutnya adalah yang bisa membuat passive income kita itu tidak halal adalah objek usahanya haram. Nah, contoh misalnya kita adalah investor saham gitu ya. Tapi kemudian kita ya sebagai investor muslim yang meyakini misalnya bahwa rokok itu adalah haram, homer itu haram, kita malah berinvestasi di misalnya industri jelas-jelas memproduksi itu. Atau kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan entertainment yang memproduksi misalnya konten-konten entertainment yang tidak sesuai syariat, misalnya wanita yang memperlihatkan aurat dan lain-lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi objek usaha haram dan membawa semua penghasilannya dari situ adalah juga merupakan passive income yang haram ya, gitu ya. Nah, kalau kita mungkin udah jelas ya seperti apa tadi, kita udah paham bahwa kepemilikannya harus sah gitu ya, dari apa yang kita passive income kan, kemudian juga usahanya harus sesuai syariat, dan kemudian akadnya juga harus jelas. Kemudian ada empat hal ini ya, menghindari riba, goror, menyisir, dan objek usaha yang haram. Nah sekarang kalau kita lihat passive income yang halal itu atau bisa dikatakan halal itu yang seperti apa gitu ya Kang ya. Misalnya tapi ini juga kita harus melihat tiga yang tadi ya Kang ya, kepemilikan, kemudian jenis usaha, kemudian akadnya. Contoh misalnya, itu pendapatan dari aset yang kita miliki. Kita punya rumah, dua, yang satu kita sewakan, rumah kontrakan, itu bisa menjadi passive income yang halal. Asal, kembali, tiga hal tadi terpenuhi. Contoh, memang itu milik kita dan memang kita berhak menyewakan gitu kan. Ya. Jadi ada juga kan orang yang kemudian secara bawah tangan menyewakan aset yang dia tidak miliki. Contohnya gimana? Saya misalnya diamanati oleh kakak saya, misalnya kakak saya tinggal di luar negeri, dia punya rumah di sini yang amanatnya adalah tolong dirawat gitu kan, tolong dirawat, dibersihkan, dijaga gitu kan, dan saya diberikan ujroh untuk menjaga rumah itu. Tapi karena saya merasa ah kakak saya di luar negeri nggak akan tahu juga, saya sewain dia sebagai Airbnb misalnya gitu ya. Saya sewakan dia sebagai Airbnb yang orang bisa sewa harian, mingguan gitu ya. Nah, akati ijaroh gitu ya, misalnya akati syariah, tapi ini bisa jadi penghasilannya untuk saya tidak halal kan. Kenapa? Karena ini barang ini bukan milik saya, dan kemudian amanahnya adalah bukan untuk disewakan gitu.
1: Oh ya. baik.
0: Walaupun misalnya saya buka Airbnb-nya juga Airbnb syariah gitu ya misalnya gitu, yang hanya bisa menyewa di situ hanya keluarga atau pasangan sah yang bisa dibuktikan dengan misalnya buku nikah gitu. Okay. Tetapi ada satu hal yang tidak memenuhi syarat, bahwa ini bukan punya saya gitu. Ini milik kakak saya yang amanahnya adalah untuk dijaga, dibersihkan gitu, dirawat, dan saya sudah menerima ujroh gitu dari kakak saya untuk ini gitu. Walaupun tidak menerima ujroh pun, kalau misalnya amanatnya adalah untuk dijaga dan dirawat, maka saya sudah menyalahi daripada perjanjian antara saya dengan kakak saya gitu. Ya, jadi ini lagi juga harus hati-hati ya Kang ya, gitu. Harus hati-hati. Kemudian misalnya penyewaan ruko, gudang. Nah, ini juga harus diperhatikan. Misalnya kita nyewain ruko, ya. Pokoknya ini ruko udah lama nggak laku. Tiba-tiba ada yang mau nyewa. Ya sudahlah, daripada ini kan saya cuma menyewakan tempat. Ternyata di situ adalah tempat untuk menjual homer, Kang. Atau misalnya kafe yang malamnya berubah menjadi gitu ya, tempat minum homer gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena boleh jadi kenanya di bidang usaha. Rukonya punya saya, milik saya pribadi gitu ya. Kemudian saya sewakan. Sewanya ya dengan akad misalnya ijaroh gitu ya. Tapi bidang usaha di mana yang menempati homer itu, menempati ruko itu adalah menjualan homer gitu. Nah, ini juga bisa menjadikan pendapatan itu tidak halal gitu ya Kang. Kemudian bisa menyewakan gudang atau kendaraan yang disewakan gitu. Jadi bisa juga ini ya. Jadi kalau dalam misalnya tadi karena contoh kita tuh sewa, jelas bahwa aset tersebut harus milik sendiri, manfaatnya jelas apa sih yang disewakan, harga sewanya jelas gitu ya, dan tidak digunakan untuk maksiat. Nah ini gitu ya, jadi yang pertama passive income itu bisa dari pendapatan dari aset yang dimiliki asal syarat-syaratnya tadi gitu ya Kang.
1: Baik.
0: Kemudian bagi hasil usaha, contoh misalnya saya menjadi pemodal seorang pengusaha UMKM, nah gitu ya, jadi saya sebagai mudharibnya gitu ya, yang memberikan uangnya, kemudian ada pengelolanya yaitu si UMKM-nya, kemudian kita bersepakat untuk bekerja sama dalam akad mudharabah gitu ya, sehingga nanti akan ada bagi hasil antara saya dengan orang tersebut. Nah, balik lagi diperhatikan gitu ya, apakah uangnya memang yang saya sertakan itu memang betul-betul uang saya gitu ya. Kemudian jenis usahanya juga tidak melanggar syariat dan akadnya benar. Biasanya kalau untuk bagi hasil usaha ini biasanya akadnya adalah mudharabah atau musyarakah gitu kan. Nah, ada juga yang lain ya bentuknya bagi hasil usaha ini, misalnya dari reksadana syariah, karena sekarang ada reksadana yang berbasis misalnya obligasi atau pada saat saham, itu kan kita juga mendapatkan bagian dari bagi hasil sukuk tersebut dan juga dari dividen saham itu akan masuk ke dalam NAV kita atau net asset value atau nilai aktiva bersihnya kita, sehingga kita juga mendapatkan bagi hasil dari situ sehingga NAB kita bisa naik gitu ya. Atau misalnya kita melakukan pembiayaan syariah, tetapi ini perlu diperhatikan bahwa pada saat kita melakukan itu titik kritisnya adalah pada akadnya gitu ya, mudharabah atau musyarakah. Nah, jadi prinsip pentingnya dalam bagi hasil usaha ini adalah keuntungan boleh berubah, tetapi kerugian ini ditanggung sesuai dengan akad gitu ya. Jadi memang masing-masing pihak punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu kan. Seperti itu, mungkin kita akan lanjutkan nanti ya Kang ya. Ada beberapa lagi sumber-sumber yang kita bisa inikan sebelum nanti kita akan bahas juga yang subhat seperti apa gitu Kang.
1: Baik deh. Jadi nanti kita lengkapkan perbincangannya di termin yang kedua. Sembari kita terlebih dahulu undang juga sahabat MQ yang sedang menyimak ya Teh ya di pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan juga boleh. Silakan sahabat MQ yang sedang menyimak di radio atau di TikTok juga. Terima kasih, ada sahabat Arka, ada sahabat Ronald Pitechan ya, kemudian ada sahabat di akun official Jif Lafatur yang sedang menyimak. Boleh juga menyampaikan pertanyaan ya langsung di kolom komentar seputar tema yang sedang dibincangkan dengan TVB pagi hari ini, passive income itu halal atau syubhat. Nah silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027 kalau melalui WhatsApp atau langsung di kolom komentar. Kami segera kembali selengkapnya, kita terlebih dahulu simak beberapa informasi bermanfaat berikut, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga hati.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
2: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
2: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
2: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
2: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
2: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
2: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 17 menit lepas dari jam 8 sahabat MK, kita menyambung kembali di termini yang kedua ya, bincang kita masih di bincang ekonomi syariah pagi hari ini bersama dengan Teh Febiola Arianti. Sahabat MK yang sedang menyimak, silakan boleh sampaikan pertanyaan ya seputar tema yang sedang dibahas nih, passive income secara fikih halal atau syubhat. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Teh Febi ya, bahwa pada dasarnya boleh begitu ya, halal gitu ya sahabat MK, tapi ada beberapa catatan tadi yang sudah disampaikan, dipaparkan. Nah boleh sahabat MK yang barangkali secara cash langsung punya bersinggungan juga dengan passive income dan sebagainya, yang masih ragu begitu ya tentang fikihnya, boleh disampaikan. Silakan pertanyaannya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. TFB, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya TFB. Ada beberapa hal tadi yang sudah TFB sampaikan juga sebelum jeda ya, sebelum nanti masuk kepada fikih dasarnya yang perlu kita pahami juga nih kaitan dengan passive income. Tapi ada satu atensi TFB dari sahabat MK, kita sahabat lebih dulu ya Teh ya.
1: Baik.
0: Dari sahabat kita yang bertanya dari 0857936 sekian-sekian. Ini TFB bertanya, jadi sahabat kita ini katanya TFB menitipkan kambing di kampung halamannya katanya TFB untuk diurus oleh ada saudara di sana. Kemudian akadnya adalah dibagi hasil kalau kemudian nanti si kambingnya beranak TFB. Nah ini sahabat kita juga menyampaikan pesan bahwa kalau dari hasil bagi hasilnya itu, sahabat kita ini menyampaikan bahwa kalau beranaknya lebih dari satu, maka satunya ini di sahabat kita ini diakadkan untuk nanti dijadikan kurban katanya di wilayah tersebut. Nah, apakah hal tersebut ini boleh katanya TFB, atau ada hal yang perlu diperbaiki dalam akad bagi hasil seperti ini ya Teh ya? Bagi hasil ya Teh, atau seperti apa nih Teh? Pertanyaan dari sahabat kita.
1: Sebenarnya ini baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini adalah akadnya bukan bagi hasil ya, tetapi mungkin ini adalah akadnya adalah memberikan upah untuk kerjasama, memberikan upah untuk merawat ternak kan?
0: Merawat.
1: Ya, jadi kan sebenarnya ternak ini kepunyaan sahabat kita, kemudian dititipkan kepada saudaranya lah di kampung. Pertama harus diperhatikan adalah bahwa untuk pemeliharaan ternak itu, ya, akad pertama adalah akad pemeliharaan ternak. Jadi harus ada ujrohnya. Misalnya dia untuk memelihara ternak ini, berapa biaya yang diberikan atau ujroh yang diberikan kepada si saudaranya ini, gitu, untuk misalnya memelihara ternak ini. Contoh misalnya memelihara sampai, harus sampai umur berapa kan, gitu, jelas ya, sampai kapan gitu dipeliharanya, gitu. Kemudian pada saat misalnya nanti beranak gitu ya, pada saat nanti beranak ada lagi perjanjian misalnya membagi hasil gitu ya, bagi hasil misalnya nanti anaknya satu, tapi ini agak tricky karena kan ini yang diperjanjian kita belum tahu ya anaknya itu akan berapa gitu kan. Jadi untuk menghindari ketidakpastian yang ini, jadi si orang yang memelihara ini harus dapat ujroh dulu kan. Jadi kan kita tidak tahu sapi ini akan beranak atau tidak beranak, atau beranak berapa gitu ya Kang ya. Kita tidak tahu gitu kan. Nah, tapi untuk menghapuskan ketidakpastian ini, maka si orang yang memelihara ini harus dikasih upah dulu. Jadi jerih payah dia mengurus ternak itu sudah dikompensasi gitu ya. Ini kalau misalnya mekanismenya adalah untuk diberikan ujroh ya, dan menurut saya ini jauh lebih jelas bagi yang memeliharanya juga, karena bukan di tangan kita ini kambingnya akan melahirkan 1, 2, 3, atau bahkan mungkin ada kejadian tidak akan punya anak, atau misalnya belum saat dia punya anak kambingnya mati gitu misalnya kan. Nah jadi ini merupakan hal yang sangat apa ya, tricky gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya nih, kalau misalnya kambingnya ada satu, kan ini sebenarnya karena sudah dikasih ujroh kepada yang memeliharanya, si anak kambing ini menjadi milik sepenuhnya dari orang yang memiliki kambing kan. Nah, berarti kan terserah dia gitu, terserah dia mau apakah mau dijual gitu ataukah mau diapakan. Jadi lebih bebas. Contoh misalnya, oh ternyata ininya dua gitu ya, lahirnya dua. Dia sebagai pemilik boleh dong memutuskan misalnya, oh dua-duanya ingin saya kurbankan, jangankan satu, dua-duanya dikurbankan sebenarnya boleh gitu ya. Kenapa bisa itu terjadi? Karena untuk yang memelihara sudah clear, sudah ada ujrohnya. Jadi sudah tidak ada lagi ketidakpastian. Nah berarti dari yang sekarang ini gitu ya, dari yang sekarang ini nanti bagaimana lagi misalnya untuk kalau pengen memberikan bonus gitu misalnya gitu ya, kepada yang kepada yang memelihara. Contoh misalnya kalau lahirnya satu, nanti sepakatnya mau dijual gitu kan, mau dijual. Maka si pemelihara ini juga bisa bertindak sebagai wakalah gitu ya. Jadi sebagai wakil dia untuk menjualkan, nanti dapat ujroh lagi dari hasil penjualan ini. Jadi lebih clear gitu loh Kang, tidak simpang siur tumpang tindih gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya kalau ada dua, nanti saya mau niatkan satunya untuk kurban di daerah situ. Ya sebenarnya mau kurban di daerah situ, mau kurban di daerah lain sebenarnya bebas aja gitu. Dan kalau kambing ini kepemilikan dia, ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau kurban di daerah situ itu diimplikasikan sebagai ujroh kepada yang memelihara kambing ini, karena nanti diasumsikan bahwa kalau nanti kurbannya di situ yang melihara juga dapat daging gitu ya, ini sesuatu yang tidak diperkenankan sih Kang, karena ini transaksinya nggak jelas apa ini gitu kan. Nah seperti itu, mungkin itu sedikit masukan.
0: Baik,
1: seperti itu Kang.
0: Baik Teh, jadi harus ada ujroh ya Teh ya, jangan ya, dari anaknya ujrohnya gitu.
1: Satu-satu selesai gitu kan transaksi. Jadi transaksi ini tidak tumpang tindih, simpang siur gitu ya, dan tidak jelas gitu. Mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Sahabat MK yang sedang menyimak juga, yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sampaikan ke WhatsApp ya 0811-224-1027, atau langsung di kolom komentar juga nih. Yang menyimak di TikTok ada sahabat Ronald, ada sahabat Liz, sahabat akun official Jeep ya, ada sahabat Lia juga. Kita menyambung terlebih dahulu Teh pembahasannya tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Febi.
1: Jadi tadi kita membahas tentang passive income yang halal ya. Kita sudah bahas tentang pendapatan dari aset yang dimiliki, kemudian dari bagi hasil usaha. Nah, yang berikutnya adalah dari dividen saham syariah ya. Jadi dividen ini bukan bunga ya, sahabat MC. Ini dividen itu berasal dari keuntungan perusahaan. Kemudian dia dibagikan berdasarkan kepemilikan saham gitu. Jadi kalau di misalnya kita punya saham syariah yang diperdagangkan di bursa Kang. Itu misalnya saya punya 100 lembar saham gitu ya, dan kemudian perusahaan punya kebijakan bahwa setiap lembar saham itu akan diberikan dividen misalnya Rp15 misalnya. Berarti dividen yang saya dapatkan itu 15 kali 100 gitu ya, 100 lembar saham. Nah, ini tidak dijamin Kang jumlahnya. Tidak dijamin kenapa? Karena ini berdasarkan keuntungan perusahaan. Kalau perusahaan performance bagus, maka dividen kepada pemegang saham juga besar. Nah, ini kalau untuk rujukannya, rujukan bahwa tentang dividen saham syariah ini di Fatwa DSNM nomor 40 tahun 2003, dan kemudian POJK tentang efek syariah dan daftar efek syariah. Jadi kita harus pastikan dulu. Untuk ini titik kritisnya adalah kita pastikan dulu memang saham yang kita pegang itu adalah masuk kategori saham syariah. Taunya dari mana? Dari daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK yang diupdate periodically gitu ya. Secara periodik itu akan diupdate. Jadi boleh jadi di periode ini ada saham yang masuk saham syariah, boleh jadi nanti di periode berikutnya dia keluar dari saham syariah. Jadi sifatnya kalau saham syariah ini kita harus update terus supaya saham kita masih sesuai dengan daftar efek syariah terbaru yang dikeluarkan oleh OJK. Kemudian kita juga bisa mendapatkan pendapatan pasif yang halal juga dari reksadana syariah. Ini kalau reksadana syariah tergantung underlying-nya. Kalau underlying dia sukuk kan dia pasti ada bagi hasil sukuknya gitu ya. Maka itu akan masuk ke dalam NAB daripada reksadana kita. Jadi reksadana syariah ini bisa memberikan stream atau pendapatan pasif yang halal bagi kita dari tiga hal, dari bagi hasil sukuk, kalau misalnya dalam portofolio ada sukuk, dari dividen, kemudian dari capital gain, dari efek syariah. Yang ini semuanya masuk dalam NAB ya. Dan kalau untuk reksadana syariah ini dikelola oleh manajer investasi, kemudian si efeknya itu disimpan di bank kasodian, kemudian ada dewan pengawas syariah yang mengawasi reksadana syariah ini ya. Kalau untuk fatwa DSN MUI-nya ini fatwa 20 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, untuk memastikan bahwa memang keuntungan yang didapatkan oleh investor itu memang keuntungan yang halal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah royalti dan hak kekayaan intelektual. Contoh misalnya buku, kemudian mungkin lagu-lagu religi, aplikasi, kursus online, kemudian lisensi software gitu ya. Nah, ini termasuk karena ini biasanya adalah hak yang dimiliki. Jadi kita boleh mendapatkan manfaat dari hak yang dimiliki dan manfaat itu dimonetisasi gitu Kang. Nah, tetapi memang harus perlu kita perhatikan bahwa buku, kemudian aplikasi, kursus online, lisensi software, ini semuanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh misalnya, kita punya lisensi software ya Kang ya, kita membuat software gitu kan, dan kemudian orang itu membeli lisensi atau software kita gitu. Sampai situnya sih oke, gitu ya Kang. Tetapi kemudian software ini ternyata adalah software untuk judi online gitu Kang. Nah ini juga perlu untuk diperhatikan gitu ya. Jadi atau misalnya kita bikin aplikasi gitu ya, tapi ternyata aplikasinya ini, contoh misalnya aplikasi untuk dating app gitu misalnya ya Kang ya, yang kemudian bisa mengarahkan kepada perbuatan haram gitu, atau kemudian bisa memungkinkan ikhtilat bercampurnya perempuan dan laki-laki, atau kemudian berdua-duaan dan lain-lainnya. Ini juga perlu diperhatikan gitu ya, bahwa tidak semuanya gitu. Kembali lagi ke pedoman awal tadi Kang, apakah ini memang kepemilikan hak kita, apakah bidang usaha syariah, kemudian apakah akadnya juga sudah sah gitu. Jadi balik lagi ke prinsip awal tadi yang kita sampaikan gitu ya. Nah, kemudian ini passive income yang syubhat atau haram gitu ya. Jadi ini bisa jadi misalnya begini, saya membiayai, misalnya membantu membiayai untuk UMKM. Kalau sesuai syariat, maka tidak bisa saya memperjanjikan bahwa nanti saya itu mendapat keuntungan berapa ya dari saya membantu mengikut membiayai UMKM tersebut. Tetapi ada kemudian akad yang disamarkan gitu Kang, bahwa ini adalah pembiayaan, tapi sudah ada jaminan gitu bahwa nanti keuntungannya sekian gitu Kang. Nah ini juga subhat ya, kenapa? Karena ini sangat menyerupai riba gitu ya, dan termasuk riba. Jadi ini juga berhati-hati ya. Kemudian, nah ini juga investasi bodong. Ada orang-orang gitu yang tahu bahwa ini memang investasi bodong, tetapi karena tergiur keuntungannya, dan kemudian biasanya mereka sudah banyak berkecimpung ya Kang di investasi bodong ini. Jadi kalau ada yang mereka lihat investasi bodong yang termasuk skema Ponzi, itu biasanya mereka masuk duluan gitu loh, masuk duluan. Nanti kalau misalnya sudah istilahnya balik modal dan sudah keuntungannya juga mereka dapatkan, mereka cepat-cepat keluar gitu dari situ. Ya, dia cepat-cepat keluar. Nah, ini juga merupakan keuntungan yang subhat. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sudah tahu gitu bahwa itu adalah investasi bodong, tapi mereka memanfaatkan menjadi orang yang pertama kali masuk, kemudian pertama kali juga keluar gitu ya. Sehingga kalau investasi bodong ini gandengannya sama skema Ponzi ya Kang. Jadi biasanya orang yang akan untung itu adalah orang yang masuk duluan. Yang paling sial itu yang masuk belakangan gitu Kang. Karena kan sifatnya orang yang masuk duluan itu akan dibiayai oleh orang yang masuk belakangan ya. Nah tetapi ini juga biasanya orang-orang yang dalam tanda petik sudah pemain gitu Kang. Jadi mereka sudah tahu, misalnya ada yang baru nih, udah masuk dulu gitu. Masuk dulu, kemudian kalau sudah dapat untung dan lain-lainnya, mereka cepat-cepat keluar. mereka sudah mendapatkan passive income-nya, sudah menikmati hasil yang fantastis itu gitu ya. Tetapi ini termasuk subhat, bahkan kalau sudah jelas-jelas dia tahu bahwa ini adalah investasi bodong, boleh jadi ini lebih ke haram gitu ya. Kemudian skema Ponzi. Nah, skema Ponzi ini bisa macam-macam, Kang. Misalnya yang bentuknya piramida ya. Jadi orang yang masuk duluan itu akan dibiayai oleh orang yang masuk belakangan gitu ya. Akhirnya nanti yang paling menderita itu yang masuk belakangan. Jadi seperti ini. Jadi tetapi balik lagi, ada orang-orang yang memang pemain gitu, pemain investasi bodong dan pemain skema Ponzi, Kang. Jadi mereka juga sengaja gitu ya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tapi kemudian mereka cepat-cepat keluar. Nah ini, tetapi kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kita ini masuk di awal, di tengah, atau kita termasuk orang-orang yang terakhir gitu kan. Jadi banyak juga yang kemudian menjadi terjebak gitu ya oleh investasi bodong dan skema Ponzi. Kemudian, nah ini contoh ini mungkin lebih ekstrim ya, lebih ekstrim misalnya seperti binary option, judi online, atau spekulasi yang ekstrim gitu ya. Nah tetapi ini kita juga harus hati-hati, Kang, karena ini seringnya dibungkus gitu, Kang, dibungkus oleh produk yang kelihatannya baik-baik saja gitu, yang kelihatannya legal-legal aja, resmi-resmi aja gitu. Padahal sebenarnya memang ini adalah hal yang sifatnya spekulasi. Kemudian affiliate atau konten. Nah ini juga kita di era digital ini kan ada juga affiliate dan content creator. Kemudian biasanya mereka juga mempromosikan macam-macam gitu ya, Kang ya. Nah ini juga harus hati-hati bahwa sebenarnya profesi affiliate dan content creator ini kan kita juga sudah pernah bahas ya, Kang ya, bahwa ini adalah profesi yang memang pada kenyataannya sekarang ada gitu ya, menurut urf yang sekarang ini atau adat istiadat di dunia zaman now ini memang profesi ini ada gitu. Tetapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kalau dari sisi pendapatannya gitu, kalau kita mempromosikan yang haram gitu, nah ini berarti penghasilannya pun gitu termasuk pendapatan yang haram. Atau misalnya kita nggak selalu mempromosikan yang haram, kita itu banyak gitu yang kita promosiin, tapi kemudian di dalam promosi itu ada juga yang haramnya, berarti memang sudah tercampur gitu ya penghasilan kita dengan penghasilan yang haram. Contoh misalnya tanpa sadar atau misalnya secara sadar dia mempromosikan, contoh misalnya pinjaman online yang berbasis riba, atau tanpa dia mempromosikan judi. Nah tapi alhamdulillah di negara kita ini, di kalau Komdigi ini sudah juga mengontrol hal seperti ini gitu ya, Kang ya, terutama misalnya judi online dan lain-lain. Lalu kemudian dia juga mempromosikan produk yang haram gitu ya, contoh misalnya ya ekstrimnya seperti homer, seperti yang lain-lain gitu. Kemudian dia itu mempromosikan dalam tanda petik penipuan gitu. Nah ini juga sering untuk para, sebenarnya saya tidak suuzon ya kepada para affiliate dan konten, tetapi mungkin yang saya perlu ingatkan adalah untuk berhati-hati misalnya untuk menerima kerjasama promosi atau endorsement gitu, Kang. Karena kadang-kadang produk yang kelihatannya oke, ternyata itu adalah produk penipuan yang dibungkus sedemikian rupanya gitu. Jadi mungkin ini juga saya ingin teman-teman affiliate dan content creator juga kritis ya, kalau misalnya nanti menerima tawaran endorsement ataupun promo atau apa gitu, terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan keuangan atau produk-produk yang kemudian melibatkan dana yang didapatkan dari masyarakat gitu, Kang. Karena ini sangat rentan sekali penipuan. Nanti dapat penghasilannya sih iya gitu ya, tapi kemudian berurusan dengan hukum itu tentu saja kita tidak inginkan gitu ya. Jadi yang perlu kita ingatkan di sini adalah bahwa ada satu hadis ya, dan ini juga merupakan mungkin pagar kita lah untuk memastikan bahwa penghasilan kita itu halal gitu ya, terhindar dari yang haram, kemudian juga terhindar dari yang syubhat gitu ya, Kang. Bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita sedikit bahas tentang fenomena masa kini gitu ya, Kang, tentang passive income digital. Karena mungkin juga banyak yang sekarang ini profesinya itu sebagai content creator, terlibat dengan teknologi digital gitu ya, dengan diseminasi informasi secara digital. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu perhatikan, itu misalnya tentang misalnya seseorang yang jadi YouTuber gitu ya Kang. Sebenarnya jadi YouTuber boleh nggak? Ini kan masuknya muamalah, ya boleh-boleh aja gitu ya. Dan penghasilannya, kalau kita sekarang bicara penghasilannya, itu menjadi halal kalau misalnya kontennya juga halal dan toyib dan baik gitu ya. Kemudian kontennya tidak menipu atau tidak melanggar hak cipta gitu kan. Karena ada konten yang viral tapi ternyata nyerempet-nyerempet hak cipta yang bukan milik dia gitu ya. Kemudian blog, ada juga yang mendapatkan pendapatan dari jadi blogger gitu. Nah ini halal kalau misalnya informatif, tidak mengandung fitnah ya, iklan yang ditampilkan juga tidak iklan haram gitu ya. Nah tetapi juga harus diperhatikan, kadang-kadang kalau blogger kemudian ada iklan, kadang-kadang mereka juga tidak bisa mengontrol gitu ya. Kalau misalnya apalagi kerjasama dengan pihak lain, kadang-kadang tidak bisa mengontrol juga apa saja iklan yang akan muncul gitu di blognya dia. Nah tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai yang dominan haram gitu ya iklannya. Kemudian kursus online. Nah ini banyak juga sekarang ya, dari mulai kursus bahasa, kursus masak, kursus apapun yang online sekarang banyak gitu. Jadi ini penghasilannya akan jadi halal kalau ilmu yang diajarkan juga halal dan akadnya jelas, bahwa walaupun kita mungkin kalau kursus online tuh pakai platform gitu, pakai teknologi gitu, tapi harus jelas juga gitu akadnya bagaimana, objeknya seperti apa, orang harus dijelaskan di depan gitu bahwa dengan dia membayar sekian ini berarti nanti dia akan fasilitas apa saja yang didapatkan gitu ya. Nah seperti itu sehingga penghasilan itu kita juga menjadi halal dan tidak mengandung syubhat gitu ya. Kemudian sekarang ada beberapa tips nih Kang, cara membangun passive income yang halal gitu ya. Nah bisa macam-macam. Tadi kan kita sudah lihat ya, ada dari properti, saham syariah, reksadana syariah, sukuk gitu ya, dari kekayaan intelektual gitu. Nah mungkin kita juga perlu bertanya beberapa hal gitu ya sebelum kita memutuskan bahwa kita ingin membangun passive income, yaitu pertama kita juga harus tahu nih akadnya apa gitu ya. Kemudian bagaimana resikonya, apakah resikonya akan ditanggung oleh siapa atau dua belah pihak, dan bagaimana tentang menanggung resiko tersebut. Kemudian keuntungannya itu dari mana, jadi sebenarnya generate income-nya itu dari mana gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian juga kita juga lihat bahwa sebenarnya passive income ini bukan sebenarnya isu hanya untuk kaya gitu kan, gitu ya, bukan hanya untuk kaya gitu, tapi juga untuk kayak untuk juga sebagai alat kita juga untuk beribadah bisa, alat kita juga untuk syiar juga bisa, jadi bisa untuk nafkah keluarga, bisa untuk supaya kita lebih luas bersedekah gitu ya, bisa untuk dakwah dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih kan, namanya passive income itu sebenarnya bukan hanya masalah halal atau haram secara otomatis gitu ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa oh yang namanya passive income itu udah pasti haram. Karena misalnya apa itu, gak kerja tiap hari, gak kerja fisik, gak capek, gak keringetan gitu ya, tapi dapat uang gitu. Nah isunya bukan di situ, isunya ada di yang pertama tadi, apakah memang aset yang menjadi underlying daripada passive income itu kita memang punya kita gitu kan. Kemudian bidang usahanya sesuai syariah atau tidak, kemudian akadnya juga sudah sesuai dengan syariat atau tidak ya. Jadi yang menentukan itu adalah bahwa akadnya halal, objek usahanya halal, cara mendapatkannya juga halal, dan tidak mengandung riba, goror, misir, dan kezoliman. Jadi mungkin itu batasannya ya Kang ya. Jadi kalau kita balik lagi ke tema kita hari ini gitu, sebenarnya passive income itu halal, haram, atau syubhat? Ya boleh jadi bisa masuk, bisa ketiga-tiganya. ada passive income. Nah, mudah-mudahan hari ini kita sudah sedikit lebih jelas ya Kang ya, bahwa ada passive income yang halal, ada passive income yang haram, ada passive income yang syubhat gitu. Jadi jawabannya itu tergantung dari apa? Tergantung dari transaksi atau underlying yang mendasarinya. Tergantung apakah memang kita memiliki hak atau milik daripada si aset tersebut. Kemudian apakah bidang usahanya juga sesuai dengan syariat? Apakah akadnya sudah syariat? Apakah kemudian dia mengandung riba, goror, maisir atau kezaliman? Nah, itu mungkin tolak ukurnya gitu kan.
0: Insyaallah baik Teh Febi. Ini pembahasan seputar passive income ya, sudah jelas tadi ya kita dapatkan dari Teh Febi. Kalau secara fikih ya banyak banyak hal ya Teh ya yang kemudian perlu jadi pertimbangan dan menentukan statusnya ini halal atau haram atau subhat tadi ya Teh Febi ya. Alhamdulillah, benar-benar jadi ilmu yang manfaat Teh Febi. Terima kasih pagi hari ini sudah berbagi. Di akhir barangkali Teh ada hal yang kembali ingin disampaikan Teh sebelum kita akhiri.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintu rezeki bagi kita itu sangat-sangat lebar gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin hari ini merasakan bahwa ada kesempitan rezeki gitu ya. Percayalah bahwa rezeki Allah itu tidak terbatas gitu ya. Nah, banyak jalur-jalur yang kita bisa explore untuk mendapatkan aliran income tambahan gitu ya. Salah satunya yaitu dengan passive income. Karena passive income ini kan bukan hanya kalau kita punya aset ya. Kalau kita punya kekayaan intelektual juga bisa, kita punya skill juga bisa gitu ya, dan lain-lain dan sebagainya. Mari kita manfaatkan itu. Yang menjadi prinsip adalah bahwa semua hal itu transaksinya, underlying-nya itu harus sesuai dengan syariah, sehingga penghasilan kita hasilkan pun bisa kita ketahui kehalalannya gitu kan. Kemudian kalau misalnya pun kita sudah menemukan satu passive income atau dua passive income yang bisa kita explore, kita juga perlu secara periodik mereviewnya gitu kan, dan sahabat MQ mereview kembali apakah akadnya sudah sesuai dan lain-lain dan lain-lain ya. Karena kadang-kadang di dunia bisnis itu lebih banyak tentang kebiasaan gitu ya, tentang kebiasaan, dan kadang-kadang mungkin kebiasaannya itu belum sesuai banget gitu dengan syariah. Jadi kita juga perlu mereview. Dan Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Islam tidak melarang kita untuk punya banyak source of income gitu ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah source of income kita itu memang sudah halal. Untuk wabil khusus untuk passive income kita sudah bahas pada hari ini, dan mungkin ada ayat yang mungkin menjadi motivasi bagi kita gitu ya. Bahwa di surat Al-Baqarah 172 gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Jadi sebenarnya kalau kita mencari rezeki yang baik, Allah pun akan memberikan rezeki yang baik, dan itu adalah rezeki yang sangat dianjurkan bagi kita untuk kita nikmati gitu ya. Kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk kehidupan kita, kita pergunakan untuk menafkahi anak dan keluarga kita, sehingga menjadi berkah gitu. Jadi masalahnya adalah berapa besar passive income saya gitu ya. Tetapi kita juga perlu bertanya kalau berkaitan dengan passive income ini adalah apakah passive income saya ini menjadi saksi yang meringankan saya di hadapan Allah atau justru memberatkan kita. Jadi mungkin itu pagar terakhir mungkin ya Kang yang bisa kita gunakan gitu, bahwa kadang-kadang dunia ini memang melemahkan kita dengan segala sesuatu tuh pokoknya pengen jumlahnya, yang dilihat itu jumlahnya gitu ya Kang. Tetapi sebagai seorang muslim, kita tidak dilarang untuk mendapatkan jumlah yang besar gitu ya, tetapi kita juga harus memeriksa gitu ya, mereview, memeriksa, tafakur gitu, apakah passive income yang saya hasilkan ini menjadi saksi yang meringankan saya di hadapan Allah atau justru memberatkan saya. Mungkin itu aja kan penutup dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi hikmah bagi kita sendiri ya Kang ya, sebagai pengingat bagi kita sendiri dan juga kepada sahabat MQ.
0: Alhamdulillah, jazakallah khairan heran Teh Febi pagi hari ini sudah berbagi ilmu. Kemudian lain kesempatan bisa silaturahim lagi dan kita kembali menyapa sahabat MK juga.
1: Insyaallah.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh Febi. Kemudian lancar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama T. Fabiola Arianti SM, SCISM, MMH ya, sahabat MK, baru saja kita berbincang tentang VG pendapatan pasif atau passive income ya. Tadi kita sudah kita dapatkan ya pemaparan jelasnya oleh T. Fabi. Mudah-mudahan kita bisa terhindarkan ya sahabat MK dari praktik-praktik yang kaitannya dengan passive income yang ternyata bisa saja dinilai jadi tidak halal ya sahabat MK. Kita akan sambung kembali kebersamaannya di segmen terakhir sahabat MK dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Broly. Segmen MKpedia hari ini kembali akan menawarkan 3 pilihan yang memuat informasi menarik juga unik untuk Anda. Selengkapnya sahabat MK dalam MKpedia.
1: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang terakhir ya. Segmen MKpedia kembali menawarkan 3 pilihan untuk Anda, dan Anda bisa memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia pagi hari ini, karena yang paling banyak nanti yang dipilih oleh Anda akan kami hadirkan sahabat MK informasi lengkapnya ke ruang dengar Anda. Kami langsung tawarkan saja untuk Anda sahabat MK ya, pilihan MKpedianya hari ini. Yang pertama, ada tips rutin bersedekah. Ya, sedekah sahabat MK ini jadi satu amalan yang punya banyak keutamaan sahabat MK, sehingga jangan sampai terlewat ya untuk bisa punya amalan sedekah secara istiqomah. Nah, ada tipsnya yang kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 1. Silakan dapat Anda pilih ya, tips rutin bersedekah. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada tips kembali yang akan kami hadirkan. Kali ini tipsnya adalah bagaimana kita bisa belajar hidup hemat, sahabat MK. Ya, hidup hemat. Kalau sekarang banyak juga istilah yang kita kenali namanya frugal living ya, sahabat MK. Jadi kita mencoba berhemat ya dengan pendapatan yang kita miliki sahabat MK, dan juga meminimalisir bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang dapat bisa juga diganti ya dengan barang-barang komplement yang memang secara fungsi ataupun juga secara kebutuhan masih bisa dipergunakan sahabat MK. Itu salah satu hal yang kaitannya dengan frugal living. Berhemat tipsnya seperti apa kira-kira, kita akan mengetahuinya dengan memilih pilihan MKpedia nomor 2, yaitu tips belajar hidup hemat. Dan terakhir, pilihan MKpedia ketiga, ada sayuran sahabat MK yang bisa menurunkan kolesterol. Nah, kira-kira sayuran apa sahabat MK yang bisa menurunkan kolesterol? Kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia nomor 3. Silakan sahabat MK, Anda bisa memilih salah satu. Yang terakhir, pilihan MKpedia ketiga, ada sayuran sahabat MK yang bisa menurunkan kolesterol. Nah, kira-kira sayuran apa sahabat MK yang bisa menurunkan kolesterol? Kita akan ketahui dengan memilih

pilih pilihan Wikipedia-nya. Di pilihan nomor 1 ada tips rutin bersedekah, sahabat MK bisa Anda pilih, silakan. Kemudian di pilihan Wikipedia 2, nomor 2 ada tips belajar hidup hemat, dan di pilihan ketiga ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Silakan pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali menyapa Anda selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811 2220 2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
7: Mah, kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pak?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
8: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
9: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123

0: 123 Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK.

0: MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MTFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali menyambung ya di termin terakhir dalam MKpedia. Terima kasih yang sudah memilih pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Kami masih nantikan ya sahabat MK, silahkan yang ingin turut serta juga memilihkan pilihan MKpedia. Anda bisa memilih salah satu di antara tiga pilihan MKpedia. Berikut ini sahabat MK, yang pertama Anda bisa memilih ada tips rutin bersedekah, pilihan MKpedia nomor satunya. Kemudian nomor dua ada tips belajar hidup hemat. Dan di pilihan terakhir ada sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya melalui WhatsApp. Ada sahabat kita Umi Zikri dari CPM Cianjur. Ini memilih pilihan MKpedianya. Ini pilihan yang sebelumnya ya. Terima kasih Umi Zikri sudah menyampaikan atensinya. Kemudian ada sahabat kita Ibu Yani di Tagog Apu, pilihannya nomor 3. Terima kasih Bu Yani. Berikutnya kami sapa dari Muhammad Toha Bandung, Pak Aam. Terima kasih Pak Aam. Pak Asep Aam memilih pilihannya di nomor 1. Berikutnya kami sapa juga ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, memilih pilihan nomor 1. Ada juga Ibu Luki di Bumi Adipura Gede Bage, memilih pilihan nomor 2. Ibu Tati di Mekarluyu, pilihannya nomor 3. Berikutnya ada sahabat Mahdi dari Cimenyan, memilih pilihan MKpedia di nomor 1. Ada Ibu Dewi di Cimahi, memilih nomor 1 juga. Kemudian ada sahabat kita dari Antapani, Ibu Yanti, memilih pilihan MKpedia di nomor 2. Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, memilih pilihan nomor 2. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, pilihannya nomor 3. Kemudian kami sapa kembali yang sudah menyampaikan pilihan di pagi hari ini. Ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, memilih pilihan di nomor 3 juga. Ada Ibu Ida juga di Padalarang, pilih nomor 3. Ada Pak Sandi Kustejo di Banjar, memilih nomor 3 juga. Dan Umi Seli di Jatinangor, memilih pilihan di nomor 3 juga ya. Terima kasih. Ibu Juwita dari Cimindi memilih pilihannya di nomor 1. Terima kasih Ibu Juwita. Dan Ibu Pujasari di Cicadas memilih pilihan di nomor 2. Terima kasih sahabat MK ya, yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Kami akan coba rekap terlebih dahulu sahabat MK ya. Pilihan MKpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda hari ini adalah pilihan MKpedia nomor 3 sahabat MK. Nah, kita akan simak selengkapnya MKpedianya seputar sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Kira-kira apa saja sayurannya? Berikut informasi lengkapnya untuk Anda.
1: Sahabat MK, menurut Anda fakta atau mitos, terong bermanfaat untuk menurunkan kolesterol? Sahabat MK, beberapa sumber menyebutkan penderita kolesterol di Indonesia menunjukkan di angka sekitar 28% dari total penduduk, sehingga penyakit ini menjadi penyakit yang perlu diwaspadai. Namun, terdapat cara signifikan untuk berikhtiar mengurangi risiko penyakit kolesterol dengan mengonsumsi beberapa sayuran. Dilansir laman Alo Dokter, berikut dua jenis sayuran yang juga bisa menurunkan penyakit kolesterol, di antaranya. Pertama, terong. Terong dapat membantu menurunkan kolesterol karena kandungan serat larut serta antioksidan seperti asam klorogenat dan antosianin. Serat larut yang berfungsi mencegah kolesterol diserap ke aliran darah, sehingga membantu mengeluarkannya dari tubuh. Asam klorogenat yang mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, serta antosianin yang membantu melawan radikal bebas. Kedua, bayam. Bayam dapat menurunkan kolesterol karena kandungan serat dan luteinnya yang tinggi. Serat yang berfungsi menyerap dan mengeluarkan kolesterol dari tubuh melalui saluran pencernaan, serta lutein yang membantu menjaga agar kadar kolesterol tetap stabil. Sahabat MKI, itu dia MKIpedia berkaitan tentang sayuran yang bisa menurunkan kolesterol.
0: Ya, itu dia ya sahabat MKI, sayuran yang bisa menurunkan kolesterol. Dan mudah-mudahan bisa manfaat informasi yang baru saja disajikan jadi punya referensi ya sahabat MKI untuk hidangan sayur di rumah ya, yang ternyata punya khasiat juga untuk menurunkan kolesterol sahabat MKI. Pilihannya nomor 3 yang baru saja dihadirkan ini sama dengan pilihan Ibu Parilah di GBA 3 ya, yang atensinya baru saja masuk. Terima kasih Ibu Parilah. Terima kasih juga sahabat MKI di pagi hari ini, Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menyimak dari awal kebersamaan ya, dan menyampaikan atensi di setiap segmennya. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
3: Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda kembali dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyambung kembali membersamai Anda di hari ini. Sajian program Ruang Inspirasi hadir kembali ya sahabat MK di hari Rabu ini. Hari ke-21 sudah masuk kita di bulan Safar, bertepatan dengan hari ke-5 di bulan Agustus. Hingga 1 jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, dalam Ruang Inspirasi kali ini saya mengajak sahabat MK untuk berbincang bersama terkait satu topik sahabat MK ya, seputar bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam sahabat MK. Ya, kalau bicara tentang berbisnis yang kalau kita juga dapatkan saat ini berbagai referensinya sahabat MK ya, bisnis ini bisa kita mulai hanya bermodal ponsel dan koneksi internet katanya ya. Ada yang perjualan lewat marketplace, ada yang jadi konten kreator, afiliator, dan banyak sekali sahabat MK peluang-peluangnya. Karena kita melihat teknologi ini memang membuka banyak peluang juga ya sahabat MK. Namun sebagai seorang muslim, pertanyaannya yang harus kita kemudian juga hadirkan adalah apakah bisnis ini kemudian menghasilkan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang harus kita senantiasa jaga sahabat MK. Karena dalam Islam kita ketahui keberkahan rezeki ini tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya keuntungan ya, tapi oleh juga kejujuran, akad yang jelas, serta tidak adanya unsur yang tidak diperbolehkan ya, seperti riba, goror, maupun juga penipuan. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang bisnis digital dan media sosial yang kini jadi bagian dari kehidupan kita? Kita akan bahas bersama sahabat MK dalam Ruang Inspirasi kali ini. Dan kami nantikan juga atensi dari sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini untuk dapat berbagi juga ya. Nah, kalau sahabat MK, apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis digital dan sosial media, atau Anda sudah mulai sahabat MK? Silakan bagikan pengalamannya ya. Atau atensi Anda juga bisa sampaikan apa yang membuat Anda tertarik untuk berkecimpung di bisnis digital atau sosial media. Apakah karena menurut Anda terlihat mudah dilakukan, atau bisa dikerjakan kapan saja ya, waktunya jadi bisa fleksibel? Atau menurut Anda, kenapa kemudian tertarik? Karena punya potensi pendapatan yang cukup besar juga sahabat MK. Atau nih yang alasan mulia juga yang kemudian membuat Anda tertarik untuk berbisnis secara digital dan sosial media adalah ingin jadi tempat beramal soleh sahabat MK. Nah silakan bisa dibagikan ya atensinya, kita diskusi bersama. Mudah-mudahan atensi berbagi dari Anda jadi meluaskan juga diskusi kita hari ini dalam Ruang Inspirasi yang akan membahas sahabat MK topiknya bisnis digital dan media sosial dalam perspektif Islam. Sembari menantikan sahabat MK atensi dari Anda ya di pagi hari ini untuk dapat Anda bagikan. Nah, kita coba terlebih dahulu memahami ya sahabat MK kaitan dengan bisnis digital ini, bagaimana Islam kemudian memandangnya. Bisnis digital pada dasarnya, jumhur ulama menyampaikan sahabat MK, hukumnya boleh atau mubah ya. Yang dinilai dalam Islam bukan medianya, tetapi bagaimana cara transaksinya dilakukan. Tadi kalau kita menyimak bahasan-bahasan yang sudah disampaikan dalam bincang ekonomi syariah, secara fikih hukumnya bisa saja, atau hukum asalnya tadi boleh atau mubah ya sahabat MK, selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman di dalamnya sahabat MK. Jadi poin pentingnya, internet atau digital ini hanyalah alatnya, wasilahnya sahabat MK. Selama akadnya benar, produknya halal, tidak merugikan orang lain dalam cara berbisnisnya, bermuamalahnya, maka bisnis digital ini diperbolehkan sahabat MK. Di prinsip dasar muamalah adalah boleh ya, sampai ada dalil yang melarangnya, itu yang menjadi landasannya sahabat MK. Nah kalau kita melihat juga media sosial ini bisa jadi ladang rezeki ya sahabat MK.
kita ketahui ada beberapa platform sosial media ya yang saat ini banyak digandrungi juga oleh masyarakat. Ini kalau kita melihat peluang, bukan hanya saja jadi media untuk informasi maupun hiburan ya sahabat MK, tetapi juga dijadikan sarana promosi dan perniagaan. Ada yang menjual makanan, menawarkan jasa affiliate ya, konten kreator, atau ada konten-konten edukasi yang berbayar. Nah, ini yang penting isi kontennya tidak melanggar syariat, tidak menipu konsumen, ini diperbolehkan sahabat MK. Dikembali lagi pada konsep yang telah Nabi SAW ajarkan ya, bahwa kejujuran ini jadi modal utama ke dalam bisnis digital yang memang pada banyak aktivitasnya mungkin pembeli tidak dapat melihat barang ini secara langsung ya, karena berjauhan. Nah, karena itu amanah menjadi semakin penting sahabat MK, kita perlu mengedepankan kejujuran sebagaimana Nabi SAW yang dikenal sebagai pribadi yang jujur sahabat MK ya. Maka ada beberapa tips juga yang bisa kita lakukan. Misalkan ketika kita akan mempromosikan sebuah produk, fotonya harus sesuai kondisi aslinya sahabat MK. Kemudian tidak melebih-lebihkan manfaat produknya, menjelaskan kekurangan memang jika memang ada sahabat MK pada produk yang kita ingin tawarkan, tidak membuat testimoni palsu. Nah, ini juga beberapa hal yang harus dilakukan ya sahabat MK. Jadi semakin sedikit pertemuan langsungnya, semakin besar tuntutan kejujurannya. Nah, ini yang perlu benar-benar dijaga sahabat MK ya, dalam berbisnis secara digital. Ada juga beberapa poinnya sahabat MK kaitan dengan bisnis digital ini, kita kenal dengan ada dropshipping ya. Nah, ini jadi hal yang perlu kita kemudian pahami juga secara hukum fikihnya halal atau tidak begitu ya sahabat MK. Kalau kita mengenali sendiri, dropshipping ini sering juga diperdebatkan ya, karena penjual tidak menyimpan barangnya. Yang jadi masalah bukan model bisnisnya, tetapi akadnya sahabat MK. Jika hanya menjual barang yang belum dimiliki tanpa kejelasan akad, potensinya mengandung goror atau ketidakjelasan. Di beberapa solusi yang mungkin kita bisa lakukan adalah menjadi agen resmi. Jadi wakalah bil ujroh ya, atau menggunakan akad yang dibenarkan oleh syariat. Jadi bukan sekedar boleh atau tidak, tetapi bagaimana akadnya dibuat dengan benar ya sahabat MK. Kita kenal juga ada affiliate ya, affiliate marketing. Affiliate ini pada dasarnya adalah jasa promosi ya. Jadi komisi yang diterima ini boleh selama produk yang dipromosikannya halal, tidak memberikan informasi palsu, komisinya jelas juga tidak menipu calon pembeli. Karena mengejar komisi kemudian jadi melakukan hal yang tidak diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan ya sahabat MK. Jadi tidak boleh merekomendasikan produk yang sebenarnya tidak layak atau bahkan merugikan. Ini beberapa hal sahabat MK yang kalau kita kemudian berkecimpung di dunia bisnis digital maupun sosial media, pasti akan sangat beririsan dengan hal-hal tersebut ya sahabat MK. Nah, terlebih dahulu kita undang ya sahabat MK di pagi hari ini yang sedang menyimak, boleh juga berbagi atensinya melalui WhatsApp MK FM. Silakan Anda bisa menyampaikan sahabat MK atensinya hari ini. Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis digital dan sosial media, atau bahkan sudah mulai sahabat MK? Nah, bisa disampaikan juga bisnisnya apa ya yang Anda lakukan melalui media sosial atau digital ya. Dan boleh juga berbagi pengalaman apa yang membuat Anda tertarik untuk berkecimpung dalam bisnis digital atau sosial media. Nah, silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah berbagi atensi ya di pagi hari ini. Tapi selepas kita akan jeda sejenak terlebih dahulu dengan beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di Ruang Inspirasi MKFM.

0: Pagi, bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Lanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat AMQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat AMQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada
9: terjadi
8: yang?
9: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
8: Semua masalah
9: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
8: Benar juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
15: Q&A seputar Al-Quran.
16: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
15: Tafsir dan tahsin.
17: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
15: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
18: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
19: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
20: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan "A'udzu billahi minasyaitonir rajim", aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 32 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali di termin yang kedua, masih dalam ruang inspirasi ya. Kali ini kita bersama sahabat MK membincangkan tema seputar bagaimana peluang bisa kita hadirkan juga sahabat MK dari sisi muamalah ini, melihat dunia digital dan media sosial sahabat MK. Tadi kita sudah melihat dari perspektif Islam, kalau secara media atau transaksinya selama tidak mengandung hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariah, nah ini diperbolehkan sahabat MK ya. Nah kalau sahabat MK melihat saat ini penetrasi digital yang semakin cepat ya, apakah sahabat MK tertarik gitu ya untuk memulai bisnis digital dan sosial media, atau bahkan sudah mulai sahabat MK? Nah, silakan bagikan pengalamannya ya, atau atensi Anda juga, apa yang kemudian membuat tertarik untuk berkecimpung dalam bisnis digital atau sosial media. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat MK yang berbagi di pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu ya. Ada sahabat kita yang menyampaikan atensinya pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Ada Ibu Yani ya. Ibu Yani ini berbagi, jadi Ibu Yani ini punya dua akun katanya. Yang satu akunnya ini untuk menjual produk sendiri. Waktu itu alhamdulillah laris, tapi setelah dicek ternyata harganya lebih murah dari offline. Terus harganya dinaikkan, sekarang belum ada lagi yang check out katanya. Kemudian Ibu Yani ini sekarang sedang belajar juga membuat promosi menggunakan AI ya. Kemasannya sama tapi ibunya yang berubah katanya. Itu seperti apa katanya? Kalau yang pertama produknya sama ibunya berubah. Sama ibunya maksudnya foto ibunya barangkali ya, Bu Yani ya. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan khusus ya sahabat MK jika ingin mencoba generate foto produk menggunakan bantuan AI ya. Di ini juga salah satu upaya untuk kita bisa membuat tampilan produk jadi lebih jelas ya, informasinya bisa diterima oleh konsumen atau pembeli, selama memang tidak ada faktor yang melebih-lebihkan sahabat MK ya. Dia hanya untuk memperbaiki kualitas promosi yang kita buat melalui AI ini, baik gambar maupun video ya sahabat MK. Di Ibu Yani ini berbagi. Kemudian juga kalau Ibu Yani sekarang sedang belajar affiliate tapi belum lancar, kendalanya belum bisa yang berbayar karena bayarnya ke akun yang gak sama-sama punya ibu katanya. Alasan ibu belajar affiliate ini supaya HP ini bisa lebih bermanfaat dan bisa menambah amal soleh. Wah, HP-nya bisa bermanfaat dan jadi amal soleh, Masya Allah ya. Jadi ini dari cerita yang dibagikan oleh Ibu Yani, Masya Allah ya. Niat yang sangat mulia, ingin memanfaatkan ponsel untuk hal yang manfaat ya, sekaligus untuk menjemput rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah Bu Yani ya. Dan kalau kita melihat supaya produk yang kita promosikan benar-benar sesuai aslinya, kita bisa, kalau dari sisi affiliate ya, kita jangan terburu-buru begitu memilih produk tersebut, hanya melihat komisinya saja. Jadi sebisa mungkin kita bisa memilih produk yang sudah memiliki banyak ulasan asli ya dari pembeli. Kita lihat fotonya, kita lihat video juga dari pembeli, bukan hanya foto promosi ya dari penjual. Atau bahkan kalau memungkinkan kita juga bisa mencoba produknya sendiri sahabat MK ya. Jadi kita bisa menceritakan pengalamannya secara jujur sahabat MK. Tetapi kalau belum bisa membeli, setidaknya kita bisa tadi ya mempelajari dari deskripsi produk dengan teliti, baca kelebihan dan juga kekurangannya, kemudian jangan menambah klaim yang tidak ada. Hanya supaya orang jadi tertarik begitu ya. Ini juga mudah-mudahan tidak kita lakukan. Dan kalau kita berkecimpung di dunia affiliate ya, kepercayaan ini jauh lebih mahal ya daripada satu kali penjualan. Mungkin hari ini sahabat MQ yang baru saja memulai begitu ya, penjualannya tidak banyak, tetapi kalau kita kemudian dikenal jujur, barang-barang yang kita kemudian tawarkan juga manfaat, insya Allah ya, orang akan percaya dan kembali membeli melalui kita, sahabat MQ. Jadi, mudah-mudahan dalam segala kondisi, kejujuran yang senantiasa diutamakan, sampaikan apa adanya, dan kalau ada yang belum kita tahu, lebih baik kita katakan, misal saya akan cari tahu dulu gitu ya, daripada memberikan informasi yang belum tentu benar, sahabat MQ. Seperti Ibu Yani tadi, masya Allah ya, niatnya sudah sangat mulia, ingin lebih manfaat nih HP yang Ibu Yani miliki, karena ini juga titipan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ikhtiar Ibu Yani ya, kita doakan bersama, dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dikaruniakan rezeki yang berkah dan benar-benar menjadi jalan untuk menambah amal soleh dari aktivitas yang sedang Ibu Yani bagikan, atau Ibu Yani saat ini sedang lakukan ya. Jadi, oh ini Ibu Yani menambahkan kembali informasinya ya, di foto produknya ini ada foto produknya sekaligus juga foto apa namanya ya, foto ambasador iklannya begitu ya. Jadi tipsnya untuk agar ibu, gambar ibunya tidak berubah, itu jangan di generate lebih daripada satu kali ya. Kalau di generate lebih daripada satu kali, biasanya nanti AI-nya akan membaca atau memanipulasi foto sebelumnya itu jadi kurang akurat. Jadi untuk satu kali pesan atau satu kali percakapan di AI itu untuk satu kali generate gambarnya Ibu Yani ya, sehingga akurat. Jadi jangan lupa disematkan juga foto produknya itu yang kualitasnya bagus juga, jelas gitu ya, sehingga AI juga bisa membaca fotonya dengan jelas gitu Ibu Yani, sehingga fotonya insya Allah tidak akan berubah ya, sama ibu yang memegang produk yang Ibu Yani tawarkannya sama, tidak berubah ya, insya Allah ya. Terima kasih Ibu Yani sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Kemudian kita sapa kembali ada sahabat kita Ibu A'ai Yartika di Geger Kalong Hilir. Ibu A'ai berbagi ya, ini laporan saja katanya, MQ FM dari pagi seperti ada suara cuit-cuit seperti itu katanya, faktor apa ya, kita sedang coba cek ya, dan teknisi sedang juga mengecek untuk memastikan ya siaran MQ FM selalu mudah-mudahan nyaman disimak oleh sahabat MQ. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, sahabat MQ yang sedang menyimak. Saat ini sedikit ada gangguan teknis pada perangkat siaran di studio. Terima kasih Ibu A'ai sudah laporan ya pagi hari ini. Terima kasih juga Ibu Yani sudah berbagi ya. Silakan sahabat MQ yang sedang menyimak boleh juga berbagi di pagi hari ini. Seputar tema yang sedang dibincangkan hari ini, sahabat MQ, bisnis digital dan sosial media, apakah Anda tertarik atau bahkan saat ini Anda sudah berkecimpung, sahabat MQ, berbisnis melalui digital atau sosial media yang Anda miliki. Dan Anda bisa berbagi pengalaman juga, biasanya apa yang membuat Anda tertarik untuk berbisnis melalui digital atau sosial media ini. Silakan bisa dibagikan ya, ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami segera kembali sahabat MQ menyapa Anda yang sudah berbagi. Selepas kita akan jeda sejenak kembali dengan informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: yakin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku nggak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal. jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
7: Di antara prinsip transaksi dagang yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, serta melarang orang-orang untuk mempergunakan standar timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan. Sebagai contoh, ketika memulai usaha dagang dengan menjadi agen Khadijah, Nabi Muhammad mendapat laba yang melebihi dugaan. Namun, dari hasil itu, tidak sepeser pun dana yang digelapkan, dan tidak sesen pun yang dihilangkannya. Sahabat MK, Allah Ta'ala memberi motivasi dalam Al-Quran bagi siapapun umat Islam untuk berdagang seperti yang diterapkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-198. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Bukan suatu dosa bagimu mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu." Dalam sebuah hadis, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tis'atu asyari rizki fit tijarah." Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

bisnis yang Anda lakukan secara digital ya, atau melalui sosial media, ataupun Anda bahkan sudah terjun langsung ya sahabat MG berkecimpung, boleh berbagi pengalamannya ya, apa yang kemudian membuat Anda tertarik untuk bisnis secara digital maupun juga sosial media, silahkan bagikan ke 0811 224 1027.

0: Dari WhatsApp MKFM kami sapa kembali, sudah ada yang berbagi. Kali ini ada sahabat kita Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Kalau Pak Sandi Kustejo di Banjaran menyampaikan yang membuat tertarik untuk berkecimpung di dunia bisnis digital dan sosial media itu adalah waktunya fleksibel, bisa dikerjakan kapan saja. Kemudian juga Pak Sandi menyampaikan ini terlihat mudah dilakukan dan ingin jadi tempat beramal soleh katanya ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Sandi, mudah-mudahan ikhtiarnya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk memulai bisnis yang berkah manfaat. Kemudian juga kami sapa ada sahabat kita, sahabat Mahadi di Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi tertarik juga untuk mencoba bisnis digital maupun sosial media karena sepertinya punya potensi pendapatan yang besar katanya ya, dan ingin jadi tempat beramal soleh juga. Terima kasih sahabat Mahadi ya sudah berbagi. Kemudian ada sahabat Dede di Cisarua menyampaikan ingin jadi tempat beramal soleh katanya, sosial media yang dimiliki dengan dimanfaatkan juga untuk bisa menjemput ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Dede di Cisarua sudah berbagi. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah laporan saja ya. Insyaallah sedang dalam pengenanganan ya Ibu Parilah. Mudah-mudahan segera normal kembali, siaran MKFM dapat disimak oleh sahabat MK semuanya. Terima kasih Ibu Parilah laporannya. Nah, terima kasih juga sahabat MK yang sudah berbagi atensinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah kita bincangkan bersama ya, dan sudah dibagikan juga oleh Anda seputar bisnis secara digital maupun juga sosial media. Bisnis digital ini peluang sahabat MK yang Allah bukakan di zaman ini. Namun peluang itu harus dijalankan dengan nilai-nilai muamalah yang benar ya. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat kita jadi lupa bahwa seorang muslim tetap dituntut jujur, amanah, adil, bertanggung jawab juga dalam setiap transaksi yang dilakukan sahabat MK ya. Di era digital, jejak yang kita tinggalkan bukan hanya jejak digital, tapi juga jejak amal, sahabat MK. Setiap unggahan, promosi, transaksi ini kita senantiasa ingat akan dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan media sosial ini bukan hanya sebagai sarana untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai jalan untuk menghadirkan manfaat dan meraih sebanyak-banyaknya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat MK, dalam ruang inspirasi kali ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Simak kembali program selanjutnya ya sahabat MK, program inspirasi keluarga langkah kecil untuk bahagia. Pagi ini Ibu Hairati akan menyapa untuk membincangkan tema sebagai langkah kita untuk langkah kecil kita menuju bahagia sahabat MK, yakni simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Nah, ini temanya sahabat MK sesaat lagi dalam program inspirasi keluarga. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah karunia Allah diberikan kepada kita. Allah mampukan kita, sahabat MK, untuk bernafas di hari ini, sahabat MK, untuk melakukan aktivitas di hari ini. Semoga Allah mudahkan segalanya, sahabat MK, dan Allah berikan keberkahan. Semoga setiap perilaku kita Allah bimbing, sahabat MK. Semua anggota tubuh kita Allah bimbing untuk melakukan yang baik-baiknya saja. Di zaman sekarang, sahabat MK, yang mana ini mudah untuk bereaksi ya, sahabat MK. Mudah sekali untuk menyampaikan apapun yang dirasakan. Maka ini perlu kita, sahabat MK, perlu kita jeda terlebih dahulu ya. Perlu kita mengingat-ingat terlebih dahulu, sahabat MK, apakah yang akan kita lakukan atau reaksi yang kita lakukan, yang kita berikan, ini berdampak baik atau tidak. Mudah sekali untuk mengucapkan ya, sahabat MK, mengucapkan itu entah hal yang baik atau buruk. Nah, ini kalau kita sebagai seorang muslim, tentu kita perlu ya, sahabat AMK, untuk mempertimbangkan apa yang kita ucapkan. Karena apa, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan, tentunya ada timbangannya, sahabat AMK, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini, sahabat AMK, insyaallah kembali hadir program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Insyaallah kita, sahabat MK, belajar bersama di hari ini berkaitan dengan bagaimana kita juga menjaga lisan kita ya, sahabat MK. Karena lisan ini penting sekali untuk dijaga, sahabat MK. Kalau terjerumus pada kesalahan, maka ini akan menyakiti orang lain dan juga menambah dosa kita ya. Maka perlu berhati-hati. Dengan tema di hari ini, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Di hari ini bersama sahabat Sira Silagania dan juga narasumber Ibu Khairati, insyaallah akan membersami Anda, sahabat AMK, hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami pun mengundang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sahabat AMK. Baik itu pertanyaan ataupun sharingnya, silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan juga pertanyaan atau sharing Anda pada hari ini. Alhamdulillah, sahabat AMK, Ibu Khairati sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat, Ibu, hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Semoga teteh juga dan kru MKFM semuanya disehatkan Allah. Amin
0: ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Insya Allah, Ibu, kita belajar bersama lagi di hari ini dalam segmen Langkah Kecil untuk Bahagia dengan tema Simpanlah Lidahmu Kecuali Untuk Kebaikan. Karena menjaga lisan ini salah satu kunci kebahagiaan ya, Bu ya?
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Betul.
0: Maka, sahabat MK, kita perlu menjaganya. Nah, ini namun seperti apa ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, Ibu, untuk menjaga lisan kita ini agar hanya menyampaikan yang baik-baiknya saja? Mangga, Bu.
1: Ya, terima kasih teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak Inspirasi Muslimah Langkah Kecil Bahagia untuk Bahagia, termasuk hamba Allah yang dicintainya, yang diberikan pemahaman tentang agamanya dan ditolong dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbil Alamin. Sahabat MKFM dimanapun berada, Allah berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfuzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi setiap yang kita ucapkan pasti ada catatannya di sisi Allah. Nah, setiap kita pasti setiap hari itu bicara. Kalaupun nggak bisa bicara langsung dengan lisan kita, kita menulis sesuatu. Atau bahkan kalau kita tidak bisa bicara, dengan gerakan tubuh kita. Jadi intinya kita ini semuanya setiap hari berkomunikasi. Jika kita tidak tahu ilmunya, bisa jadi kalau kita bicara itu berbuah dosa. Ada yang terzolimi dari lisan kita, baik terhadap diri seseorang maupun kehormatan seseorang. Nah, diam, Rasulullah bersabda diam atau bicara yang benar ya. Diam atau berbicara yang benar. Diamnya orang mukmin itu harusnya menjadikan tafakur, merenung. Kalau kita melihat sesuatu, kita orang mukmin melihat sesuatu, memandang sesuatu, itu harus jadi ilmu dan pengalaman kita. Dan kalau kita bicara, menjadikan zikir kita mengingat Allah, justru bukan kita lupa kepada Allah. Seseorang yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmu kebenaran, ilmu agama, maka salah satunya dia juhud kepada dunia. Juhud kepada dunia, menggunakan dunia, salah satunya lisannya, apakah manfaat tidak untuk akhiratnya? Jadi kalau kita juhud kepada dunia, salah satunya lisan kita, apakah kita gunakan itu manfaat nggak untuk akhirat kita? Kalau manfaat untuk akhirat kita, maka kita diam atau bicara yang benar. Jaga lisan kita, tidak asal bicara. Ya. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, bahwasanya tanda-tanda Islam seseorang itu, tentang baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan kesia-siaan. Jadi kalau kita berbicara, banyak sia-sianya, berarti kita dipertanyakan juga ya, baiknya keislaman kita. Nah, semua ucapan kita itu akan dihisap. Tadi ya, surat Qaf 18, semuanya tercatat di sisi Allah. Lisan ini kan sebetulnya bisa dikendalikan, yang sulit dikendalikan itu lintasan hati. Tapi kalau lisan ini lebih mudah dari lintasan hati. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, yang membuat salah satu penyebab kotornya hati adalah tidak bisa mengendalikan lisan. Selain kemusyrikan, kegelapan hati, dan lintasan hati yang tidak terkendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, iman seorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah sebelum lidahnya istiqomah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi terkait ya, kalau hati kotor, keluarnya kotor. Kalau bicara kotor, maka akan mengotori hati. Jadi saling terkait. Jika ingin iman kita istiqomah, maka jagalah hati kita. Jagalah hati kita dengan mengendalikan lisan kita. Hindari untuk banyak bicara, apalagi kesia-siaan. Makanya riyadhah, latihan, mujahadah untuk membersihkan hati, salah satunya adalah sedikit bicara. Nah, mengendalikan lisan ini bagian dari mengendalikan nafsu bicara. Nafsu, keinginan. Keinginan diri untuk berbicara. Sebetulnya bicara itu tidak salah, tetapi dikendalikan. Jika diperturutkan, maka akan tenggelam dalam fitnah syahwat berbicara. Di luar batas syariat. Disinilah bisa masuk ke dalam dosa yang merusak ya. Jadi merusak niat kita dan merusak amal kita kalau sudah salah atau kita diperbudak oleh syahwat bicara. Nah, membuat hati kita terkotori dan meracuni hati kita. Sahabat-sahabat, hati yang teracuni karena tidak bisa mengendalikan lisan, cirinya hati itu enggak enak, gelisah. Pastikan deh, kalau kita bicara, apalagi ada dosa di dalamnya, pasti itu nggak enak hati itu. Nggak nyaman hati itu. Ya. Kemudian kering ya, ibadah itu rasanya nggak enak. Banyak ngobrol, tapi nanti begitu sholat itu kok ada yang kurang gitu. Males kadang ibadah itu. Kemudian timbul masalah. salah bicara, ada yang menyampaikan, ada namimah di sana, itu ada masalah baru nanti gitu. Nah, kalau kita tidak bertobat, tidak minta maaf, tidak menyelesaikan, ya kita akan rugi, kita tidak akan selamat hatinya. Nah, apa aja sih yang harus kita simpan lisan kita ini? Kita simpan lisan kita ini kecuali untuk kebaikan gitu ya. Yang pertama adalah bicara yang tidak dibutuhkan. Sebetulnya ngobrol itu mubah, boleh gitu. Tapi kalau disibukkan dengan yang mubah, nanti kita lupa untuk berzikir. Zikir kita tinggalkan. Jadi kadang berbicara yang tidak diperlukan, tidak manfaat, dan itu menyia-nyiakan waktu. Tidak dosa sih, tapi bisa jadi rugi gitu. Jadi rugi, tidak juhud kepada dunia ini memiliki lisan yang tidak manfaat untuk akhirat. Nah, tadi dikatakan kalau kita diam, kita gunakan diam itu untuk merenung, bertafakur. Kalau kita melihat sesuatu, itu jadikan ilmu dan pengalaman. Kalau kita bicara, itu jangan lepas dari mengingat Allah. Nah, jadi termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Apalagi kalau tak berguna untuk akhirat, sangat rugi kita. Semuanya nanti akan dihisap. Makanya kita harus betul-betul menjaga lisan kita, menyimpan lisan kita. Jangan sampai kita berbicara kecuali yang berguna, yang ada manfaatnya. Ibnu Abbas berkata begini, kelebihan bicara tidak aman dari dosa. Nah, itu ya, satu. Kenapa kita perlu menjaga lisan kita? Kelebihan bicara itu tidak aman dari dosa. Ya, bisa aja di situ ada bohong ya, bisa aja di situ ada sombong, ada ujub, ada gibah gitu. Kemudian bicara yang manfaat buat diri belum tentu itu manfaat buat orang lain. Kata kita manfaat, tapi untuk orang lain belum tentu manfaat. Ketiga, jangan mendebat orang. Walaupun mendebat ini diawali dengan namanya berbantah-bantahan. Kalau kita mendebat orang yang santun gitu ya, orang yang sopan atau apa, dia bisa benci sama kita. Kalau sama orang yang bodoh kita berdebat, nanti dia bisa menyakiti kita. Nah, bicara tentang seseorang yang tidak ada, sebagaimana kita ingin orang juga menyebut diri kita. Jadi, kadang kita juga dibicarain nama orang gitu. Nah, seperti apa sih sia-sia? Kalau kita bicara simpan lisan kita, kalau ini kira-kira obrolin sia-sia. Kedua apa? Menceritakan peristiwa. Itu tidak berdosa sebetulnya. Ya, kecuali kita mau ambil hikmah. Ada peristiwa yang kita ambil ibroh pelajaran dari sana. Kemudian bertanya tentang ibadah, puasa. Karena sering saya sampaikan ini, bertanya tentang ibadah seseorang itu menyulitkan yang ditanya. Karena ada orang yang memang dia menyembunyikan amalannya. Kalau ditanya itu belum tentu dia bisa menjaga hatinya dari riya dan ujub gitu. Dan kalau dia gak jawab, dia gak menghargai yang bertanya. Kalau dia nanti menjawab yang tidak sesuai kenyataan, dia berarti berbohong di sana. Inilah yang harus diperhatikan kalau kita berbicara yang kira-kira tidak dibutuhkan gitu. Kemudian apa? Bicara yang berlebihan, melebihi keperluan. Memuji berlebihan. Kita udah belajar ya, memuji berlebihan itu bagi yang memuji bisa jatuh kepada 4 penyakit hati. Satu, bisa berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, bisa riya karena dia menjilat gitu ya, cari muka. Ketiga, yang dia puji adalah sesuatu yang abstrak, sebenarnya tidak bisa dikatakan sesuai kenyataannya. Baru yang keempat adalah kadang kita puji adalah orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kemudian bagi yang dipuji itu dia bisa ujub. Dia bisa ujub dan dia bisa merasa udah cukup, jadi tidak perlu untuk memperbaiki dirinya, upgrade dirinya gitu. Itu yang kedua yang harus kita simpan lisan kita kecuali untuk kebaikan. Yang ketiga adalah pembicaraan yang batil tentang kemaksiatan. Ya, ini juga subhanallah ya. media sosial itu kadang bicara sudah tidak terkontrol kata-katanya. Yang keempat, berbantah-bantahan. Ini menyanggah. Kalau benar, ya benarkan. Kalau salah, diam. Kecuali kita untuk kemaslahatan, baru kita mengcounternya gitu. Ya, tapi tidak menyerang. Kalau sudah menyerang, itu maksudnya kedebat. Menyerang, lalu melemahkan orang, menghujat orang. Kadang disinilah muncul sombong, merasa lebih unggul. Kadang melukai, kadang menyakitkan. Dan itu kan dosa, zalim kepada diri seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah kita jaga, yaitu pertengkaran. Pertengkaran ini lebih berat dari berbantah-bantahan dan perdebatan. Ya, dia lebih keras untuk mendapatkan apa yang dia rencanakan. Dia akan menghancurkan kehormatan orang lain. Ya, ini dada terasa panas karena muncul amarah. Kalau udah marah, muncullah permusuhan. Kalau udah permusuhan, muncullah dendam. Dendam, muncullah kedengkian. Terus komplikasi. Ya, sumber segala keburukan adalah berawal dari lisan yang tidak dikendalikan. Seperti itu. Kemudian apalagi harus kita jaga lisan kita, kita simpan lisan kita kecuali untuk kebaikan, memaksa bersajak, membuat-buat kefasihan dan mengada-ngada, berlebih-lebihan intinya, seperti itu. Kemudian apalagi bicara keji, jorok dan cacian, ini sekarang banyak sekali ya terjadi, dianggap satu yang biasa bicara yang keji, yang jorok, yang cacian itu udah biasa, seolah-olah sesuatu yang dianggap normal gitu. Dia vulgar, lidahnya kotor, cenderung akhlaknya rendah, cenderung hal-hal yang sifatnya seksual gitu. Kemudian apalagi melaknat, mencaci maki kepada siapapun, melaknat ya. Kemudian syair-syair yang mengandung sanjungan, dusta, celaan, ini juga tidak boleh. Kemudian dijaga lisannya. Senda gurau yang berlebihan, bercanda yang berlebihan, ini menjatuhkan wibawa kalau keseringan. Kemudian bisa jatuh juga kepada kebohongan. Kemudian ejekan cemooh-cemooh yang menyakitkan. Kemudian menyebarkan rahasia. Ini kan termasuk kategori munafik ya. Dia tidak amanah, dia berkhianat, dan dia bisa menyebabkan adu domba atau namimah. Kemudian dusta. Dusta juga masuk kepada munafik. Walaupun dusta itu tidak sebatas kata-kata, tapi dusta hati juga ada. Kita sudah belajar. Sumpah palsu. Kemudian masuk kepada ghibah, masuk kepada namimah. Kemudian perkataan lidah bercabang dua, yaitu tidak punya prinsip, kesana kesini, kesini diomongin, sampai kesana diomongin. Nah, kemudian sanjungan yang berlebihan. Nah, inilah yang harus kita waspadai, karena kalau kita tidak simpan, kita jaga lisan kita, maka dia menjadi sumber malapetaka. Di sini adalah pengendalian nafsu bicara. Kalau ingin bicara, tanyalah ke diri, ini manfaat atau tidak untuk akhirat. Ini berefek kepada kemaksiatan yang membuat hati terkotori tidak gitu. Ini yang harus menjadi bahan renungan kita, evaluasi buat kita dari sekian banyak hal yang harus kita jaga lisan kita, kita simpan lisan kita, kecuali itu adalah untuk kebaikan. Demikian, Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, ini banyak sekali yang perlu kita jaga Bu ya, dalam menjaga lisan tadi, menyimpan lidahmu kecuali untuk kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, sahabat AMQ, ada catatannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sebagai seorang muslim ya, sahabat AMQ, perlu berhati-hati untuk menjaga lisan kita ini. Kita tadi disampaikan bahwa diam kita ini harus menjadi tafakur, ketika melihat sesuatu menjadi ilmu, dan berbicara ini menjadi zikir. Nah, apakah kita sudah seperti itu, sahabat AMQ, ataukah masih bertahap? Ini juga menjadi evaluasi diri kita sendiri ya. Tanyakan pada diri sendiri, kita di tahap mana sekarang, dan mari kita usahakan, ikhtiarkan ya, sahabat AMQ, agar menjadi hamba yang memang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mudah untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Dan untuk Anda juga sahabat AMG, kami undang untuk menyampaikan pertanyaannya di hari ini. Silahkan berkaitan dengan menjaga lisan ya sahabat AMG. Disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan tentunya sahabat AMG sharing atau pertanyaan di hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
9: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, insya Allah kita lanjutkan perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Khairati berkaitan dengan simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Dan kami pun mengundang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya di hari ini, sahabat MG. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Dan Anda pun bisa memilih polling yang sudah kami sediakan di hari ini. Menurut Anda, sahabat MG, amalan apa yang paling membantu menjaga lisan? Apakah yang pertama, sahabat MG, memperbanyak zikir? Yang kedua, berpikir sebelum berbicara? Ataukah yang ketiga, sahabat MG, memilih diam jika tidak ada manfaatnya? Ataukah yang keempat, berkumpul dengan lingkungan yang baik? Silakan disampaikan, sahabat MG, ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan juga pilihan polling Anda pada hari ini. Dan izin menyampaikan pertanyaan Ibu dari hari ini ya, dari pertanyaan yang masuk berkaitan dengan menjaga lisan. Nah, ini Ibu ya, ketika kita di sekitar kita begitu ya Bu ya, ada yang sedang membahas keburukan seseorang, entah itu di grup WhatsApp Ibu atau kita di lingkungan, misalnya di tempat kerja, dan kita tidak bisa menghindar dari tempat itu, atau misalnya kita memang di situ tempatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan, dan apakah kita juga menanggung dosa tersebut karena mendengar begitu, meskipun tidak ikut berkomentar?
1: Baik, pertama dicek dulu lingkungannya. Kalau itu di grup WhatsApp, jangan dibaca. Kalau di kantor, coba menghindar dulu kalau belum sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sampaikan. Kan begini ya, orang itu berbuat sesuai dengan ilmunya kan. Ada juga orang udah tahu ilmunya, tapi dia tidak sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya. Dia udah tahu misalnya di kelompok itu, di grup itu tahu itu teh gibah, tapi dia tidak bisa untuk bisa mengendalikan lisannya tidak bergibah. Nah, ini bisa dikatakan, punten saya ingatkan ini gibah loh. Tapi kalau mereka tidak tahu ilmu gibah, berarti disampaikanlah ilmu gibah itu, ilmu bergunjing itu. Tugas kita adalah mengingatkan dengan ikhlas karena Allah. Kalau udah ikhlas karena Allah, maka kita tidak ada rasa sungkan, takut dimarahin, dinilai oleh mereka sok solehah atau sok baik, sok suci, gak ada. Yang penting saya sudah menyampaikan suatu kebenaran, mau diterima atau tidak bukan urusan saya, tapi di hadapan Allah saya sudah selesai pertanggungjawaban saya untuk menyampaikannya gitu. Nah, mereka gak mau atau mereka akhirnya mengejek, tinggalkan gitu. Kalau itu memang bisa ditinggalkan gitu. Atau kalau di kantor itu pakai apa sih, handset ya? Iya, sambil kerja. Ya gak usah dengerin orang ngobrol. Kalau kerja itu gak ada ngobrol lah, gak ada waktu ngobrol. Semuanya pasti fokus bekerja, menjalani amanah-amanahnya. Nah, kalau misalnya kondisinya ada di dalam mobil, nah ini yang repot ya, mobil 3-4 orang, gimana ngomongnya? Karena yang mendengarkan juga dosa loh, walaupun tidak komentar, dia mendengarkan juga dosa. Di mobil, diingatkan masih gak bisa, atau masih takut ngomong ya gitu, gak berani, maka selemah-lemah iman adalah tidak suka di hati ini, menolak betul hati ini. Jangan sampai kita bilang begini, hei itu bergunjing, gibah loh, dosa. Tapi kita menikmati obrolan itu, berarti itu munafik masuknya. Harusnya lisan kita bicara begitu, hati kita juga nolak. Nah, kalau kita di dalam mobil, kita ingatkan mereka gak berubah, itu darurat kan, gak mungkin turun gitu loh. Ya sudah, kita jangan didengarkan perhatian kita kepada yang lain. Kalaupun ada bicara itu, hati ini nolak, gak terima gitu. Nah, itu Allah Maha tahu. Seperti itu ya. Jadi memang walaupun kita tidak bicara, tapi ikut mendengarkan, apalagi menikmatinya, dosanya sama, dosanya sama ya. Gitu, Allah ma'alam bisawab.
0: Ya, Masya Allah, berarti ini kita perlu punya keberanian ya Bu ya, untuk menyampaikan, Masya Allah. Dan tentunya ini juga tidak mudah ya Bu ya.
1: Kan dosa kita besar loh Teh. Kan bergunjing gibah itu dosa besar. Gibah itu kan tiga ya. Satu, memang sesuai dengan fakta yang dibicarakan, itu gibah. Kalau tidak sesuai fakta itu fitnah. Kalau masih gosip itu yang bersumber dari katanya. Jadi orang bicara kita ceritakan, tahu gak katanya ya, itu kan kata orang, bukan dia gitu. Nah, itu namanya ifkun, gosip gitu loh. Ketiganya itu dosa gitu. Tidak cukup dengan ibadah sholat, puasa, haji kita untuk tobatnya. itu dosanya besar, pelakunya seperti pemakan bangkai. Kalau kita ingat ke situ dan kita akan bangkrut, kita udah zalim kepada kehormatan seseorang. Kalau orang udah ilmunya dipahami seperti itu, takut banget gitu loh. Tapi kadang orang itu nafsu bicara itu kadang tidak bisa dikendalikan. Ya kan, pengennya bicara dan kadang dia merasa lebih baik, lebih suci. Orang yang membicarakan keburukan orang seolah-olah dianya suci kan, padahal dia punya aib kan.
0: Yeah.
1: Nah, pada saat dan penyebabnya dia ngomong itu kenapa? Itu ada lagi penyebabnya. Apakah karena dengkinya atau kedendamnya atau apa? Semua itu bisa di menjadi pelajaran buat kita gitu. Kalau kita mau ngomongin orang ini kenapa gitu loh, apa penyebabnya? Harus diobati sumbernya. Tapi secara umum takutlah kepada Allah. Itu yang membuat kita rem. Seperti itu.
0: Dan tadi juga di pembahasan kita disampaikan Bu ya, bahwa kita tidak, yang perlu disimpan lidah itu menyebutkan atau menceritakan tentang peristiwa begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita merasa dizolimi seseorang Bu, bolehkah kita menceritakan kepada orang lain sebagai bentuk curhat begitu ya, ataukah itu juga termasuk kita kegibah?
1: Itu masuk dalam keringanan dalam ghibah, termasuk toleransi dalam ghibah, yaitu mengadukan kezoliman dengan harapan kezoliman itu diberhentikan oleh orang yang kita ngaduin gitu loh. Pak, bu, saya dilakukan ini begini. Misalnya kita ke polisi, kepada hakim, kepada orang yang punya kekuatan untuk bisa memberhentikan kezoliman itu boleh. Itu boleh mengadukan kezoliman. Yang tidak boleh itu kita sembarang cerita dan kita sendiri yang dizolimi yang ngadu gitu loh. Pak, saya dizolimi dengan ini, kasusnya begini, itu boleh. Toleransi dalam bergibah supaya diberhentikan kezoliman itu, itu boleh, nggak apa-apa. Walaupun dia harus menceritakan apa yang sudah dialami dan keburukan yang dilakukan orang itu kepada dirinya, itu boleh.
0: Kalau misalnya kita bercerita ke teman begitu Bu ya, untuk meluapkan begitu ya, rasa tidak enak di hati agar menjadi lebih plong, nah itu gimana?
1: Itu nggak bagus, itu nggak bagus. Itu hanya butuh apa ya, pembelaan, pembenaran. Itu nafsu, misalnya nafsu ngomong gitu loh, puas gitu loh. Solusinya apa? Kita tuh ngomong sama orang, harusnya kita mendapatkan solusi. Niat kita mencari solusi, bukan sekedar menumpahkan isi hati dan tidak ada ujung ceritanya, tidak ada solusinya. Itu hanya nambah dosa nanti. Akhirnya kegibah bisa melebar gitu loh. Dia sakit hati tau nggak? Ayo diomongin kemana-mana. Ini yang bahayanya gitu. Jadi kalau memang mau memberhentikan suatu kezaliman, coba sama orang yang tepat yang dia bisa bantu untuk memberhentikan atau meluruskan kesalahan dia supaya dia tidak ulangi lagi gitu.
0: Namun kalau misalnya seperti ini Bu, ketika sudah kita menceritakan apa yang kita rasakan ke teman dan kita hatinya menjadi lebih legowo gitu Bu, nerima kejadian itu, nah ini berefeknya kan baik, apakah itu juga menjadi hal baik?
1: Pasti itu niatnya bagus. Dia bicara itu pasti niatnya baik. Dalam artian dia mencari solusi. Pasti temannya memberikan solusi yang baik sehingga hatinya tenang. Tapi kalau dia bicara kepada orang yang menjadi provokator bagi dia, maka tidak akan ada ketenangan. Karena dosa itu tidak akan menenangkan. Dan biasanya orang bicara yang tidak terkontrol itu nafsunya yang bicara. Dia tuh ngomong tuh udah puas gitu loh, ngeluarin isi hatinya. Tapi gak ada solusinya, itu kan justru dia kan tidak ada puas dan capek gitu loh. Pasti kalau dia bicara, dia plong, pasti dia sudah mendapat solusi. Dan pasti niatnya benar, dan pada orang yang benar. Karena kalau salah bicara sama orang, justru orang itu menjadi bisikan setan bagi dia. Membuat dia makin panas, membuat masalah makin melebar. Tapi kalau pada orang yang tepat, justru itu meredam, menenangkan. Gitu loh secara syariatnya orang itu. Jadi jangan sembarang juga kalau untuk curhat itu gitu.
0: Iya, berarti perlu melihat juga ya apakah ketika kita curhat efeknya akan berakhir dengan baik begitu ya Bu ya, tenang.
1: Iya, tenang.
0: Atau jadi, malah berapi-api begitu ya.
1: Iya, jadi panas gitu kan. Jadi ngambil langkah-langkah yang nambah dosa gitu. Bukan justru mendapat pahala gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Dan kita pun yang tahu karakter orang di sekitar kita Bu ya.
1: Iya.
0: Yang mana yang patut atau bisa diceritakan begitu ya. Masya Allah. Kemudian ini juga Bu, berkaitan dengan seseorang begitu ya. Ada orang yang kita sering temui begitu Bu ya. Kalau berbicara itu menyakitkan gitu dan berlindung dengan kata saya memang orangnya ini blak-blakan gitu ya, padahal ucapannya menyakiti orang lain. Dalam Islam Ibu, apakah boleh kejujuran dijadikan alasan untuk berbicara tanpa menjaga adab? Terlebih lagi mungkin kalau di hadapan orang lain berbicara blak-blakan yang mana itu menyakiti hatinya dan membuatnya malu Ibu.
1: Ya, baik, potensi maksiat dan kezaliman potensi kezaliman itu pada diri seseorang adalah pada saat kita bicara kepada dia dengan cara-cara yang tidak berakhlak, menyakiti dia di depan orang, mempermalukan dia dan seterusnya. Kemudian itu menjadi kemaksiatan dari lisan dia, dari lidah dia, itu menjadi maksiat bagi dirinya. Itu akan membuat orang itu tersakiti gitu ya. Kejujuran itu boleh, jujur apa adanya boleh, tapi jangan sampai justru dengan cara-cara yang menzolimi gitu. Bicara baik-baik dengan panggil berdua, bukan di depan umum. Kalau di depan umum itu bukan justru memperbaiki atau karena sayang, tapi justru menjatuhkan. Di sini yang dikhawatirkan adalah penyakit hati sombong, merasa diri lebih baik. Kalau orang sudah memberitahu dengan cara dia, dengan cara yang maaf mungkin kasar, itu dikhawatirkan adalah yang muncul bersumber dari kesombongan. Kesombongan itu merasa aku benar, atau ujub ya, aku tuh benar, aku tuh lebih baik. Jadi kamu tuh orang yang gampang marah itu, keras itu, dia merasa aku tuh lebih baik dari kamu gitu loh. Dia meremehkan, merendahkan. Ini bahayanya. Jadi komplikasi dari penyakit hatinya yang ujub sombong itu, keluarlah kata-kata yang kadang merendahkan, meremehkan. Kalau orang itu pendiam, mungkin dia diam sabar gitu ya. Tapi kalau orangnya dia ngelawan, itu kan nanti masuk kepada berbantah-bantahan, lalu masuk kepada nanti berdebatan, lalu bertengkar gitu. Akhirnya bermusuhan, sakit hati dong, dendam. Akhirnya apa? Udah dendam, udah dengki gitu. Udah dengki, udah nanti akhirnya kemana-mana ya, suuzonnya keluar, tajasusnya keluar, gibahnya keluar. Makanya komplikasi penyakit hati luar biasa. Lisan itu gambaran dari hati, kondisi hati seseorang. Lalu kalau lisannya tidak terkendali, feedbacknya kembali kepada kolbu. Kalau orang seperti itu secara nafsu puas gitu, tapi hatinya gak akan tenang. Cobalah dia ibadah, pasti akan gelisah, gak akan tenang gitu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
0: Tapi kalau kita sebagai yang disampaikan tadi Bu ya, yang di mungkin dikata-katai atau misalnya dikoreksi di hadapan orang lain, nah kita responnya harus seperti apa? Karena kita yang tersakiti begitu Bu.
1: Ya, ini responnya kalau mau tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi satu, ini terjadi atas kehendak Allah. Atas izin Allah gitu. Setiap kalimat yang keluar menyakitkan itu menjadi evaluasi, menjadi muhasabah diri. Itu cara terbaik untuk kita menemukan kekurangan diri kita, karena pasti dia fokus juga ya kepada kekurangan kita dan dia ungkapkan itu. Yang ketiga, sakit banget ya dipermalukan, kata-kata yang gak enak, itulah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, yang keempat adalah kecewamu kepada dia, menyakitkan itu membuat engkau lebih mendekat kepada Allah. Karena Allah tuh ingin kita itu bersandar, bergantung, mencintai, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi putuskan harapanmu dari dia gitu loh. Nah, kemudian yang kelima adalah bersyukurlah hanya satu orang yang kayak gitu ya. Kalau sebenarnya 5 orang, 4 orang, 3 orang, semua orang seperti itu, udah babak belur itu hati kita. Tapi hanya satu. Ingatlah kebaikan dari teman-teman yang lain, yang penuh kasih sayang, nikmat Allah dari yang lain. Jadi tidak fokus kepada satu orang ini. Satu orang ini adalah ujian, ujian kita lulus atau tidak. Kalau kita tidak mensikapi dengan dosa lagi, tidak terpancing dengan dosa, berarti kita mendapat pahala sabar. Itu takdir kita dibegitukan. Berarti kita bisa mendapat pahala sabar kalau kita sikapinya tidak dengan dosa lagi. Ini tingkat tinggi latihannya ya. Ya hanya itu yang kita bisa lakukan supaya kita naik level, bukan menjadi orang biasa, tapi orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Yang pasti sakitnya dihapuskan dosa, kita merasa lebih dekat dengan Allahnya, pasti derajat kita tinggi di sisi Allah, bukan orang biasa-biasa gitu. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah. Semoga dimampukan ya untuk siapapun begitu yang menghadapi kondisi ini untuk berlapang dada begitu ya tadi, dan semoga memang dosanya Allah ampuni sebagai penggugur dosa gitu Bu ya, dan penambah pahala gitu.
1: Iya, betul. Pahala sabar ya. Betul.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda sahabat AMK, kami undang kembali untuk menyampaikan atensinya berkaitan dengan tema hari ini ya, sahabat AMK. lagi simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Berkaitan dengan menjaga lisan ya sahabat MQ, silahkan disampaikan. Dan Anda pun bisa memilih polling yang sudah kami sediakan di hari ini sahabat MQ. Menurut Anda, amalan apa yang paling membantu menjaga lisan? Apakah dengan memperbanyak zikir? Yang kedua, berpikir sebelum berbicara? Atau yang ketiga, sahabat MQ memilih diam jika tidak ada manfaatnya? Dan yang keempat, berkumpul dengan lingkungan yang baik? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MQ, alamat, dan tentunya pilihan pollingnya atau juga pertanyaannya di hari ini. Kami akan kembali setelah menyimak informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
6: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
10: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:59. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
6: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
10: Sahabat MK masih dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia bersama sahabat siar Asila Gania. Insya Allah kita lanjutkan ya perbincangan di hari ini. Ada pertanyaan hari ini Ibu yang sudah masuk, Alhamdulillah, dari sahabat Anis yang menyampaikan pertanyaannya dari kota Depok begitu. Ini menyampaikan, Ibu, saya punya adik laki-laki usia 31 tahun dan adik saya ini kalau sedang marah, Ibu, perkataan dan reaksinya subhanallah begitu ya, Bu. Dan beliau juga sama kepada adik-adiknya yang lain pun sama seperti itu, dan mempunyai masalah dengan suaminya karena suaminya ini membatasi untuk meminjamkan kendaraan juga uang, namun tetap meminjamkan, namun mungkin tidak yang sering begitu, Bu, ya. Ada batasan-batasannya dan juga masih dipinjamkan ke yang lebih mahir dalam membawa kendaraan. Dan dari hal itu, adiknya ini, Ibu, merasa kalau suaminya ini pelit terhadap beliau. Tapi sebagai istri, beliau tahu bahwa suaminya ini adalah suami yang akhlaknya baik begitu kepada keluarga, bahkan kepada adik-adiknya yang lain pun baik. Namun ya adiknya yang tadi tetap membenci dan bahkan anti untuk ketemu begitu, Bu, ya. Nah, ini bagaimana sikapnya sebagai seorang kakak dan juga sebagai seorang istri? Karena kalaupun saya termasuk disampaikan oleh penanya kita ini, sahabat kita, saya termasuk yang kuat dalam memendam. Namun kalau dibahas ini tidak akan dapat pemahaman yang sama karena emang orangnya sekeras itu. Nah, bagaimana posisinya, karena ada posisi istri dan adik, jadi sampai sekarang ini belum baik begitu untuk interaksinya atau hubungannya?
11: Iya. Pertama adalah husnuzon kepada suami, bahwasanya beliau tidak pelit ya, tapi mendidik gitu. Buktinya apa? Buktinya dia kepada adik-adik yang lain tuh tetap masih membantu gitu ya, dan yang mahir membawa motor gitu. Kemudian kalau dia marah, itu lisannya tidak terkendali, itu buah dari pola asuh didikan sejak kecil. Kalaupun sudah dewasa, bisa jadi dia ilmunya belum dapat, karena yang mengotori hati tidak bisa kendalikan lisan, dan cara membersihkannya adalah memang dengan ilmu lalu mentaubatinya dan bermujahadah. Mungkin sebagian orang dia kalau marah itu keluar kata-kata kotor. Begitu dia tahu ilmunya dan Allah pahamkan ilmu itu, dia berusaha untuk mengendalikan nafsunya untuk marah-marah dengan lisannya. Mungkin bertahap ya, nggak langsung bisa. Pertama memang sudah tidak lagi keluar kata-kata kotor, tapi masih marah. Berikutnya sudah tidak lagi marah, tapi hatinya masih membara gitu. Tapi nanti lama-lama seiring dengan latihan itu dan dikuatkan ilmunya, itu insya Allah bisa gitu. Nah, persoalannya kan bagaimana dong agar adik ini bisa paham ilmunya, itu karunia Allah. Allah yang beri kesadaran. Jadi doakan adik, tetap berbuat baik kepada adik. Tidak usah dengan jengkel lagi, tidak usah dengan emosi lagi ya. Karena beliau hatinya dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah. Entah kapan Allah kasih dia kesadaran.

0: kepada manusia. Sebetulnya tidak ada dalam ilmu, setahu saya tidak ada istilah pelit ya, dalam bakhil sih ada gitu ya, tapi bakhil itu menumpuk-numpuk harta dan tidak mau berbagi. Tapi kalau kitanya bilang dia mau pelit, berarti kitanya yang berharap kepada manusia gitu. Ya udah, teteh tetap aja berbuat baik, mendoakan jangan lagi dibalas dengan keburukan gitu loh. Ya, suami belum kasih pinjam atau tidak sesuai dengan harapan, gak apa-apa. Itu mendidik, supaya latihan juga, supaya adik itu gak bergantung kepada kakaknya gitu loh. Nasihati dia supaya dia juga mandiri gitu. Memang orang kalau udah berharap ke manusia itu kecewa. Nanti kita masuk ke ilmu tamak gitu kan. Ilmu tamak itu kan bukan berharap harta di tangan orang saja, tapi berharap perhatian, berharap gak mau ditinggalkan, berharap tidak mau dibenci, takut hubungan putus, akhirnya menjilat cari muka gitu loh. Nah itu bahayanya. Nah itu kalau orang seperti itu, dia akan baik kepada orang yang bisa memberi dia, tapi tidak bisa memberi dia akan nggak suka gitu, akan marah gitu ya. Udah, teteh tenang aja, tetap baik, doakan baik ya baik. Bukan berarti baik itu karena baik itu supaya dianya ada ampam beri, bukan gitu loh. Dia nggak baik karena nggak dikasih sesuai harapan dia, ya udah itu urusannya dia gitu. Yang penting tetap membantu sesuai dengan kemampuan dan mendidik dia gitu ya. Nggak usah khawatir. Ingat, ikhlas itu adalah melupakan pandangan manusia, tidak berharap apapun kecuali ridhonya Allah. Taati suami udah benar gitu. Suami udah benar ya. Allah a'lam bishawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Semoga terjawab ya sahabat Anis di Depok. Dan juga izin bertanya dari Balai Indah, hamba Allah, ibu menyampaikan pertanyaannya. Bila kita pernah merasa sakit hati sama seseorang ibu, terus kita memaafkan, tapi kita selanjutnya bersikap membatasi komunikasi atau pergaulan pertemanan dengan orang tersebut, apakah ini hal benar yang dilakukan ataukah seperti apa bu?
0: Iya, sebetulnya begini, kalau kita membatasi komunikasi itu dengan niat khawatir jatuh dalam dosa, khawatir hati terkotori, itu boleh-boleh saja. Tetapi ada orang yang sudah tidak terpengaruh lagi. Ini udah level tinggi. Yang dia dapatkan adalah justru orang itu menjadi tabungan sabar bagi dia. Gitu kan? Kan beda ya. Saya gak mau sama dia, daripada ketemu saya sakit hati, saya udah maafin sih. Orang yang maafkan itu kan udah gak ingat-ingat lagi dengan sengaja, walaupun dia tidak bisa melupakan dan tidak menyebut-nyebut dengan sengaja gitu. Dan dia akan lebih banyak mengingat kekurangan diri, dosa dirinya. Itu orang memaafkan, jadi gak ada waktu lagi melihat dosa orang. Nah kalau misalnya dia mencegah, gak mau ketemu, khawatir hatinya kotor, jadi bikin emosi, bikin panas, bikin sakit hati, dia menghindar, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita mau di level yang lebih tinggi lagi, itu udah gak ngaruh, gak terpancing itu loh. Jadi dia mau, gak ada urusan dia mau gimana-gimana, yang penting akunya gak terpancing mensikapi dengan dosa. Dan disitulah teruji tingkat level kesabaran kita. Itu kan kita dapat pahala sabar tuh. Kalau misalnya ada yang dia nyinggung, nyakiti, terus kitanya mensikapinya dengan, oh ya gak apa-apa tadi ya, dengan, oh itu kan terjadi atas izin Allah sebagai ujian, oh ini penggugur dosa saya loh, sakitnya ini membersihkan dosa saya loh gitu kan. Udah gitu ya gak apa-apa, dia tuh sebagai ujian untuk naik kelas gitu. Kan kalau Allah menaikkan derajat kita di sisinya, Allah kasih yang kita tidak suka dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa mensikapi dengan sabar, kemudian ridho. Ridho itu ya, kalau kita mau mendalami ridho, itu belajar dari Quran Surat Al-Baqarah 216. Kamu anggap sesuatu itu buruk, bisa jadi, boleh jadi baik bagi Allah. Kamu gak suka gitu loh, tapi baik menurut Allah. Bisa jadi kamu yang kamu suka justru gak baik bagimu gitu loh. Itu kalau mau bicara ridho tuh di situ gitu. Pasti ada kebaikan. Misalnya gini, teteh sabar ya, pasti ada hikmahnya. Atau mungkin ada hikmahnya. Gak ada kata-kata mungkin, pasti ada hikmahnya. Dikaitkan dengan Anisa ayat 19, kebaikannya gak cuma satu, banyak. Kebaikannya banyak banget. Nah kadang kita menganggap suatu yang buruk itu kita gak suka, padahal bisa jadi baik loh buatmu gitu ya. Baiknya gak hanya di masalah dunia gitu loh. Bisa jadi kebaikan itu kita tuainya di akhirat gitu. Yaitu pahala sabar kita, dosa kita dihapus, derajat kita naik ya, kita Allah lebih dekat dengan Allah kan. Itu yang kadang kita gak kerasa gitu loh. Seperti itu. Nah jadi

0: seperti kisah Nabi Musa ya, pada waktu waktu itu umat Nabi Musa itu bayi laki-laki dibunuh kan. Kemudian kan Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan putranya Nabi Musa. Kan nggak suka, siapa yang mau suka anak yang dihanyutkan?
1: Iya, betul.
0: Tapi ternyata kebaikannya banyak banget sampai masuk ke istana Nabi Musa ya, diasuh sama Asia. Kemudian jadi orang dalam gitu kan ya, seperti itu. Itu kan sesuatu yang tidak disukai. Akhirnya dipertemukan kembali kan dengan ibunya. Berarti ada sesuatu yang kadang kita enggak suka di mata kita, di mata jasad kita ini. Ternyata ada kebaikan. Pasti ada kebaikan yang banyak.
1: Pasti.
0: Pasti itu mah. Pasti itu udah Al-Baqarah 216 itu. Dan kebaikannya tidak cuma satu, pasti banyak. Makanya kalau ada sesuatu yang menurut kita udahlah saya menghindar, lihat aja nanti pasti ada sesuatu yang baik gitu. Yang kita, oh ini ya maksud Allah. Itu yang kata kita hikmah itu ya. Cuman kita kadang nggak cepat dapat hikmah itu.
1: Iya betul. Menemukan, tidak karena, di kejadian yang sama ya.
0: Iya, karena memang ketutup dosa hati kita dan dunia. Jadi ketutup gitu loh. Akhirnya telat gitu. Oh ini ya maksud Allah rupanya ya. Oh ini ya maksud Allah rupanya ya gitu ya. Seperti itu gitu.
1: Oh, dan insya Allah akan indah Bu ya.
0: Iya akan indah. Seperti gini Teh, kan di Al-Baqarah 216 itu diwajibkan atas kamu berperang. Padahal kamu gak suka gitu kata Allah gitu. Kenapa sih diwajibkan berperang? Kita gak suka. Boleh kita gak suka sama perang? Boleh kita gak suka sama perang. Tetapi tidak boleh kita gak suka kepada hukumnya gitu. Itu kan Allah ya. Nah apa hikmahnya gitu? Apa kebaikannya? Kalau tidak diwajibkan perang Teteh, Islam tidak akan menyebar seperti ini loh. Walaupun berproses ya. Maksudnya syahadat dulu, kemudian bayar zakat, baru kalau diperangi, baru kita memerangi atau kita menghalangi penyebaran agama atau kita menolong manusia dihalangi, baru kita berperang. Kalau nggak ada perang itu, mungkin Islam nggak akan sebesar ini, mendunia seperti ini. Itu karena diwajibkan atau kita berperang. Kita nggak suka gitu, banyak kali kita tuh nggak suka ya Allah, aku nggak suka ini ya Allah gitu loh. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita pegang aja, itulah kunci kalau kita mau ridho, belajar ridho di situ.
1: Iya, betul-betul. Karena memang kita tertutupi sama nafsu ya, ingin ini, ingin itu, begitu ya. Jadi belum bisa melihat.
0: Iya, belum tentu baik gitu sama kita. Menurut kita aja baik. Makanya ulama itu menarik ya. Ada ulama yang dia berdoa. Kalau dikabulkan oleh Allah doanya Teh, dia tuh bersyukur sekali. Kalau dikabul loh.
1: Dikabul.
0: Bersyukur sekali loh. Dia katakan belum tentu baik buat aku. Begitu dia tidak dikabul, bersyukurnya lebih dari sekali, dua kali, tiga kali syukurnya. Kenapa? Pasti terbaik.
1: Ya Allah.
0: Coba.
1: Kita mah masih kebalikan ya, Bu.
0: Nafsu ya, kita keinginan gitu loh. Keinginan gitu. Bukan apa yang kata Allah terbaik gitu loh. Menarik ya gitu ya.
1: Justru
0: menarik.
1: Kalau kita begitu ya di zaman sekarang, bahkan bertanya-tanya, mengapa doa belum dikabulkan gitu ya Bu ya.
0: Iya gitu. Para ulama tidak dikabulkan, alhamdulillah pasti terbaik. Begitu dikabulkan, alhamdulillah belum tentu baik gitu loh. Gitu loh. Sampai segitunya gitu.
1: Karena memang apa terkadang apa yang kita doakan, yang kita inginkan itu menjadi ujian baru buat kita ya Bu ya.
0: Betul banget. Itu kan ya maunya kamu gitu kata Allah.
1: Betul.
0: Sudah terima, hadapi.
1: Betul. Ini jadi ujian baru buat kita dan ya kita harus hadapi karena itu keinginan kita Bu ya. Kemauan kita, Masya Allah, dan Allah kabulkan itu. Dan jadi harus siap ya Bu ya dengan terkabulnya doa dan juga tidak terkabulnya doa.
0: Dua-duanya bersyukur.
1: Dua-duanya bersyukur dan bersabar juga ya. Masya Allah. Kemudian Ibu, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Garut, dari Ibu Rus. Izin bertanya Ibu, bagaimana kalau misalnya tetangga kita ini berkata ada bahwa teman ngajinya membicarakannya, padahal hal itu tidak terjadi seperti itu. Gimana sikap kita? Bagaimana sikap dari penanya ini atau sahabat kita ini? Apakah harus diam dan memberitahu yang dikatakannya tidak benar, ataukah seperti apa? Karena takut lidah kepancing bicara hal yang lain, Ibu. Mohon pencerahannya.
0: Iya, kalau ada orang datang kepada Ibu, dia mengatakan Ibu diomongin sama orang itu.
1: Jadi beliaunya yang dibicarakan.
0: Iya, beliau dibicarakan sampai ke dia kan?
1: Jadi misalnya saya bilang saya dibicarakan oleh si A, padahal si A tidak menceritakan begitu. Nah, saya bercerita ke Ibu. Jadi saya mengadukan kalau saya itu diceritakan atau dibicarakan sama orang lain. Nah padahal tidak benar gitu si ibu. Ibu ini tahu bahwa saya tidak dibicarakan oleh orang lain.
0: Dia taunya dibicarakan dari siapa?
1: Mungkin dari, ya ini perkataan yang tidak benar begitu. Apakah saya harus diam atau berbicara itu tidak benar?
0: Enggak, berarti ada yang menyampaikan kan?
1: Jadi misalkan sepertinya kalau menurut saya beliau berteman begitu. Misalnya saya berkata ke ibu, "Ibu, saya dibicarakan oleh si A." Padahal ibu tahu si A tidak membicarakan saya gitu. Oh, nah, seperti itu.
0: Oh, gitu. Iya, berarti kan ini khawatir nanti jadinya namimah ya.
1: Mengadu domba gitu.
0: Mengadu domba, iya. Sebaiknya nggak usah ditanggapi ya, nggak usah ditanggapi gitu. Nanti jadi panjang ceritanya gitu, jadi panjang ceritanya husnuzon. Kemudian tidak usah ditanggapi. Yang saya khawatirkan adalah ada orang datang kepada ibu ini, "Bu, ibu itu diomongin." Berarti kan dia namimah gitu ya. Sikap kita adalah tidak mempercayainya dan kita menyetopnya karena Allah gitu loh. Tapi kalau misalnya saya diomongin sama si dia, fitnah dong.
1: Nah, bisa jatuhnya jadi seperti
0: fitnah,
1: itu.
0: Fitnah, iya, berarti fitnah dong. Tidak sesuai kenyataan dong gitu kan ya.
1: Iya,
0: ya udah berarti kalau ingin niatnya memberhentikan suatu kemungkaran, itu boleh saja gitu. Boleh saja dikasih tahu, diperbaiki supaya tidak terulang, dan setiap orang itu harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya, nggak sembarangan. Kalau tidak nanti jadi kebiasaan. Dan niatnya apa, maksudnya apa ya, begitu tuh apa maksudnya, saya diomongin sama dia maksudnya apa gitu loh, menghasut orang, memfitnah orang atau apa seperti itu. Nah ini harus digali juga. Tapi sebaiknya kalau untuk memberhentikan suatu kemungkaran, ketidakbenaran, ini harus di-clearkan gitu loh. Kecuali kita ambil hikmahnya ya. Ini apa ya? Jadi bahan muhasabahnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Oh, berarti kita harus kendalikan lisan nih. Kita hati-hati nih, jangan sampai kita sembarang bicara sama orang ini nih. Nah, itu sih bisa saja yang bisa diambil pelajarannya gitu. Seperti itu.
1: Iya. Harus ada keberanian berarti Bu ya.
0: Harus keberanian menyampaikan. Iya, untuk suatu kebenaran itu harus ada keberanian gitu. Takutnya jadi kebiasaan, dianggap suatu dosa yang biasa gitu. Padahal itu bisa memecah belah gitu, membuat orang jadi bermusuhan gitu. Padahal tidak benar kan ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, Masya Allah. Dan ini juga berkaitan dengan sehari-hari Bu nih. Di zaman sekarang begitu ya, banyak juga yang mengeluh tentang pekerjaan, keadaan ekonomi atau kehidupan sehari-hari. Nah ini juga di mana batasnya begitu ya Bu, dalam mengeluh serta mencari solusi gitu Bu.
0: Iya, ciri-ciri sabar kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah menahan dari berkeluh kesah walaupun hanya di dalam hati. Kalau mengeluh dengan lisan itu biasanya menceritakan takdir atau perbuatan Allah kepada manusia. Nah itu kurang pas ya. Rezeki itu Allah sudah atur, ya kan? Kemudian mengeluh itu ditahan. Kadang kita memang tidak bisa mengendalikan hati kita untuk tidak mengeluh, selalu ada. Tapi kita nggak boleh berkelanjutan atau larut atau terus-terusan, karena kita harus menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nah ini berbicara tentang kesabaran. Sabar itu tadi menahan ya, itu butuh latihan juga ya. Nah kalau kita mau belajar dari Quran surat Ibrahim ayat 6 itu, lalu nanti nyambung ke ayat 7 bagaimana Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, "Kamu bersyukurlah atas nikmat Allah yang menyelamatkan kamu dari pengikut Fir'aun yang itu menyembelih anak laki-laki, dan nyembelihnya itu bukan sembelihan biasa, tapi sembelihnya itu teh sembelih yang gini, yang berkali-kali." Nah itu kezaliman yang luar biasa. Dan anak anak perempuan dibiarkan sampai mereka tuh besar jadi budak, pokoknya dihinakan lah seperti itu. Nah itu adalah azab yang sangat pedih ya, cobaan yang sangat besar. Nah kalau kita mau berpikir tentang penderitaan orang-orang sebelum kita di zaman dulu para nabi rasul, sebenarnya kita tuh kayaknya nggak ada apa-apa deh ujian kita itu. Kenapa ya saya mikir, kenapa ya orang Palestina itu sangat kuat gitu? Ya enggak, ya, karena betul. Memang Al-Quran itu sudah buat mereka itu bukan sekedar dihafal dibaca, tapi mereka itu memahami isinya, yang mereka membayangkan bagaimana dulu tuh lebih kejam orang-orang itu mempertahankan imannya gitu ya, sampai ada yang digergaji kepalanya dan seterusnya gitu, tapi mereka bertahan dengan imannya gitu. Nah kita hanya kekurangan rezeki, sementara kita masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa ibadah, kadang kita kurang bersyukur gitu. Boleh kita cari solusi, itu pastilah boleh ya, bicara dengan orang, tapi jangan sampai kita tidak bersyukur dan tidak bersabar. Jadi berkeluh kesah, kan ada seorang yang datang kepada seorang ulama, ya saya gak bisa makan, setiap hari itu saya butuh makan, susah sekali untuk makan tuh susah. Terus saya tuh bilang begini, maukah aku gantikan pandanganmu dengan sekian dinar, mau aku ganti pendengaranmu sekian dinar, mau aku ganti lisanmu sekian dinar, sampai selutup kaki tangan, gak mau saya, kamu tuh kaya gitu loh, kamu tuh kaya gitu. Jadi kadang kita ini lupa dengan nikmat yang Allah berikan yang sangat kaya raya, tapi kita lebih sibuk dengan yang tidak adanya gitu. Nah sekarang apa nih yang gak ada sama kita? Coba deh, saya selalu ngajak ya ke teman-teman, yuk kita ke rumah sakit, ke Bangsal, yang itu memang orang gak punya gitu ya. Terus coba kita ke ICU, coba kita ke rumah singgah, coba kita ke panti jompo. Kemudian lihatlah orang yang teteh akhir-akhir ini, cobalah teh, ayolah teman-teman, turunlah gitu, turun ke masuk ke gang-gang kecil ya, ke pelosok-pelosok, kemudian naik angkot, terus duduk-duduk dengan pedagang-pedagang kecil gitu ya, terus ojol gitu. Kadang dia dari pagi sampai sore belum ada pemasukan, anaknya ada sekian orang, beras nggak punya gitu ya. Di situ kita lebih bersyukur. Mereka pun bilang begini, saya sekian tahun hidup, selama ini dapat makan juga dari Allah, dikasih rejeki. Masa sih kalau sehari dua hari saya gak punya beras, terus saya gak bersyukur, kata dia. Itu benar-benar buat saya tuh, ya Allah gitu ya. Mereka aja yang gak punya apa-apa, masih mengingat nikmat Allah dari sisi yang lain gitu. Nah, kita begitu banyak nikmat, jangan sampai kita lupa gitu. Ya, jadi sahabat, jangan mengeluh lah istilahnya mah. Yaitu mencari solusi. Kalau mengeluh itu kayak gak sabar, dan kita melupakan nikmat Allah dari sisi yang lain. Lihatlah orang yang lebih susah menderita daripada kita, seperti itu ya. Nah, silakan curhat pada orang yang tepat, membuat kita yakin kepada Allah. Kita kan beriman ya kepada Allah ya, beriman ya. Orang beriman, rukun iman kita kuasai, tapi kan tidak semua orang punya keyakinan yang utuh kepada Allah, bahwasanya Allah itu betul-betul memberi rezeki. Gak ada satupun hari ini orang yang apa ya, yang gak dikasih rezeki gitu. Pasti ada gitu. Sehat aja bisa mendengar, bisa melihat, waduh Masya Allah, disyukuri banget gitu. Gitu sih ya. Jadi bagi yang bertanya, kurangilah berkeluh kita, nanti takutnya jatuh dalam ketidaksabaran. Nanti akhirnya efeknya apa? Kita mensikapi penderitaan itu dengan dosa. Akhirnya kita melakukan hal yang Allah gak ridho, aja Allah gak nolong. Sementara kan kita butuh pertolongan Allah gitu. Allah
1: betul sekali. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Kemudian ini juga Ibu berkaitan dengan tadi, ada yang tidak menjaga lisan begitu ya. Ketika kita menjadi orang yang tersakiti, kan doa orang yang dizalimi itu mustajab katanya Bu ya. Nah, apakah ketika kita dizalimi, terus misalnya kita mengatakan biar saja dia merasakan akibatnya dari ucapannya atau dari perlakuannya, nah bagaimana Islam memandang ucapan seperti ini? Apakah baik, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika kita merasa terzalimi itu Bu?
0: Iya, sebetulnya itu tidak usah disebutkan. Tanpa disebutkan pun rumusnya sudah ada ya. Bahwasanya dalam Quran surat An-Nisa ayat 123, Semua kezoliman akan dibalas sempurna loh bagi orang beriman ini di dunia ini selesai, tapi bagi orang kafir disempurnakan di akhirat. Jadi siapapun yang berbuat kezoliman, dia akan mendapatkan, akan menuai apa yang dia lakukan. Walaupun bentuknya berbeda atau dari orang yang berbeda, tetapi yang dia rasakan sama gitu loh. Pasti sama gitu. Ada suatu seorang gubernur Khalifah Harun al-Rashid ya kalau nggak salah, ada menterinya itu punya anak, beberapa anak, semuanya jadi gubernur gitu. Pokoknya mereka tuh hidupnya sangat mewah, sangat nyaman, sangat kaya. Suatu ketika dengan suatu masalah, mereka dipenjara semua. Lalu anaknya bilang ke ayahnya, ya kenapa hidup kita sebelumnya itu sangat enak, nyaman, ya terhormat, sekarang kita harus menderita seperti ini. Apa ayahnya bilang, mungkin ada yang terzolimi oleh kita, kita udah melupakannya kan, tapi Allah kan gak lupa gitu ya. Nah ini adalah buah dari kezoliman-kezoliman yang mungkin kita lakukan dulu, dan sekarang ini doa-doa dari mereka. Inilah, jangan pernah merasa nyaman siapapun yang pernah berbuat zolim. Ingat, zolim itu kepada Allah dan kepada manusia, hartanya, darahnya, dirinya, dan kehormatannya. Jadi kalau misalnya kita aman-aman merasa aman dan kezoliman, itu akan kembali kepada diri kita. Jadi gak usah disebutkan, itu sudah Allah, kita serahkan sama Allah. Dan kezoliman kepada diri kita penghapus dosa kita. Toh kita juga punya kezoliman yang kita udah lupa. Jadi kezoliman orang itu bagian dari balasan atas kezoliman kita. Jadi kalau kita dizolimi oleh orang, ingat aja kezoliman kita, itu bisa jadi bagian dari balasan atas kezoliman kita. Nah malah masalah dia nanti mendapat balasan, itu urusan dia dengan Allah. Nggak akan meleset gitu loh, pasti akan dapat bagian gitu, seperti itu ya. Allah malam bisa maaf.
1: Ya Masya Allah, jadi kita tidak pusing untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu ya Bu ya. Iya. Karena memang itu juga nanti ada balasannya, meskipun ya,
0: kita
1: tidak
0: juga
1: kita
0: zolimnya
1: meminta.
0: Banyak kan.
1: Ya.
0: Kita banyak kan?
1: Justru berarti itu perlu jadi evaluasian kita begitu ya.
0: Iya gitu loh, jangan-jangan ini buat kezoliman saya gitu.
1: Ya Masya Allah. Dan ini juga ada yang sharing ya Bu ya di hari ini dari sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau dari Ibu Yayah Rokayah begitu, menurut beliau amalan yang paling membantu menjaga lisan adalah memperbanyak zikir, berpikir sebelum berbicara, memilih diam jika tidak ada manfaatnya, dan berkumpul dengan lingkungan yang baik. Kemudian hadir juga dari Antapani ada Ibu Yanti, disampaikan dari Ibu Yanti yang paling membantu menjaga lisan adalah ketika memperbanyak zikir dan juga memilih diam jika tidak ada manfaatnya. Dan ini juga disebutkan ya, berkumpul dengan lingkungan yang baik. Berarti lingkungan yang baik ini sangat berpengaruh ya Ibu terhadap kita.
0: Iya, saya menanggapi ya, di sini pilihan itu ada 4 ya. Satu, berbanyak berzikir. Itu adalah disibukkan dengan ketaatan. Oke, daripada kesia-siaan. Kedua, berpikir sebelum bicara. Itu lebih kepada mujahadah. Yang ketiga adalah diam, latihan diam, itu juga mujahadah. Yang keempat adalah apa, lingkungan. Benar ya, lingkungan.
1: Yeah, betul.
0: Lingkungan ini yang paling cepat mempengaruhi hati kita teracunin. Karena pergaulan ini kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian hati ini lintasannya banyak banget karena banyak yang dilihat gitu ya. Kadang lisan mendengar sesuatu, kita gak bicara tapi aib orang kedengar. Lisan kita bicara, komentar, celutukan dan seterusnya, itu dalam pergaulan itu ada gitu. Jadi kalau kita punya teman-teman yang frekuensinya tadi tidak bisa mengendalikan lisan, kita pendiam pun bisa jadi kepancing gitu loh. Jadi lebih baik memang carilah teman, bukan kita eksklusif merasa lebih baik ya. Sementara kalau kita jatuh dalam dosa, mengotori, meracuni hati kita, lebih baik kita hindari dulu gitu. Kecuali kita dapat lingkungan yang sama-sama tahu bahwasanya bencana lisan itu luar biasa. Nah, kalau ini sudah sepemahaman, mungkin yang diobrolin sesuatu yang manfaat. Apalagi berbicara tentang ilmu, tentang Allah, itu sangat mengasyikkan sebetulnya gitu loh, daripada hal yang sia-sia. Dan ini gak bisa kalau gak satu frekuensi juga, gak saling memahami. Bagi mereka mungkin ini membosankan, alah serius banget sih gitu kan. Jadi akhirnya gak nyambung gitu kan ya. Memang sangat-sangat berpengaruh pergaulan ini gitu loh. Nah, nanti kumpul-kumpul-kumpul, ngomongin orang, ada kebohongan, ada bercanda berlebihan, macam-macam. pulang ke rumah itu bukannya tenang, jadi gelisah gitu. Jadi pengennya keluar bergaul silaturahim, akhirnya tidak mendapat ketenangan. Karena itu tadi telinga mendengar, melihat, lisan, hati itu bergerak semua. Itu yang kadang dalam pergaulan sulit dikendalikan gitu.
1: Ya, Masya Allah. Dan ini juga mungkin terakhir Bu, sebagai penutup kita di hari ini dan sebagai penguat, ini simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Mangga Ibu.
0: Ya, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Berarti di sini intinya adalah jangan bicara kalau itu tidak memberi manfaat untuk akhirat. Simpan, kendalikan. Memang nafsu bicara itu paling berat dikendalikannya. Dan ini harus latihan, tidak langsung kita itu bisa menjadi pendiam. Kalaupun harus bicara, ya bicara, tapi untuk suatu kebaikan. Memberi nasihat, menyampaikan ilmu, ya kan? Mendamaikan orang, dan seterusnya berzikir, baca Quran, gitu ya. Tapi kalau hal yang sia-sia, apalagi mengandung dosa, di sana ada gibahnya, buka aib orangnya, namimahnya, banyak hal yang kita bisa masuk ke dalam dosa lisan kita. Sehingga simpanlah lidah kita, dan betul-betul digunakan untuk sesuatu yang memberi manfaat untuk akhirat kita. Jangan sampai justru amal kita bocor itu karena lidah kita yang kita tidak kendalikan, lisan kita tidak kendalikan. Mudah-mudahan kita bisa riyadhah mujahadah untuk mengendalikan lisan ini. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya iman seorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya tidak istiqomah jika lisannya tidak istiqomah. Jadi wajar ya kalau kita lisan tidak terkendali, hati kita akan tidak nyaman, kotor, otomatis kita akan turun itu kekuatan iman kita, jadi malas ibadah, kadang gelisah untuk urusan dunia gitu ya, gemar bermaksiat, bersumber salah satu dari lisan kita. Allahumma a'lam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya Ibu di hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan ya sahabat AMQ, bisa menjaga lisan, menyampaikan yang baik dan menahan yang kurang baik ya sahabat AMQ. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya, amanahnya di hari ini Ibu, semoga diberikan kesehatan dan juga dilimpahkan keberkahan untuk Ibu juga beserta keluarga. Sahabat MK, kita masih dalam rangkaian inspirasi keluarga. Segmen langkah kecil untuk bahagia, insya Allah kita sambung sahabat MK dalam segmen morotal pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Ada Quran Surah An-Najm di nomor 1 sahabat MK. Kemudian di nomor kedua ada Quran Surah As-Saff. Dan di nomor ketiga sahabat MK ada Quran Surah Al-Haqqah begitu ya sahabat AMQ. Silahkan dipilihkan. Di nomor 1 ada Quran Surah An-Najm, di nomor 2 ada Surah As-Saff, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Haqqah. Dipilihkan salah satunya sahabat AMQ, dikirimkan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan pilihan morotal Anda pada hari ini.
2: Sahabat AMQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MK.

sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

memasuki menit ke-25 sahabat AM Kilopas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya pilihan morotel di hari ini yang sudah kami sediakan sahabat AMK. 3 morotel, salah satunya bisa Anda pilihkan. Di nomor 1 ada Quran Surah An-Najm, di nomor 2 ada Quran Surah As-Saff, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Haqqah. Silahkan dipilihkan sahabat AMK, salah satunya disampaikan juga ke 0811-224-1027. Dan kami pun akan sahabat AMK menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ibu Rus di Garut sudah menyampaikan atensi. Menurut Ibu Rus, amalan yang paling membantu menjaga lisan adalah memperbanyak zikir dan berpikir sebelum berbicara, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian hadir juga sahabat Mahadi yang menyampaikan juga amalan yang paling membantu menjaga lisan, yaitu memperbanyak zikir juga berpikir sebelum berbicara. Selain Ibu Rus dan sahabat Mahadi yang sudah hadir hari ini menyampaikan atensinya, ada juga yang sudah menyampaikan atensinya, ada sahabat Rauda dan juga Ummu Sarah di Ciparai. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya dari Ummu Sarah. Ini yang perlu atau amalan yang bisa membantu menjaga lisan adalah dengan memperbanyak zikir, kemudian berpikir sebelum berbicara, memilih diam jika tidak ada manfaat, dan berkumpul dengan lingkungan yang baik. Masya Allah. Terima kasih Ummu Sarah. Kang Ari di Padalarang nyampaikan juga, berkumpul dengan lingkungan yang baik ini amalan yang bisa membantu menjaga lisan, Masya Allah. Disampaikan juga tadi oleh Ibu Khairatia, ini yang paling berpengaruh, cepat berpengaruhnya begitu ya, dalam diri kita, karena kita melihat dan mendengar apa yang ada di lingkungan kita. Kalau menurut sahabat Rauda ini, yang membantu menjaga lisan adalah berpikir sebelum berbicara. Tadi memikirkan apakah ini ada manfaatnya ya untuk kehidupan kita di akhirat nanti ataukah tidak. Terima kasih sudah berbagi di hari ini sahabat AMK. Dan untuk yang memilih morotel di hari ini, ada hamba Allah sudah memilih morotelnya di nomor 1, Quran Surah An-Najm. Terima kasih. Selain itu hadir juga sahabat Nia dari Bandung begitu ya, sudah memilih juga morotelnya di nomor 1, Quran Surah An-Najm. Dan untuk Anda sahabat AMK yang belum memilih morotelnya, silakan masih bisa dipilihkan. Morotelnya ada 3, ada Quran Surah An-Najm di nomor 1, kemudian Quran Surah As-Saff di nomor 2, dan Quran Surah Al-Haqqah di nomor 3.

0: Hamba Allah hadir juga hari ini menyampaikan atensinya, pilihan morotalnya di nomor 1, Quran Surah An-Najm dipilihkan kembali. Terima kasih. Insya Allah sahabat MK yang morotal yang dipilihkan di hari ini yang terbanyak, kita akan simak bersama ya sahabat MK. Kita hadirkan di ruang dengar Anda sahabat MK yang paling banyak dipilih ya di hari ini. Ada Quran Surah An-Najm di nomor 1, Quran Surah As-Saff di nomor 2, dan Quran Surah Al-Haqqah di nomor 3. Masih bisa dipilihkan sahabat MK, silakan. Ketenangan ya sahabat AMK bisa kita dapatkan ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Ini juga sahabat AMK mendekatkan kita dan menenangkan hati kita sahabat AMK, dan juga ketika mengawali aktivitas kita dengan Al-Qur'an, insyaallah Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Dan untuk hari ini alhamdulillah sahabat AMK yang terpilihnya ada di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Najm. Terima kasih untuk Anda sahabat AMK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sudah membersamai kami sahabat AMK dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan sahabat AMK, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, amanah-amanah terbaik Anda. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Syara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-53 An-Najm, bintang 62 ayat

MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM. Ya Quran, 'alaika salam.

0: saya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha terpercaya. Sahabat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik

Rizki, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.

Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan, ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat

sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: 讲。
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada

ada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mulai terungkaplah beberapa kasus kematian juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
2: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area XTPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
4: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area XTPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4:15, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
5: Tirunya Bapak ini, Ibu Yani,
6: yang sama Pak Dila.
5: Awalnya dari mana, Pak?
6: Dari kompor katanya.
5: Kompor dekat tabung gas
6: bocoran mungkin, Pak.
4: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
3: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
7: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain, seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
8: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman, ternyata pada tanggal 16 Juli diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
7: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
9: Jadi begini, Bapak Wali Kota, satu, kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya, itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?
3: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
10: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat dua ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, satu ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan satu ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
2: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum, dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban, dan terdapat luka-luka ringan.
10: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Sejawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat. Edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PR SSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
11: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
3: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
12: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan peremajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Kalau yang kampung rambutan, akap ya, tapi untuk DP mungkin akan DP nanti.
12: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Miniarta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran kartu tanda pencari kerja AK1 atau kartu kuning palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
14: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
15: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
14: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang.

0: Enki, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Enki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-7.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariyun mengucapkan selamat milad MQ

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah kembali mengudara untuk Anda di hari ini, di hari Rabu ya sahabat MK, tanggal 5 bulan Agustus. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan ya sahabat MK, Allah berikan kita usia, dan mari kita gunakan sahabat MK untuk kebaikan, untuk menambah amal solih kita di dunia ini. Kembali hadir sahabat AMK program Inspirasi Siang di hari ini bersama sahabat siar Asila Gania, insyaallah menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Dan kami hadirkan juga sahabat AMK, insyaallah kita belajar bersama. Kita akan berbagi kisah dari sahabat Nabi yang temanya hari ini sahabat AMK, 3 anak panah, 1 keteguhan, teladan lelaki Ansor dalam menjaga amanah. Kami pun mengundang Anda sahabat MK untuk hadir menyampaikan atensinya di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Menurut Anda sahabat MK, apa yang membuat seseorang mampu tetap teguh menjalankan amanah meskipun menghadapi kesulitan? Kami hadirkan juga sahabat AMK, insyaallah di hari ini nasyid pilihan, juga teka-teki cerdas. Di dalam kisah ini sahabat AMK yang akan kita pelajari ya, lelaki Ansor sedang melaksanakan salah satu ibadah sunnah pada malam hari ketika ia terkena anak panah. Pertanyaannya, ibadah apakah itu atau sholat apakah itu sahabat AMK? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda atau jawaban teka-teki cerdas di hari ini.

Lelaki Ansor sahabat AMQ, di hari ini 3 anak panah 1 keteguhan teladan dari lelaki Ansor dalam menjaga amanah. Siapakah lelaki Ansor itu sahabat AMQ? Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia berkata, dalam suatu peperangan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju salah satu daerah orang musyrik. Kami berhasil menawan istri salah seorang di antara mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Tidak lama kemudian suami perempuan tersebut datang. Kemudian diceritakan kepadanya tentang keadaan yang terjadi. Suaminya bersumpah bahwa ia tidak akan pulang ke rumah sehingga dapat melukai para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah sedang dalam sebuah perjalanan, beliau berhenti di suatu perkampungan lalu bertanya, "Siapakah dua orang di antara kalian yang bersedia agar nanti malam menjaga kami dari serangan musuh?" Seorang lelaki sahabat AMQ dari kaum Muhajirin dan seorang lelaki dari Ansor menjawab, "Kami berdua akan menjaga engkau, wahai Rasulullah." Dua orang lelaki tersebut, sahabat AMQ, berangkat menuju mulut gang perkampungan tanpa disertai seorang pengawal pun. Lelaki Ansor bertanya kepada lelaki Muhajirin, "Kamu dulu yang akan berjaga, lalu aku, ataukah aku dulu, lalu kamu?" Lelaki Muhajirin itu menyampaikan, "Kamu dulu saja, aku belakangan." Lelaki Muhajirin, sahabat AMQ, tidur, sedangkan lelaki Ansor mulai berdiri untuk Qiyamulail. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Di tengah-tengah membaca ayat Al-Quran, di dalam Qiyamulail itu, sahabat AMQ, suami perempuan musyrik tersebut datang. Ketika ia melihat ada seorang lelaki yang sedang berdiri, yang tadi, yang Qiyamulail ya, sahabat AMQ, ia menyangka pasti dia pemimpin mereka. Lalu, sahabat AMQ dengan cepat ia mengambil panah dan melepaskan ke arah lelaki yang sedang sholat itu hingga mengenainya. Dan lelaki Ansor itu, sahabat AMQ, mencabutnya dan tidak bergeser sedikit pun karena tidak ingin memutus bacaan Al-Qur'annya. Lalu, sahabat AMQ, suami perempuan musyrik tadi mengambil satu panah lagi dan dibidikannya ke arah lelaki Ansor tersebut. Tetapi ia kembali mencabutnya tanpa memutuskan sholatnya dan bacaan Al-Qur'annya. Suami perempuan musyrik tersebut, sahabat AMQ, mengulangi untuk ketiga kalinya, yaitu melepas panah ke arah lelaki yang sedang berdiri melaksanakan Qiyamulail. Ia kembali mencabut anak panah tersebut, meletakkannya dan melanjutkannya dengan ruku dan sujud. Seusai sholat, sahabat AMQ, lelaki Ansor itu membangunkan lelaki Muhajirin yang sedang tertidur sambil berkata, "Bangun, sekarang tiba giliranmu." Kemudian lelaki Muhajirin itu bangun dan duduk. Ketika suami perempuan musyrik melihat ada dua orang berjaga, sahabat AMQ, yang satu menolong kawannya, ia mengetahui bahwa nazarnya telah terpenuhi. Ternyata dari tubuh lelaki Ansor itu mengalir darah karena terkena panah suami perempuan yang musyrik. Lelaki Muhajirin berkata kepada kawannya, sahabat AMQ, "Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Mengapa kamu tidak memberitahu aku pada saat panah pertama mengenai tubuhmu?" Lelaki Ansor itu menjawab, sahabat AMQ, "Ketika itu aku tengah membaca salah satu surat Al-Qur'an dalam Qiyamulailku. Aku enggan menghentikan bacaanku dan demi Allah sekiranya aku bergeser, berusaha meninggalkan benteng pertahanan yang Rasulullah perintahkan agar dijaga, pastilah aku binasa sebelum aku menghentikan bacaan Al-Qur'anku tadi." Ya Masya Allah, sahabat AMQ ini salah satu muslim yang tangguh, sahabat AMQ. Ia bertahan mempertahankan sholatnya, sahabat AMQ, bacaan Al-Qur'annya, mempertahankan kehusyuan ibadahnya, sahabat AMQ, meskipun sudah berkali-kali dipanah. Kalau kita mungkin tidak tahu ya seperti apa sahabat AMQ, apa yang terjadi dengan adanya anak panah. Namun lelaki Ansor ini tetap, sahabat AMQ, teguh menjalankan amanahnya ya, menjalankan ibadahnya.
Dari kisah lelaki Ansor ini, sahabat MK, dengan ketiga anak panah, keteladanan mana yang paling menginspirasi Anda? Apakah keteguhan dalam ibadah sahabat MK yang kedua menjaga amanah meskipun dalam keadaan sulit? Menjaga amanah dari Rasulullah, sahabat MK untuk tetap berjaga, tidak bergeser sedikitpun. Dan apakah tidak mudah menyerah ketika menghadapi ujian, sahabat MK? Memprioritaskan tanggung jawab atau memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Quran? Yang manakah yang menginspirasi Anda, sahabat MK, dari kisah ini? Silahkan dibagikan ke 0811-224-1027. Teka-teki cerdas di hari ini, sahabat MK, masih bisa Anda jawab juga. Di dalam kisah ini, lelaki Ansor sedang melaksanakan salah satu ibadah sunnah pada malam hari ketika ia terkena anak panah. Pertanyaannya, sahabat MK, ibadah apakah itu? Silahkan disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini.

laki-laki, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
11: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. Atau Broni meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran.

Yang membuat kita bertahan di dunia ini bukanlah kuatnya fisik ya, melainkan kuatnya iman. Ketika hati kita dipenuhi keyakinan kepada Allah SWT, rasa lelah terasa lebih ringan, ujian menjadi ladang kesabaran ya sahabat MG, dan amanah dijalankan dengan penuh keikhlasan. Dan kita pun sahabat MG dalam mempertahankan keimanan atau menstabilkan keimanan, tentunya kita perlu lingkungan yang baik ya sahabat MG, perlu kebersamaan yang satu suara sahabat MG sama-sama di dalam kebaikan menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah, sahabat MG. Ketika amanah sahabat MG terasa berat, tetap kita akan jalankan ya sahabat MG. Ketika kita mempunyai rasa tanggung jawab dan keimanan tadi ya sahabat MG, buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat atau lelaki Ansor ya sahabat MG, yang kita baca kisahnya, kita bagikan, kita pelajari ya sahabat MG di hari ini. Lelaki Ansor yang tadi sahabat MG melaksanakan Qiyamul Lail, yang ia terkena panah 3 kali pun ya sahabat MG, tidak meruntuhkan sholatnya dan tidak bergeser sahabat MG dari amanahnya, yaitu berjaga melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda sendiri sahabat MG, menurut Anda yang mana sahabat MG yang bisa Anda ambil pelajarannya begitu ya sahabat MG, yang Anda teladani atau yang paling menginspirasi Anda dari kisah tersebut? Apakah keteguhan dalam ibadah sahabat MG, menjaga amanah meskipun dalam keadaan sulit, atau tidak mudah menyerah ketika menghadapi ujian sahabat MG, memprioritaskan tanggung jawab dan juga memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Quran? Silakan disampaikan sahabat MG juga hadir ya pertanyaan. Teka-teki cerdas di hari ini sahabat MG, di dalam kisah tersebut lelaki Ansor sedang melaksanakan salah satu ibadah sunnah pada malam hari ketika ia terkena anak panah. Pertanyaannya sahabat MG, ibadah apa yang ia tengah lakukan? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat MG, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Dan kami nantikan sahabat MG atensi dari Anda, jawaban dari Anda, jawaban teka-teki cerdas di hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penebangan ilegal pohon kembali terjadi di kawasan Cijerah. Tidak ada lagi aset daerah dimiliki perorangan atau swasta. Panen raya tekan harga pangan, Jawa Barat catat deflasi 0,05%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setelah ramai penebangan ilegal sejumlah pohon di halaman area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung, kasus serupa kembali terjadi di kawasan Jalan Pasar Pola Cijerah, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pelaku penebangan datang menghadapnya di Balai Kota tanpa membuat janji terlebih dahulu. Secara terbuka pelaku menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menanggung segala resiko hukum. Erwin mengatakan pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme restoratif justice. Namun sanksi tetap harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
1: Apapun resikonya, karena dia siap menanggung. Ketemu sama saya di sini, saya juga nggak tahu kalian siapa. Karena kalau orang ketemu saya pada janjian dulu, tahu-tahu datang aja kan di sini banyak. Kita ini kan mengedepankan restoratif justice ya, dalam arti posisi. Kita lihat dulu nanti seperti apa persoalan ini. Kita tidak bisa langsung menjudge hukum, tidak seperti itu. Apalagi selama ini kan kita mengedepankan musyawarah ya gitu. Ya kalau emang bisa kita, kalau saya ya, di pribadi saya, kalau emang persoalan ini bisa dengan musyawarah, kenapa tidak? Selama tidak melanggar regulasi, kalau saya bisa sebut. Kita putuskan main terbaik, bagaimanapun bahwa mereka itu warga kita, warga Kota Bandung, dihukum ini ada namanya restorative justice. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Tapi tentu masalah-masalah sih, gitu kan, seperti
0: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah. Penandatanganan komitmen berlangsung pada rapat koordinasi di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi pada Selasa kemarin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa langkah ini untuk menghindari adanya praktek kepemilikan tanah seperti sempadan sungai, sempadan jalan yang tidak seharusnya menjadi atas nama pribadi maupun swasta. Gubernur juga mengimbau para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran agar aset milik daerah dilengkapi akta yang otentik.
2: Dan pada teman-teman ATR, BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk tidak mengulangi lagi berbagai perilaku yang terjadi masa lalu, yaitu daerah-daerah sepadan sungai, daerah sepadan jalan, sumber-sumber mata air, danau, banyak yang memiliki kepemilikan yang bersifat personal atau perusahaan atau tersertifikatkan bukan atas nama negara, tapi atas nama pribadi atau swasta. Nah itu kan tidak boleh lagi terjadi. Mau menganggarkan untuk membiayai agar asetnya memiliki akta yang otentik.
0: Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura hasil panen raya membuat Jawa Barat mencatatkan deflasi 0,05% pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah bahan pangan dan melemahnya permintaan terhadap produk peternakan selama libur sekolah menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di Jawa Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, selain mencatat deflasi bulanan, Jawa Barat juga mencatatkan inflasi tahun berjalan di angka 1,64%. Dari 10 kabupaten kota pantauan indeks harga konsumen di Jawa Barat, 8 diantaranya mengalami deflasi. Kota Bekasi menjadi daerah dengan deflasi terdalam sebesar 0,14%, sedangkan Kota Bandung mencatatkan deflasi 0,06%.
3: Pada Juli 2006, secara mantuman terjadi deflasi sebesar 0,05%. Secara year to date, inflasi Jawa Barat bulan Juli 2026 sebesar 1,64% dan inflasi year on year sebesar 2,72%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Juli 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,79% dan memberikan andil deflasi 0,24%.
4: Halo, pengguna. pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang berbagai atribut kemerdekaan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu, warga diimbau tidak mengikat, memaku, maupun memasang atribut kemerdekaan pada tiang listrik karena dapat merusak aset kelistrikan dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovano juga mengingatkan masyarakat agar total beban listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya terpasang untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang berpotensi menyebabkan korsleting maupun gangguan kelistrikan.
5: PLN UID Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Seperti saat memasang bendera, umbul-umbul, lampu hias, ataupun dekorasi yang lain, pastikan jaraknya minimal 3 meter dari jaringan listrik dan jangan memasangnya pada tiang listrik. Gunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan serta hindari penyambungan listrik secara ilegal. Bagi masyarakat yang menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan di sekitar jaringan listrik, mohon untuk segera melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak senter PLN 123.
0: Tiga unit rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, habis terbakar pada Selasa siang kemarin. Musibah kebakaran terjadi akibat ulah seorang pria berinisial AR 22 tahun yang nekat merusak dan membakar rumah milik orang tuanya, sehingga merembet ke bangunan lainnya. Kapolsek Babakan Ciparai, Kompol Kurniawan, mengatakan peristiwa bermula dari tersangka yang dalam keadaan kesal setelah dimarahi oleh orang tuanya saat pagi hari, kemudian datang kembali ke rumahnya. Tersangka selanjutnya melakukan perusakan dan membakar sepeda motor yang terparkir di dalam rumah orang tuanya tersebut. Kobaran api kemudian membakar rumah orang tua tersangka dan beberapa rumah di sebelahnya. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini mendekam di sel Polsek Babakan Ciparai terancam hukuman 9 tahun pidana.
6: OTP-nya merasa kesal karena dibiarkan oleh keluarga atau orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dimarahin sama orang tuanya, kemudian jam 13 datang lagi ke TKP, marah-marah, memecahkan kaca, memecahkan genting, lalu membakar motor miliknya yang ada di TKP tersebut.
7: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
10: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim ini.

sahabat AMK, kehidupan yang damai tentu adalah kehidupan yang kita inginkan ya sahabat AMK. Namun sahabat AMK, damai ini juga bukan hanya hadir ketika keadaan baik-baik saja ya sahabat AMK, tetapi lahir dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita mendengar nasyid ini ya sahabat AMK, satu dalam damai dari senada, bahwa perbedaan ini terkadang menjadi ujian juga ya sahabat AMK. Namun sebenarnya sahabat AMK, perbedaan di antara kita ini adalah salah satu kekuasaan Allah juga, kebesaran Allah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah, dan perbedaan ini bisa menjadi hasanah keilmuan kita ya sahabat AMK. Dan untuk menyikapinya ya sahabat AMK tentu harus dengan bijak. Tidak, bukan berarti adanya perbedaan kita harus bermusuhan ya sahabat AMK dan saling benci. Namun sebagai muslim kita tetap harus saling menghargai, saling menghormati terhadap sesama. Sebagai seorang muslim perlu menjadi rahmatan lil alamin ya sahabat AMK, yang selalu berpegang teguh pada agama Allah, menjadi manusia yang amanah ya sahabat AMK. Berkaitan dengan amanah, kita juga banyak dicontohkan ya sahabat AMK oleh Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Salah satunya yang kisahnya tadi kita pelajari ya sahabat AMK, seorang lelaki Ansor sahabat AMK yang melaksanakan Qiyamul Lail, yang melaksanakan tugasnya begitu ya, Qiyamul Lail, di tengah tanggung jawabnya yaitu menjaga Rasulullah SAW. Namun beliau wafat sahabat AMK terkena 3 anak panah. Kita saling bermusuhan. Nah dari kisah ini juga sahabat AMK, ini menginspirasi ya, banyak menginspirasi. Namun menurut Anda, apa sahabat AMK yang paling menginspirasi Anda dari kisah tersebut? Apakah keteguhan dalam beribadah? Yang kedua, menjaga amanah meskipun dalam keadaan sulit? Yang ketiga, tidak mudah menyerah ketika menghadapi ujian? Kemudian yang keempat, memprioritaskan tanggung jawab? Atau yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Quran? Karena ketika ia sahabat AMK terkena anak panah, ia tidak mau menggugurkan sholatnya sahabat AMK. Ia tidak mau bacaan Al-Qurannya terhenti karena ia tertembak atau tadi dipanah ya sahabat AMK. Tapi mengapa kita manusia? Dan ia pun sahabat AMK tetap menjaga amanahnya meskipun dalam keadaan sulit, karena tanggung jawabnya ya kepada Rasulullah SAW yang memerintahkannya untuk berjaga di malam tersebut. Kita saling bermusuhan. Kita... Dalam kisah tersebut ya sahabat AMK, lelaki Ansor sedang melaksanakan sholat sunnah ibadah atau ibadah sunnah begitu ya sahabat AMK, pada malam hari ketika ia terkena anak panah. Pertanyaannya yang menjadi teka-teki cerdas di hari ini sahabat AMK, ibadah apakah itu atau ibadah apa yang dilakukan lelaki Ansor tersebut? Alhamdulillah hadir Bunda Hazima dari Buah Batu di Kota Bandung yang ini menjawab, katanya ini bacaan surah Al-Kahfi begitu ya. Namun jawabannya masih tetot Bunda Hazima, ini yang dilakukan sholat sunnah ya. Nah ini ketika sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, sholat sunnah apa bisa disampaikan? Ibu Kiki Maryam di Cileunyi, kalau menurut Ibu Kiki Maryam ini apa saja yang menginspirasi begitu ya, ini semuanya menginspirasi katanya Masya Allah, yaitu keteguhan dalam ibadah, menjaga amanah meskipun dalam keadaan sulit, tidak mudah menyerah ketika menghadapi ujian, memprioritaskan tanggung jawab, dan memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Terima kasih Ibu Kiki Maryam. Daripada larang hadir juga ada sahabat Yudi menyampaikan jawabannya dengan jawaban sholat tahajud. Namun jawabannya ini masih kurang tepat sedikit lagi ya. Sholat tahajud ini termasuk ibadah tersebut. Nah kira-kira ibadahnya ibadah apa sahabat Yudi? Ibu Yanti di Antapani hadir juga dengan jawabannya yang sama seperti sahabat Yudi di Padalarang, dengan jawabannya sholat tahajud begitu ya. Namun masih kurang tepat Ibu Yanti, kalau tahajud itu spesifik begitu ya. Ibu Aminah di Cipanas Cipuncak menyampaikan atensinya juga. Yang menginspirasi dari kisah ini menurut Ibu Aminah adalah
Keteguhan dalam beribadah menjaga amanah meskipun dalam keadaan sulit dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi ujian. Terima kasih. Saya sapa juga Mama Lili dari Padalarang. Terima kasih sudah bergabung di hari ini di live TikTok ya, Mama Lili. Juga ada sahabat Cecilia yang menjawab teka-teki cerdas di hari ini dengan jawaban betul-betul-betul. Barokallah.

0: Kembali saya sapa yang sudah masuk di WhatsApp MKFM. Ada Mamah Ismi menyampaikan jawabannya dengan jawaban yang betul. Mamah Ismi, barakallah. Ibu Kiki Maria menyampaikan juga ya jawabannya di teka-teki cerdas hari ini. Jawaban keduanya disampaikan dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Kiki Maria.
1: Saling benci pertikaian peperangan.
0: Ibu Siti Aminah hadir juga di live TikTok-nya, alhamdulillah. Dan sahabat Jadid juga hadir.
1: Kedamaian datang bila kita satu, panasnya amarah menjadi pahala.
0: Ya, Masya Allah ya sahabat MK, kisah ini mengingatkan kita tentang amanah ya, tentang tanggung jawab. Maka kita perlu sahabat MK menjaga tanggung jawab tersebut, juga menjaga keteguhan kita dalam beribadah, kedekatan dengan Al-Quran ya sahabat MK.
1: Kita manusia tiada menyadari setiap
0: mendahulukan tugas demi agama ya sahabat MK, di atas kepentingan pribadi, juga ini khusyuk dalam beribadah, kecintaan kepada Al-Quran, sabar menghadapi rasa sakit, ini juga hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Kemudian menyeimbangkan ibadah dan ikhtiar ya, tidak sahabat MK mengabaikan keselamatan ya, dan juga mengambil langkah yang diperlukan. Kemudian keikhlasan dalam beramal, dan ini yang penting sahabat MK, iman yang mengalahkan rasa sakit. Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat, sahabat MK tanggung jawabnya juga yang begitu kuat. Ini menjadikan ia sahabat MK bisa mengalahkan rasa sakitnya. Dan prioritasnya juga sahabat MK tadi, kenikmatan bermunajat kepada Allah lebih besar daripada rasa sakit, dan tanggung jawab kepada Rasulullah lebih besar juga. Dan sebagai umat muslim kita bisa meneladani kisah beliau sahabat AMK. Dan hikmah utamanya, orang yang benar-benar mengenal Allah akan menjadikan ibadah sebagai sumber kekuatan, amanah sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan, dan kesabaran sebagai bekal menghadapi setiap ujian. Saya sapa juga sahabat Mahdi yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Jawabannya betul sahabat Mahdi. Hadir juga sahabat Ifah menyampaikan jawabannya di hari ini dengan jawaban sholat sunnah taubah. Namun jawabannya masih tetot ya sahabat Ifah. Insya Allah kita buka kunci jawabannya di akhir kebersamaan nanti.
1: Putar mengiringi zaman.
0: Dan masih dalam rangkaian program Inspirasi Siang sahabat MK, insya Allah kita memasuki segmen nasyid pilihan. Kami sediakan 5 nasyid yang akan kami putarkan juga previewnya di hari ini. Kemudian Anda bisa memilih 3 diantaranya sahabat MK, dan dikirimkan ke 0811-224-1027.
1: Mengapa kita manusia?
0: Nasyid pertama sahabat MK yang akan kami putarkan previewnya, nasyidnya dari Opik dengan judul Salam Ya Rasulullah. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor 1 sahabat MQ, silahkan dari Opik bisa dipilihkan. Salam ya Rasulullah. Kemudian di nomor 2 sahabat MQ, kami putarkan nasyidnya untuk Anda.

Nah, CD nomor kedua sahabat MK dari Alfiuli dengan judulnya Indahnya Ukhuwah bisa Anda pilihkan. Dan di nomor ketiga sahabat MK Nasyid Indonesia dengan judul Kisah Kita Satu. Berikut previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor ketiga sahabat MKG kita satu begitu ya, dari Nasyid Indonesia silahkan bisa Anda pilihkan. Dari nomor keempat sahabat MKG kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Aku Malu Sahabat MK di nomor keempat dari Rizky Abdullah. Silakan bisa dipilihkan. Dan terakhir kami putarkan Sahabat MK, nasyidnya di nomor kelima.

Nah, jadi nomor kelima sahabat MC dari Gito Rolis. Kembali padanya, silakan bisa Anda pilihkan. Dan itu dia sahabat MK 5 preview nasyid di hari ini, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan sahabat MK ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat dan pilihan nasyid pada hari ini.

0: Bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceker satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15:20. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKF.

Sahabat AMQ, sumber ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita, sahabat AMQ, ingin kehidupan yang tenang, damai, maka kita, sahabat AMQ, perlu berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, sahabat AMQ, selalu perbaiki diri, melangkah sedikit-sedikit, sahabat AMQ, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kedamaian, sahabat AMQ, selain dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sahabat AMQ, insya Allah di dalam kebersamaan kita di hari ini dalam program Inspirasi Siang, sahabat AMQ, segmennya di Nasyid Pilihan ya hari ini. Kami sudah putarkan preview nasyid di hari ini, sahabat AMQ, ada 5 nasyid. 3 diantaranya bisa Anda pilihkan. Ada Salam Ya Rasulullah dari Opik di nomor 1, dari Alveoli di nomor 2, Indahnya Ukhuwah. Di nomor 3, dari Nasyid Indonesia Kita 1. Di nomor 4, dari Rizki Abdullah, Aku Malu. Dan di nomor 5, kembali padanya dari Gito Romis. Silahkan sahabat AMQ dipilihkan dan disampaikan pilihan nasyidnya ke 0811-224-1027. Ku rasakan tentramnya hatiku. Alhamdulillah hadir sahabat Mahadi di Cimenyan sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Dari Teh Iyam di Cianjur Mande, salam silaturahmi disampaikan untuk kru MKFM dan untuk semua pendengar. Salam spesial juga untuk Ibu Parilah, salam dari Peloton 15 SSG 38 dan untuk keluarga yang sedang istirahat, Masya Allah. Terima kasih Teh Iyam, jawaban dari teka-teki cerdasnya juga disampaikan, yaitu titik-titik. Dan jawabannya Masya Allah, betul-betul-betul Teh Iyam. Insya Allah kita buka ya kunci jawabannya di akhir kebersamaan nanti. Dari Cianjur saya, dari Cianjur tadi ya. Kemudian ada juga dari Padalarang, saya ke Padalarang, ada sahabat Yudi memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan 5. Terima kasih. Dari Antapani hadir Ibu Yanti memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Dan disusul Ibu Marsidah dari Cilacap memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 4. Terima kasih. Kembali ke Bandung ada sahabat Bapak Hari, begitu ya, dari Bandung. Pilihan nasyidnya di nomor 1, 4, dan 5. Teruntuk ayah, ibu, dan kakak-kakak tercinta, salamnya disampaikan. Dan segenap kru serta pendengar MKFM. Terima kasih. Sahabat Jamal dari Depok hadir, alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa hari ini. Saya Keranca Ekek, ada Ibu Ade. Ibu Ade hadir, memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 5. Salam silaturahmi untuk seluruh kru MKFM dan sahabat siar serta sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat selalu dan istiqomah. Semoga segala urusan dunia akhiratnya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ade.

Hazima dari Buah Batu menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan 4. Terima kasih. Salam silaturahmi untuk sahabat MK dimanapun berada. Dan salam sehat untuk penyiar serta seluruh kru MK FM. Terima kasih untuk Bunda Hazima. Teh Iyam kembali memilih nasyidnya di hari ini di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Kemudian hadir juga dari Cianjur Umi Zikri. Menyampaikan salam ukhuwahnya untuk semuanya. Salamnya disampaikan untuk semuanya, untuk kru juga pendengar dimanapun, untuk keluarga, sahabat siar. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri.

Di grup komunitas hadir juga sahabat Sandi dari Banjaran, Umi Seli di Jatinangor, Ibu Ade, Ibu Kiki Mariam di Cilenyi, sahabat Mahadi di Cimenyan, serta ada Kang Ari di Padalarang dan sahabat Raihan di Ujung Berung yang sudah memilih pollingnya di hari ini. Ibu Rus dari Garut, alhamdulillah hadir. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya Ibu Rus. Memilih nasi di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian hamba Allah juga hadir memilih nasi di hari ini dengan pilihan nomor 1, nomor 2, serta nomor 3. Terima kasih.

Umi Zikri dari Cianjur kembali hadir memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Hatur nuhun Umi Zikri. Untuk Anda sahabat MK, silahkan yang masih ingin memilih nasyidnya, masih bisa dipilihkan. Ada 5 nasyid ya sahabat MK. 3 diantaranya bisa Anda pilihkan. Yang pertama dari Opik Salam Ya Rasulullah. Yang kedua dari Alveoli Indahnya Ukhuwah Kita Satu di nomor ketiga dari Nasyid Indonesia. Kemudian dari Rizki Abdullah Aku Malu dan Gito Rolis di nomor kelima Kembali Padanya. Silakan dipilih nasyidnya, disampaikan ya pilihannya sahabat MK ke 0811-224-1027. Hadir dari Ciwastra Ibu Anggi memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Agar selalu ada. Teka-teki cerdas disampaikan di hari ini, namun teka-teki cerdasnya belum tepat ya Ibu Anggi, sedikit lagi. Salam silaturahminya untuk sahabat siar, kru, operator, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu ada dalam lindungan serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi. Dan insya Allah kita akan buka juga ya sahabat MK untuk jawaban dari teka-teki cerdas atau kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Jawaban dari teka-teki cerdasnya sahabat MK, kita mulai dari pertanyaannya dulu ya sahabat MK, berkaitan dengan lelaki Ansor. Dalam kisah yang kita bagikan di hari ini sahabat MK, lelaki Ansor yang terkena 3 anak panah. Ya sahabat MK sedang melaksanakan salah satu ibadah sunnah pada malam hari ketika ia terkena anak panah tersebut. Pertanyaannya sahabat MK, ibadah apakah yang ia lakukan? Jawabannya sahabat MK adalah Qiyamul Lail. Ada yang menjawab tahajud ya sahabat MK tadi, namun kurang tepat karena tahajud ini bagian dari Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail lebih umum ya sahabat MK, tidak hanya tahajud saja. Saya sapa kembali, ada dari Buah Batu, Pak Yandi memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Salamnya disampaikan untuk seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, semoga tetap sehat dan semangat, begitu jangan lupa bahagia untuk kita semua. Selamat milad untuk MKFM, semoga semakin sukses, semakin jaya di udara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yandi. Untuk nasyid pilihan di hari ini, insya Allah sudah ada hasilnya ya sahabat MK. Yang terbanyak dipilih hari ini ada di nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 sahabat MK, Salam Ya Rasulullah dari Opik. Kemudian di nomor kedua dari Alveoli Indahnya Ukhuwah. Dan di nomor ketiga Kita Satu dari Nasyid Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah hadir menyampaikan atensinya membersamai kami di hari ini sahabat MK dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, amanah terbaik di hari ini sahabat MK. Semoga Allah berikan kemudahan, diberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap hal yang Anda lakukan. Kasihmu. Sahabat siar Asilagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-107 Al-Ma'un, barang-barang yang berguna, 7 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
3: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
2: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
3: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
2: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
3: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
2: Fawailul lil musallin.
3: Maka celakalah orang yang sholat.
2: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
3: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
2: Alladzina hum yura'un.
3: Yang berbuat riya.
2: Wa yamna'un al-ma'un.
3: Dan enggan memberikan

0: Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
6: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

Pagi Sore. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wa anahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'da. Baik, alhamdulillah sahabat MK, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, muslimin muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat MK, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, pada sore kali ini bersama saya Dede Hidayat dari Magdis Ma'had Al-Quran di Rosa Islamia. Insyaallah sahabat MK, saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 75-76. Ya, ayat 75-76. Insyaallah pada sore hari ini kita akan menerapkan Maqom Hijaz. Nah, bagi sahabat MK yang mau bergabung, silakan sahabat MK segera bergabung di 102,7 MKFM Bandung. Sahabat MK, sekali lagi pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 75-76. Insyaallah pada sore hari ini kita akan menerapkan Maqom Hijaz, ya. Maka dari itu sahabat MK, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Baik sahabat MK yang sudah bergabung, silakan dibuka mushafnya di surah An-Nisa ayat 75-76, ya. Insyaallah pada sore hari ini kita akan menerapkan Maqom Hijaz. Baik ya, sebelum kita masuk di Maqom Hijaz, tentunya kita akan memurojaah maqomnya dulu dengan pola naik, datar, turun, turun, ya. Yaitu nada tur-tur, ya. Seperti biasa kita akan memurojaah maqomnya tidak langsung ke ayat. Kenapa? Karena biar kita rileks dulu dengan memurojaah maqomnya, ya. Baik,

dicoba pola makom ijaznya dulu. Agar tidak lupa dengan nama makomnya, nah bisa diterapkan juga setelah nada, yang nadanya diganti dengan nama makomnya, yaitu makomnya makom Hijaz. Hijaz yang pertama naik,

bisa semuanya ya. Nah, silakan sekarang dibuka mushafnya. Kita akan bertilawat di surah An-Nisa ayat 75-76. Pasti ada, dan basmalahnya tentunya kita akan menerapkan naik turun.

18 di surah An-Nisa ayat 75-76. Nah, bagi sahabat dan ki yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Nah, nanti sebelum mengirimkan atensinya, tentunya sahabat MG untuk berhati-hati dalam bertilawahnya, diperhatikan lagi mad dua harokatnya, mad empat harokatnya, idghamnya, gunnahnya, ya, qalqalahnya. Tentunya diutamakan, lebih diutamakan lagi kita menjaga kualitas bacaan kita atau menjaga tajwidnya, tahsinnya, begitu ya. Nah, ya, baik. Sekali lagi bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MG, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
8: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 75-76. Dan di sore hari ini kita menerapkan Maqom Hijaz. Nah, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya ya. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini dan kita akan simak bersama dengan para pendengar juga. Yang pertama di sini ada Ibu Indri dari Gatsu. Nah, kita simak bersama. Ini dia tilawah dari Ibu Indri.
1: Inspirasi sore, inspirasi bersama Al-Quran, tilawah sore dengan Maqomat Hijaz, surat An-Nisa ayat 75 hingga 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بالطاغوت فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. Diantos koreksina, jajakallah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri dari Gatsu ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu Fiik. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa bergabung bertelawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 75-76 ya. Baik, Alhamdulillah, kasimnya sudah cukup baik, sudah cukup bagus, dan juga makom hijaznya juga sudah bagus ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu Fiik. Namun agak kecepatan begitu ya, nanti tenang saja begitu ya, atau mungkin barusan lagi di luar mungkin ya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ibu Indri dari Gatsu, Barakallahu Fiik. Baik, Alhamdulillah, sahabat MG, selanjutnya setelah Ibu Indri di sini ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Nah, kita simak bersama, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore makomat Al-Quran sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, yuswa 76 tahun, badai ngiring belajar cek Ustad ngaoskeun An-Nisa ayat 75 sareng 76.

0: Ohul Adim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Cep Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Istiqomah dari Ranca Eke. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih Nenek sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 75-76. Baik ya, alhamdulillah. Tadi ada sedikit catatannya di awal

0: والمستضعفين. Bukan wal mustad'ifina, tapi wal mustad'afina ya. Kalau A-nya tidak ada ya sukun, jadi tidak dibaca wal mustad'ifi, tapi wal mustad'afina. Ya, di situ ada sedikit catatannya, di wal mustad'afina ya. Baik, selebihnya alhamdulillah sudah cukup bagus, namun nanti di latih lagi ketika penerapan di wunahnya. Nah, nanti ditahan dulu sesuai dengan jurus penerapan wunah. Kalau di tahsin itu ada jurusnya, ditahan dalam setiap penerapan wunah, mau itu ikhfa, ikhlab ya, maka ditahan dulu ya. Nah, contohnya di sini wal mustadhafina minar rijali wan nisa, nah, di situ ada nun bertasydid, maka ditahan dulu. Setiap menemukan nun dan mim bertasydid, maka ditahan dulu. Nah, kalau selain itu seperti di sini ada minar rijali, minar rijali, di situ juga ada wo bertasydid, tetapi di situ tidak ditahan karena nanti yang ditahan ada di nun dan mim bertasydid. Baik ya, nenek istiqomah dari Raja Ekek, barakallahu di baik ya. Alhamdulillah, terima kasih nenek istiqomah. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah, setelah nenek istiqomah, di sini ada Ibu Munawaroh dari Puskovat Cileni. Nah, kita simak bersama. Ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh, Puskovat Cileni, Ustaz mengikuti belajar 68 tahun.

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ

0: Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawarah dari Puskopat Cilenyi. Masyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawarah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 75-76 ya, dengan menerapkan maqom hijaz ya. Baik, alhamdulillah. Baik sahabat MG, sebelum kita melanjutkan atensi yang lain, tentunya kita ulang lagi, kita tilawah lagi dari surah An-Nisa ayat 75-76 di sore hari ini.

وعيش ya. Penerapan makom hijai di surah An-Nisa ayat 75-76. Nah, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insyaallah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
4: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
5: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
6: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
7: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Sahabat MT, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MTFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Mahfumat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 75-76 dengan menerapkan mafhum hijaz. Bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MG, kita simak kembali atensi-atensi yang sudah masuk di sore hari ini. Nah, di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore, tilawah Quran surat An-Nisa ayat 75 sampai 76. Spesial Maqam Hijaz dengan Ibu Ida daripada Larang, 57 tahun.

واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.

0: الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم.
1: Di atas koreksiannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang, masya Allah barakallahu fiik ya. Hasilnya sudah bagus, makom hijajnya juga masya Allah sudah bagus ya. Barakallahu fiik, semoga senantiasa istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Baik, alhamdulillah sahabat MG, selanjutnya kita simak lagi dari Kang Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Nah, kita simak bersama, ini dia tilawah dari Kang Mahadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat ke-75 hingga 76 menggunakan makom Hijaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. Dimohon koreksinya Ustaz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mahadi dari Cimenyan, masya Allah barakallahu fiik. Terima kasih Kak Mahadi sudah bisa bergabung ke tilawah di sore hari ini ya. Insya Allah, alhamdulillah. Catatannya, tilawahnya lebih tenang lagi ya, jangan tergesa-gesa, biar pernapasannya juga teratur ya. Semangat terus Kak Mahadi bertilawahnya. Semoga istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MK, setelah Kak Mahadi di sini ada Mamah Ai ya. Mamah Ai dari Pangguh. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Mamah Ai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Mamah Aan di Pangguh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. Diantas koreksi nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ai dari Jepang. Ya, Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ai sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 75-76. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sudah bagus tahsinnya. Namun tadi di 76 ketika berhenti di bisa dilipot, nah ya, ketika berhenti tonya dibaca pendek, nah disamakan aja, bisa dilipot tonya dibaca dua harokat ya. Baik, nah nanti bisa di lebih hati-hati lagi ketika bertilawah, mana yang dibaca dua harokat, mana yang dibaca empat harokat, gunahnya dan pokoknya juga yang lain-lainnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mama Ai dari Pang. Selanjutnya sahabat MK, kita simak dari Ibu Parilah. Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore Al-Quran Maqamat dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Fadilah dari GBA 3 ya, yang sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 75-76 ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Fadilah. Tadi ada catatannya di wal mustadhafina, huruf bednya ketika sukun tidak mantul ya, bukan wal mustadha, enggak boleh mantul karena bukan huruf mantul. Yang huruf mantul itu hanya ada 3. Kalau martis itu mengumpulkan dalam kalimat jadi batuko, jada batoko ya. Huruf yang 5 itu ketika sukun maka cara bacanya dipantulkan aj, ad, ab, apo, apo ya. Tapi kalau huruf dhad di sini wal mustadhafina itu tidak dimantulkan. Barakallahu fi. Terima kasih Ibu Fadilah dari GBA 3. Selanjutnya sahabat yang kita simak dari Ibu Suwarsi dari Banjaran. Nah, ini kita simak bersama. Ini dia tilawah dari Ibu Suwarsi.

0: Nyugun koreksina Ustad, hatur nuhun, jajakan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suwarsih dari Banjaran Barokallah di Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Suwarsih sudah bisa bergabung di lawa di sore hari ini. Baik, Alhamdulillah sahabat MT, selanjutnya di sini ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu Cipende. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشياطين إن كيد الشياطين كان ضعيفا صدق الله العظيم.
1: Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bunda Halimah dari Sibuntu Cipendeh. Insyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 75-76. Masyaallah barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MG, satu jam sudah kita lewati bersama. Masyaallah ya, tidak terasa waktu cepat. Dan perjumpaan kali ini di sore hari ini, alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung juga berinteraksi di sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, saya Dedi Dayat dari Magdis, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Dan kami ucapkan barakallahu fi umrik buat MKFM, barakallahu fi, barakallahu fikum jami'an, selamat jalan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua, tentunya khususnya buat MKFM. Kemudian mudah-mudahan dalam setiap langkah dakwah serta menjadikan MKFM sebagai media yang istiqomah dalam menyebarkan Al-Quran, Sunnah, ilmu yang bermanfaat. Sahabat MG, saya Didayat, mohon pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.

0: yang artinya, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini, tentunya di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 ataupun juga bertepatan dengan 21 Safar 1448 Hijriah sahabat MK. Tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di kesempatan kali ini sahabat MK, kami akan hadirkan sebuah informasi. Kita akan memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam, dan kami akan nantinya hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, 3 di antaranya sahabat MK. Kami pun akan menghadirkan previewnya terlebih dahulu untuk Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan sebelum itu, saya pun tidak sendirian sahabat MK. Sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas di kebersamaan sore hari ini. Ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Syifa di kebersamaan sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa. Dan di sore hari ini kami akan hadirkan ya sahabat Syifa previewnya untuk sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MK, 3 di antaranya.

0: Baik, sahabat MG, kami akan hadirkan previewnya untuk Anda di kebersamaan sore hari ini, dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Yordania galang negara-negara muslim bahas ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa.
1: Kabar MG, pemerintah Yordania mulai menginisiasi sebuah perkumpulan bagi para menteri luar negeri dari sejumlah negara Arab dan juga Muslim untuk membahas meningkatnya ancaman yang terjadi terhadap status Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Diketahui bahwasannya Yordania beberapa waktu kebelakang, sahabat MG, bahkan sejak awal ini yang memegang kunci dari situs tersebut. Dan ini meningkatkan kekhawatiran karena pada penghujung Juli kemarin ada 2.000 pemukim ilegal Zionis Israel dari sayap kanan yang kemudian memasuki komplek Masjid Al-Aqsa secara paksa, sahabat MG.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih, yang dimana Yordania galang negara-negara muslim bahas ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Menko PM luncurkan program 10.000 MCK untuk pondok pesantren seluruh Indonesia.
1: Sebuah inisiasi untuk menghadirkan tempat mandi cuci kakus ataupun MCK, sahabat MK, di seluruh pondok pesantren Indonesia diwacanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat alias Menko PM. Disampaikan bahwasannya inisiasi tersebut melihat kondisi pesantren dengan jumlah ribuan santri, tetapi MCK-nya ataupun toiletnya, sahabat MK, ini biasanya hanya mencapai 40 atau paling banyak 100, yang mana rasionya tidak seimbang.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga di sore hari ini, yang dimana Menko PM luncurkan program 10.000 MCK untuk pondok pesantren seluruh Indonesia. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, Meksiko sahkan aturan izinkan hijab untuk foto paspor.
1: Ada sejumlah negara, sahabat MK, yang kemudian meminta warga negara yang hendak membuat paspor meskipun mengenakan hijab untuk melepasnya. Salah satunya adalah Meksiko. Hingga kemudian seorang wanita muslim menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Agung. Dan beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung Meksiko pun mengeluarkan putusan bersejarah, sahabat MK, dengan memenangkan gugatan tersebut. Yang mana kini muslimah di Meksiko diperkenankan untuk menolak melepas hijab saat pengambilan foto paspor.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga, yang dimana Meksiko sahkan aturan izinkan hijab untuk foto paspor. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, ISRO Institute nilai teknologi AI berpeluang optimalkan potensi zakat dan wakaf.
1: Sebuah lembaga pendidikan dan juga riset, sahabat MK, yakni ISRO Institute, International Syariah Research Academy for Islamic Finance, ini mengungkapkan bahwasannya penggunaan teknologi AI dalam pengelolaan zakat dan wakaf ini bisa meningkatkan nilai ataupun optimalisasi potensi mencapai 1,2 triliun dolar Amerika Serikat. Disampaikan biasanya memang terkait dengan pengelolaan zakat dan wakaf, tantangannya berada pada tata kelola data dan informasi, sehingga AI dinilai dapat membantu tantangan tersebut.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana ISRO Institute nilai teknologi AI berpeluang optimalkan potensi zakat dan wakaf. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Kemenag perkuat transformasi madrasah lewat revitalisasi digital.
1: Sebuah ikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas dari madrasah, sahabat MG, kali ini Kementerian Agama menegaskan hadirnya transformasi yang terus diperkuat melalui tidak hanya revitalisasi infrastrukturnya saja, tapi juga terkait digitalisasi pembelajaran serta implementasi kurikulum berbasis cinta, hingga pengarusutamaan ekoteologi sebagai fondasi pendidikan yang berkarakter dan berkelanjutan di Indonesia.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, yang dimana Kementerian Agama perkuat transformasi madrasah lewat revitalisasi digital. Dan di pilihan berita yang terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ke-6, Board of Peace tegaskan syarat pelucutan senjata di Gaza.
1: Dewan Perdamaian Gaza alias Board of Peace, sahabat MK, menegaskan bahwa penarikan mundur pasukan Zionis ke balik garis kuning di dalam jalur Gaza ini tidak akan dilakukan sebelum proses pelucutan senjata sepenuhnya rampung di wilayah kantong tersebut. Diketahui, sahabat MK, bahwasannya pihak Hamas yang juga memiliki persenjataan mengaku sudah bersiap untuk melucut senjata apabila Zionis Israel ataupun penjajah memang berkenan ataupun beritikad baik untuk mematuhi kesepakatan yang sudah ditentukan.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dapat Anda pilih juga, yang dimana Board of Peace tegaskan syarat pelucutan senjata di Gaza. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung ikut bergabung menyampaikan pilihan berita yang ingin Anda pilih, sahabat MK. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di kebersamaan sore hari ini di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan Anda dapat lengkapkan ya sahabat MK juga dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih. Selanjutnya juga Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, kami pun sudah menghadirkan polling. Bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, dapat Anda pilih 3 di antaranya juga sahabat MK, silakan. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, Yordania galang negara-negara Muslim bahas ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2 dari dalam negeri, sahabat MK, Menko Pembangunan Manusia luncurkan program 10.000 MCK untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Meksiko sahkan aturan izinkan hijab untuk foto paspor.
1: Di pilihan berita selanjutnya, Israel Institute nilai teknologi AI berpeluang optimalkan potensi zakat dan wakaf. Silakan bisa Anda simak di pilihan nomor 4.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Kementerian Agama perkuat transformasi madrasah lewat revitalisasi digital.
1: Dan di pilihan berita terakhir, Board of Peace tegaskan syarat pelucutan senjata di Gaza, sahabat MK.
0: Silakan dapat langsung Anda sampaikan saja pilihannya di kebersamaan sore hari ini, sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS. Juga di polling yang sudah kami hadirkan juga di grup komunitas sahabat MK, Anda dapat langsung maksimalkan saja di kebersamaan sore hari ini. Dan kami akan menyapa Anda nantinya sahabat MK tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Kader Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebar

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di kebersamaan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda sahabat MK untuk menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya sahabat MK. Anda dapat memilih 3 maksimal di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Kami pun akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, terkhusus bagi Anda yang baru saja bergabung, agar tentunya juga dapat mengirimkan 3 pilihan berita dunia Islamnya. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Yordania galang negara-negara muslim bahas ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa.
1: Di pilihan berita nomor 2, ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia yang luncurkan program 10.000 MCK untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Meksiko sahkan aturan izinkan hijab untuk foto paspor.
1: Di pilihan berita berikutnya dari Israel Institute, sahabat MK yang nilai teknologi AI berpeluang optimalkan potensi zakat dan wakaf. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 4.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Kementerian Agama perkuat transformasi madrasah lewat revitalisasi digital.
1: Dan di pilihan berita terakhir datang dari World of Peace yang menegaskan syarat pelucutan senjata di Gaza. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 6.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat langsung sampaikan saja pilihannya di kebersamaan kali ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan juga dapat dilengkapkan ya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islamnya. Tidak lupa juga bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, juga dapat menyampaikan pilihannya melalui polling yang sudah kami hadirkan di kebersamaan sore hari ini juga, sahabat MK, silakan. Kami akan langsung sapa yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama, sahabat MK, sudah ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah memilih di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah mengawali menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya, sahabat MK, kita sambung kembali menyapa Anda. Yang sudah memilih ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi disampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya kita juga sapa yang sudah bergabung, ada Umi Zikri dari Cipeuyeum, Cianjur nih. Menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum, Cianjur sudah bergabung juga. Selanjutnya kita sapa ada sahabat Ervin Nugraha dari Baros, Arjasari. Menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Ervin Nugraha yang sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini. Selanjutnya kita sambung kembali sahabat MK yang sudah bergabung menyapa. Ada dari Ibu Anissa dari Parken. Memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken sudah bergabung juga. Selanjutnya juga sudah dipilih oleh Ibu Anggi Nurfahmi, 39 tahun dari Ciwastra. Menyampaikan pilihannya kalau dari Ibu Anggi di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Anggi dari Ciwastra sudah menyampaikan pilihannya di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa, sudah juga bergabung dari Ibu Parilah di GBA 3. Menyampaikan pilihannya kalau dari Ibu Parilah di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya dari GBA 3 kita beralih ke Cimahi. Sudah bergabung juga ada Ibu Dewi, 58 tahun, yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Dewi sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Kita sambung kembali. Sudah disampaikan juga oleh sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang sudah bergabung juga. Kita sapa kembali, sama juga dari Kebon Gedang ada Teh Naya, 54 tahun, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Teh Naya dari Kebon Gedang sudah membersamai, ikut bergabung juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya, sahabat MK, kita kembali sapa. Sudah juga bergabung ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau dari Ibu Aminah, memilih pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Selanjutnya, sahabat MK, kita sapa juga sudah ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, yang memilih di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, kita sambung kembali. Sudah bergabung juga ada sahabat Elva Umar dari Ranca Manyar, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Elva Umar sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Kita kembali sapa juga yang sudah bergabung, ada sahabat Ibu Daryanti Ningsih, menyampaikan pilihannya di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung juga. Kita kembali sapa dari sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada sahabat Erni dari Cibiru yang sudah bergabung nih, Masya Allah. Menyampaikan pilihannya, oh belum menyampaikan pilihan, baru menyapa saja nih. Baik, Masya Allah. Boleh juga disampaikan ya sahabat Erni dari Cipadung, dan juga menyampaikan adanya kendala bunyi lain di samping suara penyiar dan lainnya. Baik, Masya Allah, terima kasih atas laporannya ya sahabat MK. Insya Allah juga sedang diikhtiarkan untuk diperbaiki sahabat MK, agar juga menghadirkan siaran yang terbaik. Terima kasih sahabat Erni dari Cipadung tentunya. Selanjutnya, sahabat MK, kita kembali sapa juga ada Pak Selamat, 48 tahun dari Pasir Impun. Menyampaikan pilihannya kalau dari Pak Selamat di nomor 3, 4, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Pak Selamat dari Pasir Impun sudah bergabung juga. Kita kembali sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada Pak Yandi dari Buah Batu. Lalu dari Pak Yandi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu dan juga sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Tidak lupa juga kami sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK di pilihan berita yang pertama, sudah ada 10 suara. Di pilihan berita nomor yang kedua, 1 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga, ada 10 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat, ada 1 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima, ada 2 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam, ada 10 suara. Kita akan sapa Anda yang bergabung melalui polling. Di sini sudah ada dari Ibu Utik dari Jogja, Pak Ratno di Jalur Gaza, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas. Selanjutnya ada Ibu Ida dari Padalarang, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu juga ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis yang juga sudah bergabung. Dan juga baru bertambah ya sahabat MK, ada sahabat Taufik Nuryatno yang alhamdulillah juga bergabung, sudah menyampaikan pilihannya melalui polling di kebersamaan sore hari ini. Musik. Masya Allah, kita sapa juga yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKI FM. Ada sahabat putra dari Cijerah yang alhamdulillah juga sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Yaitu menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Dan menyampaikan salam silaturahimnya untuk penyiar, kru, reporter, dan juga sahabat MK yang saat ini sedang menyimak. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan dan juga keberkahan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat putra dari Cijerah sudah juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Yang mudah-mudahan doa yang terbaik juga untuk sahabat putra yang sedang menyimak di sore hari ini tentunya. Kita akan langsung tanyakan saja sahabat MK, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang Anda pilih kepada reporter di kebersamaan sore hari ini kepada sahabat Syifa Hoironisa. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK?
1: Baik sahabat Bahri, untuk pilihan berita dunia Islam yang paling banyak ingin disimak, ini ternyata ada pada pilihan berita nomor 1, 3, dan juga 6. Insya Allah informasi berkenaan dengan kabar dari Yordania yang terus menggalang negara-negara muslim untuk membahas bagaimana kemudian cara untuk melindungi Masjid Al-Aqsa, sahabat MK, disambung dengan kabar dari Meksiko yang mengesahkan aturan terkait dengan hijab, dan ditutup kabar dari Palestina kembali yakni melalui Board of Peace yang menegaskan syarat perlucutan senjata di Gaza. Insya Allah akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Baik, itu dia sahabat MK, tiga pilihan terbanyak di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 20 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK Yordania menggalang negara-negara Muslim untuk membahas meningkatnya ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Dilansir dari Mina News, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi menginisiasi koordinasi dengan sejumlah negara Islam guna merumuskan langkah bersama dalam melindungi status historis dan hukum kompleks Masjid Al-Aqsa. Pertemuan tersebut menyoroti meningkatnya aktivitas kelompok ekstremis Israel serta kunjungan pejabat entitas tersebut ke kawasan suci yang dinilai melanggar status quo. Yordania menegaskan bahwa Al-Aqsa merupakan situs suci umat Islam yang berada di bawah pengelolaan Yerusalem Wakaf, naungan kerajaan Hashimiyah Yordania. Yordania pun juga menekankan bahwa perlindungan Masjid Al-Aqsa merupakan tanggung jawab bersama dunia Islam sekaligus bagian penting dari upaya menjaga stabilitas kawasan. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, pemerintah Meksiko resmi mengizinkan perempuan Muslim mengenakan hijab pada foto paspor setelah adanya perubahan kebijakan administrasi kependudukan. Disadur dari laman Ar-Rahmah, keputusan tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung Meksiko yang memenangkan gugatan seorang muslimah terkait hak kebebasan beragama dalam dokumen resmi. Sebelumnya, aturan yang berlaku mengharuskan kepala terlihat tanpa penutup sehingga menyulitkan sebagian muslimah memperoleh paspor. Mahkamah menilai larangan tersebut bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kebebasan menjalankan keyakinan yang dijamin konstitusi. Dengan aturan baru tersebut, hijab pun diperbolehkan selama wajah pemohon tetap terlihat jelas sehingga identifikasi biometrik dapat dilakukan. Berita terakhir, sahabat MK, Board of Peace atau Dewan Perdamaian kembali menegaskan bahwa proses pelucutan senjata di Gaza harus berjalan bertahap sebagai bagian dari upaya menuju perdamaian dan rekonstruksi wilayah tersebut. Ar-Rahmah mewartakan, pembahasan berlangsung setelah Zionis menyampaikan tiga garis merah, yaitu menolak penarikan penuh pasukan sebelum Hamas dilucuti, menginginkan penghancuran seluruh persenjataan Hamas, serta menyampaikan keberatan terhadap mekanisme verifikasi tertentu. Board of Peace pun menjelaskan bahwa mekanisme pelucutan senjata harus dilakukan secara bertahap di bawah otoritas Palestina dengan pengawasan internasional. Akan tetapi, Zionis tetap menegaskan pasukannya baru akan ditarik secara bertahap apabila proses pelucutan senjata telah diverifikasi. Perbedaan pandangan mengenai mekanisme keamanan tersebut masih menjadi salah satu tantangan utama dalam proses negosiasi menuju gencatan senjata permanen di wilayah Gaza. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 21 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah hadirkan lengkap informasinya yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Kami juga akan sapa kembali yang baru saja bergabung, ada Ibu Wati dari Bandung yang menyampaikan laporannya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Ibu Wati. Selanjutnya juga ada sahabat Udin Wahyudin yang juga sudah menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Di akhir kebersamaan juga sahabat MK, kami akan lengkapkan informasi berkaitan tentang Isra Institute, nilai teknologi AI berpeluang optimalkan potensi zakat dan juga wakaf. Sahabat MK, Deputy President Research Isra Institute INSEF University, Dr. Marjan Muhammad mengatakan AI menjadi salah satu teknologi yang dapat memperkuat transformasi keuangan sosial keuangan sosial Islam. Menurutnya, potensi gabungan dana zakat dan wakaf dunia diperkirakan telah melampaui $1.2 trillion setiap tahun. Namun pemanfaatannya masih menghadapi tantangan dalam tata kelola dan pengelolaan data.
2: Ya sahabat MK, potensi yang begitu besar ini dinilai bisa terus dihadirkan sahabat MK dengan adanya efisiensi terkait dengan tadi tata kelola dan pengelolaan data. Karena ketika optimalisasi bisa berjalan, ini tentu akan memberikan dampak signifikan ya sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Bahkan dijelaskan ya juga tadi ya, sebagian besar tantangan dalam pengelolaan zakat dan wakaf ini memang berkaitan dengan tata kelola data, kemudian juga informasi, serta kondisi antar lembaga. Karena itu, artificial intelligence dinilai mampu kemudian memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan keuangan sosial Islam tersebut, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait, AI dapat dimanfaatkan untuk memproyeksikan potensi penghimpunan zakat, mempercepat proses verifikasi penerima manfaat, meningkatkan akurasi penyaluran hingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat maupun wakaf, sahabat MK. Teknologi tersebut juga dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan sehingga tata kelola menjadi lebih efektif. Meski demikian, disampaikan juga oleh pihak terkait menegaskan, AI tidak boleh menggantikan peran manusia dalam mengambil keputusan. AI seharusnya memperkuat penilaian manusia, bukan menggantikannya. Teknologi tetaplah teknologi, yang dimana teknologi tidak boleh mengesampingkan kemampuan berpikir manusia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya, bahkan dinilai juga sahabat MK bahwasannya pengembangan artificial intelligence ini memang harus berjalan beriringan dengan penyusunan tata kelola syariah agar inovasi teknologi yang ada tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Islam bukan berarti anti teknologi sahabat MK, tapi ada aturan yang kemudian harus tetap ditegakkan. Karena kalau dilihat saat ini kita sendiri belum memiliki panduan syariah yang komprehensif ya sahabat Bahri, kalau ya, terkait dengan AI tersebut. Ini masih termasuk dalam teknologi baru, khususnya dalam hal keuangan sosial Islam. Oleh sebab itu, pengembangan kerangka tata kelola dinilai juga perlu untuk dilakukan bersama dengan adopsi teknologi yang ada. Ditambahkan juga transformasi tersebut ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya kolaborasi antara regulator, kemudian akademisi hingga penyedia teknologi dan lembaga keuangan sosial Islam ini menjadi kunci untuk membangun ekosistem AI yang lebih terpercaya, transparan, inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas khususnya tadi kepada tata kelola, zakat juga wakaf sahabat MG.
0: Baik, itu dia sahabat MK informasi yang sudah dihadirkan di akhir kebersamaan sore hari ini, yang tentunya juga menjadi hal yang patut kita manfaatkan ya sahabat Siva, dengan kemajuan teknologi sekarang yaitu AI yang sudah digunakan di berbagai bidang, salah satunya juga dalam hal untuk zakat dan wakaf ini ya, untuk kita dapat optimalkan. Namun tetap juga harus diperhatikan sahabat MK, AI juga perlu dibatasi. Tetap saja pengambil keputusannya harus dari kita selaku manusia tentunya. Dan itu dia sahabat MK informasi yang juga mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini, yang mudah-mudahan menjadi hal yang memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini, sudah ikut juga menyampaikan pilihan beritanya yang sudah kami hadirkan juga ya sahabat MK, lengkap informasinya di pilihan terbanyak. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini sahabat MK, sudah saatnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah
2: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: La uqsimu bihadzal balad.
3: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
2: Wa anta hillun bihadzal balad.
3: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
2: Wa walidin wa ma walad.
3: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
2: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
3: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
2: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
3: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
2: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
3: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
2: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
3: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
2: Alam naj'al lahu 'ainain.
3: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
2: Wa lisanan wa
3: syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir.
2: Wa hadainahun najdain.
3: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
2: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
3: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ.
3: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
2: فَكُّ رَقَبَةٍ.
3: Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya.
2: أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ.
3: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
2: يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ.
3: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
2: أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
3: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: Amah.
1: Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
0: Alaihim narum muqsadah.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir nyari, mau sidang, alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi nyari kerjaan, dapat kerjaan tidak cocok, mau nikah, gembira, waduh, Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, brol, Allah, sujud syukur, punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua. Dapat jodohnya, modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia ngasih menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah.

0: lepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab, ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka itu. Dunia gini saja, gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

tulang safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf عند متاعنا فأكله الذئب.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajau ala qamisihi bidah.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri, maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Oh.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Wabarakatuh, saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu, apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafir.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa min ma'in dafiq.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tubalas sarair.
0: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
0: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.
0: Demi langit yang mengandung hujan.
1: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ.
0: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
0: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
1: Wa ma huwa bil hazl.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
1: Innahum yakiduna kaida.
0: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
1: Wa akidu kaida.
0: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
0: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.

0: Sahabat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia." Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-77.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi dikuncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
1: وقال الإنسان ما لها.
0: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: يومئذ تحدث أخبارها.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بأن ربك أوحى لها.
0: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duha yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menan. Wa yakinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik.

0: Coba.
1: Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah, dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah.

0: wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MQ Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya, gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta.
sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Emki, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin, saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang, saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik, saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wa la quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh, enggak mampu.
kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malang. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. MK Malang. MKFM Bandung, inspirasi

diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di kebersamaan malam hari ini? Dan tentunya juga senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda di segala aktivitas yang sedang dijalani di malam hari ini, sahabat MK. Baik, Anda yang sedang di rumah bersama keluarga tercinta, sedang beristirahat, sahabat MK, ataupun juga sedang di perjalanan menuju suatu lokasi yang mudah-mudahan ya, sahabat MK, senantiasa Allah lancarkan segala aktivitas kita dan juga senantiasa dapat penjagaan Allah di kebersamaan malam hari ini, sahabat MK. Tentunya senang sekali, sahabat share

0: Anda, Bahri Alamsyah kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini, di hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK di tanggal 22 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah di malam hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu yang hadir sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Fikih Ibadah. Sahabat MK, mungkin di antara kita pernah mendengar kata toharoh, yang langsung terlintas di benak kita biasanya adalah wudu, mandi wajib, atau juga bersuci sebelum sholat, sahabat MK. Padahal toharoh memiliki makna yang jauh, sahabat MK, yang lebih luas tentunya. Bukan sekadar membersihkan anggota tubuh, tetapi juga menjadi pintu awal diterimanya ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu juga di tengah kesibukan yang dijalani ya, sahabat MK, terkadang kita menjalankan salah satunya wudu hanya karena terburu-buru. Ada pula yang masih ragu apakah cara bersucinya sudah sesuai tuntunan syariat. Padahal memahami ilmu taharah adalah bekal penting, sahabat MK, bagi setiap muslim agar ibadah yang kita lakukan semakin sempurna tentunya. Lantas apa saja yang perlu dipahami tentang taharah ini, sahabat MK? Insya Allah di kebersamaan malam hari ini kita akan kembali belajar dan juga mendalami bersama sahabat MK berkaitan tentang taharah ini. Di kebersamaan malam hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Hendra Wirachandra MPD, yang tentunya kita akan menyimak bersama sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh beliau tentunya. Di malam hari ini, Anda juga yang sedang menyimak ya, sahabat MK, dimanapun Anda berada, yang ingin juga nantinya bergabung, ikut menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini juga guru kita sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung. Kita akan langsung sapa saja sahabat MK di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita akan coba kembali sapa sahabat MK di kebersamaan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, kita akan coba kembali terhubung sahabat MK.

0: Baik, kita akan coba sapa kembali sahabat NK guru kita di kebersamaan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, akhirnya dapat tersapa di kebersamaan malam hari ini. Bagaimana kabarnya, Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dan mudah-mudahan juga senantiasa sehat selalu agar tentunya bisa membersamai di kebersamaan malam hari ini. Dan senang sekali, Ustaz, di malam hari ini dapat bersilaturahim kembali tentunya membersamai sahabat MQ yang sudah bersiap untuk menyimak bahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang thaharah, Ustaz. Nah, tentu ini juga merupakan hal penting ya, Ustaz, untuk kita dalami bersama. Dan juga kalau berbicara tentang thaharah, sebagian besar kita mungkin langsung terbayang wudu dan juga mandi wajib, Ustaz. Nah, sebagai pengantar di awal, Ustaz, boleh juga dijelaskan terlebih dahulu apa itu thaharah? Barangkali sebagian sahabat MQ belum juga betul-betul memahami apa itu thaharah ini. Silakan Ustaz, sembari juga pengantar di malam hari ini.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi angzala sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berbicara tentang thaharah. Jadi kalau seandainya kita belajar ilmu fikih, sebetulnya ada dua istilah yang memang sering muncul dalam pembahasan ini. Ada istilah thaharah, ada istilah nadhofah. Pernah mendengar nadhofah? An-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, tentu an-nadhofah dengan at-thaharah berbeda, sekalipun maknanya sama-sama bersih. Cuman kalau disebut an-nadhofah itu hanya bersih luarnya saja.
0: Baik.
1: Tapi ketika disebut at-thaharah berarti bersihnya luar dalam. Nah, itu thaharah. Nah, thaharah memang memiliki dua definisi. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Adapun definisi thaharah secara bahasa adalah bersih atau suci, ya, itu thaharah secara bahasa. Adapun thaharah secara istilah adalah menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Itu thaharah menurut istilah. Jadi thaharah menurut istilah adalah menghilangkan sesuatu. Apa yang dimaksud sesuatu di sini? Sesuatu yang dimaksud di sini adalah menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Baik itu najis mukhaffafah, baik itu najis mutawasithah atau najis mughalladhah. Yang kalau seandainya hadas dan najis ini tidak dihilangkan, ini menjadi hambatan. Apa yang dimaksud dengan hambatan? Tidak sahnya seseorang di dalam melaksanakan ibadah sholat, contohnya begitu ya. Sehingga ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat, mau tidak mau wajib untuk thaharah terlebih dahulu. Karena sholat adalah merupakan perkara yang wajib untuk kita laksanakan, maka memahami terkait thaharah dan melaksanakan thaharah sebelum sholat hukumnya juga adalah wajib. Al-wasilatu ila wajibin wajibun. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada kewajiban maka hukumnya jadi wajib. Maka belajar tentang thaharah, memahami tentang thaharah, termasuk juga pelaksanaan di dalam melaksanakan thaharah sebelum sholat itu adalah merupakan kewajiban kita. Itu definisi thaharah secara bahasa dan thaharah secara istilah. Kemudian ada alat yang digunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah air. air bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi besar, termasuk juga menghilangkan najis. Kita sudah sama-sama mafhum.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan debu. Nah, debu digunakan untuk tayamum.
0: Yeah.
1: Kemudian yang ketiga bisa dengan menggunakan batu atau benda yang semisal batu.
0: Yeah.
1: Seperti misalkan benda padat, benda yang kemudian bisa mengangkat najis, benda kering tidak basah, dalam hal ini berarti tisu.
0: Yeah.
1: Nah, batu dan tisu bisa digunakan untuk bersuci, namanya istinja, ya. Selesai dari BAK, selesai dari BAB, itu bisa bersucinya dengan menggunakan batu atau dengan menggunakan tisu, begitu ya. Itu yang sering menjadi pembahasan. Nah, adapun terkait air sendiri, itu memang dalam kajian ilmu fikih terbagi ke dalam empat bagian.
0: Empat bagian.
1: Ada air suci mensucikan, yang jumlah secara keseluruhannya tuh ada 7. Ya. Yang pertama adalah air hujan. Jadi maksudnya apa air suci mensucikan? Airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Mana yang ketujuh ini? Yang pertama adalah air hujan.
0: Air hujan.
1: Ya. Yang kedua air sumur. Yang ketiga air sungai. Kemudian air laut, sekalipun rasanya asin, termasuk juga air sungai, itu bisa digunakan bersuci sekalipun warnanya itu keruh. Kecoklatan misalkan, bisa atau tidak bisa. Dengan catatan air yang keruh itu memang keruhnya secara alamiah karena tercampur dengan lumpur, begitu ya. Berbeda ketika kemudian percampurannya itu karena najis, ini beda lagi, gitu ya. Misalkan satu kampung, kotorannya semuanya ke sungai tersebut sehingga kemudian aliran sungainya jadi bau, itu berbeda lagi. Tapi kalau hanya sekedar airnya keruh, gitu ya, karena percampuran
0: tanah atau lumpur,
1: maka itu tidak jadi masalah karena pencampurannya secara alamiah. Kemudian ada air embun. Terus air salju, termasuk juga air sumber mata air, kalau kata Sunda nama cainusu, yang berasal dari gunung. Nah itu termasuk ke dalam air suci dan mensucikan. Itu bisa digunakan untuk mandi besar, bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan juga untuk menghilangkan najis. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, boleh diminum, boleh dipasak, gitu ya. Tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi besar. Mana diantaranya? Ada 3. Satu, kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu ada yang namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan, digunakan untuk perkara yang wajib, maka setelah itu nanti jadi air mustakmal. Kemudian ada air yang tercampur dengan benda suci yang lainnya. Contohnya misalkan air kemudian dicampur dengan kopi, jadi air kopi.
0: Air kopi, ya.
1: Akang wudu dengan air kopi boleh?
0: Tidak, Ustaz.
1: Enggak, ya. Sekalipun airnya boleh diminum, boleh. Tapi tidak bisa digunakan untuk wudu atau mandi besar. Nah, yang ketiga adalah air yang berasal dari buah-buahan. Apa contohnya? Air kelapa. Air kelapa dikumpulkan satu ember, gitu ya. Kemudian ditanya, buat apa dikumpulin? Buat mandi besar misalkan. Itu nggak bisa digunakan untuk mandi besar. Ya, itu air suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada juga yang namanya air musyammas. Air yang kalau digunakan hukumnya itu sebetulnya makruh, gitu ya. Tapi tetap sah bersucinya.
0: Baik.
1: Dengan catatan syaratnya, air ini masuk kepada air yang musyammas, air yang makruh. Yang pertama, kalau air yang kita gunakan itu kita dalam kondisi cuaca yang panas. Yang kedua adalah sinar matahari langsung kena air tersebut. Kemudian yang ketiga, diwadahi dengan wadah atau bejana yang terbuat dari logam. Kemudian yang keempat, digunakan ke badan. Dan yang kelima, masih ada waktu sebetulnya untuk mencari air yang lainnya. Nah, kalau seandainya kondisinya seperti ini, cuacanya panas, kemudian juga sinar mataharinya langsung kena air tersebut, kemudian juga wadahnya terbuat dari bejana, digunakan ke badan atau ke kulit, masih ada waktu yang lain, ini dihukumi makruh. Sebaiknya menggunakan air yang bukan air musyamas gitu ya. Tapi kalau seandainya memang mepet waktunya enggak ada lagi, kemudian hanya air itu saja, maka wajib digunakan air tersebut untuk melaksanakan ibadah seperti sholat tadi gitu ya. Nah, kalau di Indonesia nampaknya tidak ada air musyamas. Kenapa? Karena cuacanya tidak cuaca yang panas seperti di Timur Tengah gitu ya. Kemudian juga terkadang di Indonesia itu dengan menggunakan toren plastik ya, tidak menggunakan logam, maka ini tidak jadi masalah begitu ya. Dan yang keempat adalah ada yang namanya air mutanajis gitu. Air yang memang tercampur dengan najis, baik itu masuk ke air yang kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah. Kalau misalkan air yang kurang dari 2 kulah, sekalipun tidak ada perubahan dari rasa, warna, ataupun baunya, maka tetap air yang kurang dari 2 kulah itu kalau sudah kemasukin najis, maka itu jadi air mutanajis. Tapi kalau air yang 2 kulah ya, yang kurang lebih kata Imam Nawawi itu 216 liter, maka itu nanti akan dilihat dulu ada nggak perubahan di antara salah satu tiga sifat, warnanya berubah nggak ya, atau misalkan baunya jadi beda, jadi ada perubahan rasanya berbeda, walaupun para ulama tidak menganjurkan untuk dirasakan, cukup hanya dua saja, dilihat warnanya berubah atau baunya berubah atau tidak. Kalau ada perubahan, sekalipun itu 2 kula, sekalipun itu kurang lebih 216 liter, maka airnya jadi air mutanajis. Nah, itu terkait pembagian air, gitu ya.
0: Baik, Masya Allah. Baik. Sudah kita simak bersama sahabat MK berkaitan tentang apa itu toharoh dan juga menyinggung beberapa tadi kategori jenis air. Nah, Ustaz, biasanya juga kalau berbicara tentang toharoh tidak lepas juga berkaitan tentang wudu, Ustaz, dalam beribadah atau juga menyempurnakan ibadah sholat. Nah, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan dengan wudu ini, Ustaz, dan rukun wudu apa yang wajib kita ketahui bersama tentunya?
1: Baik, nah, terkait hadas tadi ya, ketika kita tadi berbicara tentang definisi toharo secara istilah, menghilangkan hadas kecil. Nah, wudu ini termasuk ke dalam hadas kecil, karena mewajib sesuatu yang wajib dihilangkan dengan berwudu, itu namanya adalah hadas kecil ya. Nah, yang kemudian harus kita pahami terkait wudu ini adalah satu terkait syarat sahnya wudu. Jadi jangan sampai kemudian kita berwudu ternyata wudu kita tidak sah. Kalau wudunya tidak sah kemudian kita sholat, maka tentu sholatnya juga menjadi tidak sah. Makanya kata Nabi, zamanun ala ummati yusolluna walai yusolluna, akan datang satu zaman nanti kepada umatku mereka sholat padahal mereka tidak melaksanakan ibadah sholat. Gitu ya. Seperti apa gambarannya? Boleh jadi karena wudunya tidak sah, dia kemudian sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Begitu. Maka ini yang kemudian harus kita perhatikan. Yang pertama adalah syarat sahnya wudu. Yang pertama, orang yang berwudu itu harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, maka wudunya tidak sah. Yang kedua, orang yang berwudu itu minimal usianya tamiz. Tamiz itu kata para ulama minimal di usia 7 tahun. Itu tamiz gitu ya. Jadi tidak usah sampai pada usia baligh. Kalau ada seorang anak yang sampai pada usia tamiz, maka wudunya sah. Berarti kalau misalkan kurang dari usia tamiz, usia 7 tahun, misalkan ada anak kecil yang belajar wudu gitu ya, usia 5 tahun, usia 6 tahun, enggak jadi masalah. Walaupun tidak sah, tapi sebagai litaklim, sebagai pembelajaran, ketika sudah sampai usia tamiz, mereka sudah terbiasa. Maka ketika sudah sampai pada usia baligh, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melaksanakan wudu dengan benar.
0: Yeah.
1: Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak berhadas besar, termasuk juga harus bersih dari nifas. Kenapa? Karena dalam madhab Syafi'iyah, kalau seandainya seseorang dalam keadaan haid, nifas, junub, kan tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Sementara wudu itu adalah fungsinya untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau misalkan seseorang wudu niatnya untuk bermain-main begitu ya, padahal dia dalam kondisi junub, dia dalam kondisi haid ataupun nifas, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena haid itu sendiri tadi diperuntukkan salah satu diantaranya untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian bebas dari sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi jangan sampai kemudian ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa? Misalkan selesai kita nyuci ngebersihin ikan, kan suka ada sisiknya ya, sisiknya nempel di kulit kita, di tangan kita, kemudian kita sholat. Nah, ketika kita wudu. Ketika membasuh tangan, ternyata si sisik ikannya tuh masih nempel.
0: Baik.
1: Sehingga itu tidak akan bisa ditembus oleh air tuh. Sehingga kulit yang kemudian kena sisik ikan itu tidak akan terkena air. Kalau seandainya tidak terkena air, maka wudunya tentu tidak sah.
0: Yeah.
1: Kemudian yang keenam, dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, itu syarat sahnya wudu. Selanjutnya, yang juga harus kita pahami adalah terkait fardu wudu. Kenapa fardu wudu kita harus pahami begitu? Karena memang ini perkara yang wajib di dalam melaksanakan ibadah wudunya. Kang, kalau dalam sholat kan ada arkanus sholat. Nah, kalau dalam wudu itu bahasanya bukan arkanul wudu.
0: Bukan,
1: tapi bahasanya urudul wudu'i. Padahal rukun dan fardu itu sama-sama wajib. Benar? Rukun sholat berarti perkara yang wajib harus dilaksanakan di dalam sholat. Fardu wudu, fardu wudu berarti yang wajib harus dilakukan pada saat wudu. Cuman ternyata para ulama memaknai fardu dan rukun itu ada bedanya. Kalau rukun itu harus mualat, harus terus menerus antara satu rukun dengan rukun yang lain itu harus mualat, gitu ya. Nah, sementara kalau wudu itu tidak diwajibkan untuk mualat. Contoh misalkan, akang wudu di sini, ternyata setelah membasuh tangan airnya habis. Saya mau pindah aja wudunya ke tempat yang lain misalkan, gitu ya. Itu kan keseling, tertunda dengan aktivitas yang lainnya karena mau mencari tempat wudu yang lain karena air di sini habis misalkan. Itu enggak jadi masalah. Terus kalau misalkan kita sudah menemukan tempat wudu yang lain, enggak apa-apa, langsung diterusin saja ke anggota yang lainnya yang belum dibasuh. Nah, itu yang dimaksud dengan fardu wudu, ya. Kemudian yang dimaksud di antara fardu wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu wajib di dalam melaksanakan wudu, ya. Hanya saja kalau berbicara ulama terkait pendapatnya ulama madhab Syafi'iyah, sebetulnya niat yang wajib untuk kemudian dihadirkan di dalam hati itu bukan pada saat membasuh tangan, tapi pada saat inda awali guslin minal wajhi. Inda awali guslin minal wajhi, ketika membasuh sebagian minal wajhi dari wajah. Jadi ketika seseorang hendak membasuh wajahnya, maka di sanalah menghadirkan niatnya untuk berwudu. Jadi tidak sah manakala seseorang berwudu pada niat wudu pada saat membasuh tangan, sementara pada saat membasuh wajahnya dia tidak menghadirkan niatnya. Itu kalau dalam ulama madhab Syafi'iyah, gitu ya. Inda awali guslin minal wajhi, juz'in minal wajhi. Jadi wajib menghadirkan niat wudu itu pada saat membasuh wajah. Gitu ya. Sementara niat itu kan dihadirkan di dalam hati. Wa mahaluha fil qalbi. Sementara untuk mengucapkan melalui lisan ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalkan pada saat membasuh wajah kita sudah melintaskan di dalam hati nawaitul wudu'a, saya niat berwudu saja dengan kalimat tersebut, sebetulnya wudunya sudah sah, sudah sah. Begitu ya. Jadi yang pertama di dalam padu wudu itu adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah bukan mengusap. Beda membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh itu ada air yang menggenang, begitu ya, nanti ada adalku. Sementara kalau mengusap itu cukup si tangan ini dibasahi dengan air saja. Contoh mengusap rambut, mengusap kepala, begitu ya. Nah kalau membasuh ini ada air yang menggenang, kemudian dibasuhkan ke wajah, gitu ya. Sementara batasan wajah itu, nah ini di sini banyak orang yang gagal ketika berwudu, artinya tidak sah wudunya itu ketika membasuh wajah, Kang. Banyak orang yang berwudu, saya sering lihat ketika membasuh wajah, kiri kanannya itu, pinggir-pinggirnya itu tidak terbasuh.
0: Masih krim.
1: Hanya membasuh depan wajahnya saja. Sementara pinggir-pinggirnya tidak terbasuh. Nah, di sini mungkin kita harus sama-sama memahami batasan tentang wajah. Mana batasan wajah itu? Jadi jangan sampai kemudian bagian yang dimaksud dengan wajah ini ada sedikit yang tidak terbasuh, ini menyebabkan wudunya tidak sah. Kalau dari atas ke bawah, batasan wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dengan dua tulang dagu. Itu wajah. Kalau dari pinggir ke pinggir, dari daun telinga yang kecil ke daun telinga yang kecil, itu juga adalah termasuk bagian wajah. Maka ketika membasuh wajah itu, betul-betul semua bagian wajah ini harus terbasuh. Jadi jangan sampai kemudian pinggirnya atau misalkan atasnya ada sedikit saja yang tidak terbasuh, ini menyebabkan wudunya tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Nah ini juga yang terkadang ketika seseorang berwudu, sikunya ini tidak terbasuh,
0: masih kering juga.
1: Ini yang menyebabkan wudunya seseorang ini tidak sah. Punten, saya pernah dulu memperhatikan siswa-siswa baru, begitu ya, santri-santri baru yang ketika mataba diajak ke gunung, dan saya perhatikan wudunya. Mungkin hampir kurang lebih menurut keilmuan saya 80% pada saat itu wudunya tidak sah. Karena rata-rata yaitu gagal pada saat membasuh wajah dan membasuh tangannya. Jadi ada sebagian wajah yang tidak terbasuh, ada sikunya yang tidak terbasuh, begitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan batasan wajah, termasuk batasan tangan sampai sikunya. Nah, pembahasannya apakah harus dari jari jemari terlebih dahulu kita membasuh tangan itu, atau bisa dari siku? Nah, di dalam kitab Safina dibahasakannya bukan goslul yadaini ilal mirfaqaini, tapi bahasanya goslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh tangan beserta dengan sikunya. Kalau beserta berarti boleh dari jari jemari terlebih dahulu, boleh dari sikunya terlebih dahulu, nggak jadi masalah, gitu ya. Kecuali kalau membahasakannya goslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai sikunya. Berarti itu memulai dari jari jemari, kan? Jari jemari. Jadi jari jemari bahasanya asabi, begitu ya. Kemudian ini kafun, telapak tangan. Ini pergelangan tangan rusgun. Dari pergelangan tangan sampai siku sa'idun. Nah, sementara siku ini adalah mirfaqun. Artinya kalau dibahasakan goslul yadaini ilal mirfaqaini, berarti membasuhnya itu dari jari jemari sampai sikunya. Nah, tapi dibahasakannya kan ma'al mirfaqaini. Jadi boleh dari jari jemarinya, boleh juga mulai dari sikunya, enggak jadi masalah, asalkan semua tangan sampai sikunya ini terbasuh dengan air.
0: Baik,
1: lanjut.
0: Namanya kita harus jeda terlebih dahulu, Ustaz. Insyaallah nanti kita akan lengkapkan kembali berkaitan tentang fardu wudu ini. Baik. Masya Allah, itu dia sahabat MK pembahasan kita di malam hari ini, tentunya bersama Ustadz Hendra Wirachandra MPD, yang baru saja kita simak ya, berkaitan tentang toharoh yang Masya Allah ya sahabat MK, menjadi juga pengingat kita kembali, dan juga banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah bersuci menghilangkan hadas kecil, salah satunya adalah berwudu. Sahabat MG sudah dihadirkan berkaitan tentang syarat sah berwudu dan juga fardu wudunya. Sahabat MG, insya Allah nanti di termin yang kedua kita akan lengkapkan kembali poin-poin berikutnya yang perlu diperhatikan berkaitan tentang fardu wudu ini. Dan bagi Anda juga yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini, sahabat MG juga boleh bergabung ya, mengirimkan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya yang barangkali Anda memiliki permasalahan ataupun juga ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan tentang toharoh ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
8: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
8: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
8: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
9: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami tentunya di kebersamaan malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Fikih Ibadah. Dan tentunya juga di termin yang kedua ini masih menyambung pembahasan kita sahabat MK berkaitan tentang Toharoh yang dibersamai oleh guru kita Ustadz Hendra Wirachandra MPD sahabat MK. Di kebersamaan malam hari ini juga bagi Anda yang ingin bergabung juga menyampaikan atensinya sahabat MK, baik pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan. Baik Anda yang ingin menyampaikan melalui WhatsApp MKFM ataupun juga melalui live TikTok, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja sahabat MK. Apabila bergabung melalui WhatsApp, Anda dapat kirimkan di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di malam hari ini. Kalau tadi di termin pertama ya Ustadz, kita sudah menghadirkan berkaitan tentang fardu wudu yang sudah menghadirkan 3 poin. Nah, poin-poin berikutnya ini seperti apa Ustadz selengkapnya?
1: Silakan. Baik, tadi sudah sampai 3 poin ya. Selanjutnya yang keempat, mengusap sebagian dari kepala, baik itu kulitnya atau rambutnya. Nah, jadi memang ada perbedaan antara madhab syafi'iyah dengan madhab yang lainnya. Jadi kalau Akang melihat ada beberapa orang yang ketika berwudu kemudian dia hanya sekedar mengusap sebagian rambutnya saja, maka berarti beliau mengambil pendapatnya ulama di madhab syafi'iyah. Ya. Tapi kalau misalkan kita melihat, oh ada orang yang ketika mengusap rambut itu bukan hanya sebagian saja, bahkan mulai dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian serta-merta dengan telinganya, ya. Maka itu pendapatnya ulama madhab yang lainnya selain daripada madhab syafi'iyah. Maka dalam hal ini salah satu diantaranya adalah madhab maliki, madhab hanafi seperti itu. Nah, kalau mengambil pendapatnya ulama madzhab syafi'iyah, maka cukup mengusap, ya, hanya mengusap sebagian kepalanya atau rambutnya saja, ya itu sudah sah mengusap kepalanya atau rambutnya. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya, ya. Jadi ketika membasuh kaki itu sampai kepada mata kakinya, itu yang wajibnya, gitu ya. Sebelum belajar ilmu fikih, waktu kecil kita membasuh kaki itu sampai ke lututnya. Dulu sebelum belajar, tapi setelah belajar ternyata cukup hanya sampai dengan mata kakinya. Tapi mata kakinya dua-duanya kiri kanan itu wajib terbasuh. Terkadang juga gagal seperti itu. Ada mata kakinya yang tidak terbasuh. Sehingga wudunya tidak sah. Kemudian yang keenam ini adalah tertib. Tertib itu berurutan. Tertib itu berurutan, mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, itu yang dimaksud dengan tertib. Jadi jangan ceklok, saya mau membasuh kaki aja dulu, setelah kaki baru wajahnya, ini menyebabkan wudunya tidak sah. Nah, itu yang terkait fardu wudu yang wajib untuk kemudian dilaksanakan. Nah, yang perlu juga kita perhatikan ketika membasuh atau mengusap, yang wajibnya itu hanya satu kali saja. Ya, satu kali yang wajibnya, sementara yang tiga kali itu adalah sunnah. Jadi kalau misalkan kita membasuh tiga kali, berarti pahala wajibnya dapat, sunnahnya juga dapat, begitu ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi sakit misalkan, atau misalkan dalam kondisi airnya hanya terbatas saja, maka bisa disiasati dengan membasuh satu kali saja yang wajibnya, atau misalkan dalam kondisi yang dingin begitu ya, maka cukup membasuh satu kali saja, tapi pastikan basuhannya itu dengan basuhan yang sempurna, begitu ya. Nah, itu terkait fardu wudu kan.
0: Baik. Tadi juga sudah sempat disinggung Ustadz berkaitan tentang sunnah wudunya, yaitu membasuh hingga 3 kali. Apakah ada sunnah-sunnah lainnya Ustadz dalam berwudu ini?
1: Baik. Baik, tadi yang wajib ketika berwudu. Adapun perkara yang sunnah di dalam wudu, yang pertama adalah membaca basmalah. Ya. Ketika kemudian kita hendak berwudu, pada saat membasuh tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Cuman harus diperhatikan, sahabat MGFM, ketika kemudian kita membaca basmalah, pastikan ketika berada di dalam kamar mandi, itu tidak boleh ada toiletnya. Jadi kalau misalkan kamar mandinya ada toilet, maka bismillahnya diucapkan cukup hanya di dalam hati saja, tidak diucapkan melalui lisan. Jadi sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Jadi kalau misalkan memang berwudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, maka cukup bismillahnya hanya di dalam hati saja. Terus gimana kalau misalkan terkadang karena kebiasaan membaca bismillah melalui lisan akhirnya terbaca begitu. Ya kalau misalkan ketidaksengajaan mah tidak jadi masalah. Cuman kalau misalkan memang sengaja juga, tidak sampai sih pada tingkatan haram, hanya sekedar pada tingkatan makruh saja. Gitu ya. Jadi membaca bismillah itu bukan perkara yang wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian membasuh telapak tangan, ini juga bukan perkara yang wajib di dalam wudu, tapi hukumnya juga adalah sunnah. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Sama, berkumur-kumur juga ini adalah masuk kepada perkara yang sunnah di dalam wudu. Cuman ada juga yang ketika berkumur-kumur itu sunnahnya bukan hanya sekedar dimasukkan dimasukin air saja ke dalam mulut, tapi sampai dikumur-kumur. Ya, terus kemudian disebrotin begitu. Itu sebetulnya sunnahnya seperti itu. Kemudian membasuh lubang hidung atau menghirup air ke dalam hidung, itu juga adalah sunnah. Membasuh telinga luar dalam, nah kalau dalam mazhab Syafi'iyah sunnah kan? Jadi ketika membasuh telinga luar dalam, ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan mazhab Maliki tadi, ketika kemudian membasuh mengusap kepala atau rambut, itu kan sekalian langsung dengan telinganya, sehingga menjadikan telinga itu juga wajib. Nah, sementara kalau dalam mazhab Syafi'iyah telinga itu hukumnya sunnah. Kemudian semua yang dibasuh diulang 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, ini juga dihukumi sunnah. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang ternyata dia membasuh tangannya itu sebelah kiri terlebih dahulu, wudunya sah, begitunya, wudunya tetap sah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala kesunahannya tadi, begitu ya. Kemudian tidak berkata-kata saat wudu, ini juga adalah perkara yang sunnah. Jadi suka ada seseorang ketika berwudu ya, karena misalkan orang tua nanya penting begitu, ketika pas wudu itu nggak dijawab, diam aja. Kenapa? Pemahamannya kalau wudu batal wudunya, kan begitu ya. Banyak orang yang punya pemahaman kalau misalkan kita sedang wudu kemudian ngomong, berarti wudunya batal. Padahal kalau misalkan ada sesuatu yang penting, nggak apa-apa gitu ya. Walaupun kita lagi wudhu, tinggal disampaikan saja, dijawab saja pertanyaannya, begitu ya. Kalau misalkan memang penting, kalau tidak penting ya sudah, berarti selesaikan wudhu, selesai wudhu baru kemudian dijawab pertanyaannya, begitu. Jadi jangan sampai kemudian punya pemahaman pada saat wudhu, tok pokoknya jangan berbicara saja. Kalau bicara wudhunya batal, harus diulangi dari awal, enggak begitu gitu ya. Itu masuk ke dalam perkara yang sunnah. Kemudian menyela-nyela jenggot. Nah, ini juga adalah sunnah begitu ya. Menyela yang punya jenggot, ini hukumnya sunnah. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Ketika wudu menghadap ke arah kiblat, ini juga hukumnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Termasuk terakhir adalah ketika seseorang berdoa setelah wudu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin dan sampai akhir, itu hukumnya adalah sunnah. Bukan perkara yang wajib. Gitu ya. Terus kemudian yang harus diperhatikan, Kalau misalkan kita berwudu, maka sebaiknya tutupin auratnya. Dalam jangan sampai dalam keadaan telanjang bulat misalkan gitu ya. Walaupun sah wudunya tapi dihukumi makruh begitu. Termasuk juga ketika kemudian selesai wudu, sebisa mungkin sih kalau tidak dalam kondisi sakit, kalau tidak dalam kondisi dingin begitu ya, tidak usah dielap dengan menggunakan handuk begitu ya. Biarkan saja basah seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita dalam keadaan sakit, kata Imam Nawawi, kalau misalkan ada hajat, ada kebutuhan untuk mengusap air wudunya dengan handuk atau dengan apapun itu, maka nggak jadi masalah ketika ada hajat, kebutuhan karena sakit atau misalkan cuaca yang sangat dingin begitu ya. Langsung aja dilap, nggak jadi masalah begitu. Walaupun misalkan toh nggak punya hajat pun dilap, juga sebetulnya nggak jadi masalah, wudunya tetap sah, tidak sampai membatalkan wudu. Cuman kata Imam Nawawi dihukumi makruh saja sih sebetulnya mau begitu. Itu Kang, itu yang termasuk ke dalam beberapa sunnah wudu.
0: Baik, Masya Allah, sudah dihadirkan berkaitan tentang fardu wudu, lalu juga sunnah-sunnahnya. Selanjutnya Ustaz, kita juga yang perlu diperhatikan itu berkaitan tentang pembatal wudu. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan Ustaz berkaitan tentang pembatal wudu ini?
1: Baik, selanjutnya mungkin ini pembahasan terakhir ya terkait wudu pada malam hari ini, terkait pembatalan wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu ada empat kan. Ya, yang pertama adanya sesuatu yang keluar dari kubul atau dari dubur. Ya, apapun itu yang keluar dari kubul atau dubur. Kubul itu tempat keluarnya BAK, buang air kecil, sementara dubur itu tempat keluarnya BAB ya. Nah, itu namanya dubur. Jadi apapun yang keluar di antara dua lubang itu, maka wudunya batal. Termasuk dalam hal ini adalah rihun. Rihun itu maknanya adalah angin. Tahu kan ya angin ya, yang dimaksud adalah, mohon maaf ya, yang dimaksud adalah kentut. Jadi kalau misalkan punya wudu kentut, itu udah jelas batal gitu ya. Nah, hanya saja memang kentut itu dalam ilmu fikih terbagi ke dalam dua bagian. Ada durrotun, kentut yang ada suaranya das pret. Itu namanya durrotun. Nah, itu yang ada suaranya. Ada yang fuswah. Fuswah itu yang enggak ada suaranya. Namanya juga fuswah. Gitu ya, melepas begitu ya. Kadang enggak ada suaranya tapi baunya naudzubillah dari. Mau durrotun mau fuswah gitu, maka ketika kita punya wudu, wudunya batal. Cuman kadang kita suka ragu, kita teh kentut atau tidak ya, gitu ya. Maka untuk meyakini apakah kita kentut atau tidak, kata para ulama, yang pertama adalah kita dengar enggak ada suara kentut. Kalau enggak dengar, yakinkan bahwa kita enggak kentut gitu ya. Yang kedua adalah kalau misalkan tidak terdengar, coba yang kedua, kecium enggak baunya. Kalau dua-duanya itu enggak ada, yakinkan bahwa kita tidak kentut, kita tidak keluar angin begitu ya, sehingga kita meyakini wudu kita masih masih ada, masih belum batal begitu. Tapi kalau misalkan kita sedang sholat, kemudian kita enggak ngedengar, kemudian juga kita enggak tercium, tapi tetangga sebelah kedengar suaranya, ya udah jelas itu membatal gitu ya. Jadi yang pertama adanya sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, termasuk mohon maaf ya, yang keluar dari dubur itu misalkan binatang. Bisa enggak yang keluar itu binatang?
0: Bisa Ustaz.
1: Apa itu?
0: Cacing kecil.
1: Cacing kremi, ya, kalau bahasanya itu. Tiba-tiba dia keluar, hanya cacing kreminya saja. Bukan bukan kotorannya, hanya itunya saja, maka tetap wudunya batal. Kenapa? Karena keluar di antara dua lubang tersebut. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu adanya sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Baik itu alat kelamin atau yang keluar dari anusnya. Yang kedua adalah bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, beda muhrim dengan mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Jadi ini muhrim saya, bukan, bahasanya mahram, gitu ya. Mahram itu adalah yang haram dinikahi. Jadi kalau misalkan seseorang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, berarti kalau yang bukan mahram itu boleh ditikah kan ya? Yang bukan mahramnya maka wudunya batal, kecuali kalau sesama mahram, misalkan kan dengan adik, dengan kakak, dengan ibu, dengan ayah, karena itu adalah mahram, gitu ya. Maka ketika bersentuhan kulit tidak membatalkan wudunya. Tapi yang menarik adalah dalam madzhab Syafi'iyah, dalam madzhab Syafi'iyah, gitu ya. Ketika bersentuhan kulit antara suami istri. Karena berbeda dengan mazhab yang lain seperti Maliki. Kalau Maliki itu yang dimaksud dalam sun itu bukan bersentuhan kulit tapi berhubungan badan, gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya suami istri itu bersentuhan kulit ini membatalkan.
0: Membatalkan.
1: Ustaz. Membatalkan wudunya, begitu ya. Kenapa membatalkan wudunya? Karena jelas-jelas suami istri itu bisa menikah. Kalau bisa menikah berarti bukan
0: mahram.
1: Mahram gitu ya kan udah jelas bukan mahram begitu. Besok lusa kalau misalkan cerai sudah tidak jadi siapa-siapa lagi kita begitu maksudnya. Nah, kalau misalkan mahram itu Kang ada batasan aurat. Punten, kalau dengan suami dengan istri, punten suami dengan istri ya. Istri ke suaminya, suami ke istrinya. Mahram atau bukan?
0: Bukan.
1: Karena jelas tadi sudah bisa menikah kan? Sudah menikah karena memang bukan mahram. Suami istri itu bukan mahram. Apa disebutnya? Ajnabi atau halal. Ini halal saya, gitu ya. Kalau sesama mahram itu masih ada batasan aurat. Istri misalkan ibu ke anaknya, ibu dengan anak sekalipun sama-sama mahram tetap ada batasan aurat. Antara pusar sampai ke lutut itu wajib ditutup, tidak boleh terbuka sekalipun di dalam rumah itu. Ayahnya dengan anak laki-lakinya masih ada batasan aurat yang wajib ditutup. Apa itu? Antara pusar dengan lututnya wajib ditutup. Walaupun dengan orang tua, walaupun dengan putranya. Tapi kalau sudah jadi suami istri kan sudah tidak ada batasan aurat lagi. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tanpa adanya pemisah, ya. Kalau ada pemisah, walaupun misalkan tipis pemisahnya bersentuhan, maka tidak membatalkan. Kenapa? Karena ada pemisah yang menghalanginya. Ini bersentuhan langsung antara kulit dengan kulit, begitu ya, itu yang membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal. Baik itu sebab mabuk, pingsan, tidur, dan lain sebagainya. Nah yang saya pahami, kalau dalam madzhab Syafi'iyah, tidur itu tidak membatalkan kalau duduknya, mohon maaf, pantatnya tidak berubah ketika dia duduk. Misalkan kalau laki-laki kan sedang menunggu komat, dia ngeluk aja kepalanya ya. Nah, asalkan si pantatnya tidak berubah gitu ya, tidak berubah, tidak sampai kemudian terangkat, nah itu wudunya tetap sah gitu ya. Wudunya tetap sah. Nah, kecuali kalau misalkan orang yang ketika tidur, mohon maaf, kepalanya, tangannya sampai ke lantai, akhirnya pantatnya ngangkat. Nah, itu membatalkan wudunya.
0: Sudah otomatis batal.
1: Sudah otomatis batal. Dalam hadis disampaikan bahwa yang mengikat, mohon maaf, yang mengikat dubur itu adalah mata. Yang mengikat lubang dubur itu adalah mata. Maksudnya kalau matanya terjaga, artinya kita dalam keadaan tidak tidur, maka si lubang dubur ini tertutup. Tapi kalau seandainya kita sedang dalam keadaan tidur, gitu ya, maka si lubang dubur ini terbuka. Makanya kenapa setelah tidur terlentang gitu atau tengkurep atau tadi si pantatnya itu tidak nempel ke lantai begitu ya, maka wudunya batal. Secara otomatis ada angin yang keluar karena lubang dubur itu terbuka. Itu yang disampaikan di dalam hadis bahwa lubang dubur itu tadi terikat diikatnya oleh mata. Kalau mata terjaga, mata dalam keadaan tidak tidur, kita dalam keadaan tidak tidur, maka lubang dubur itu tidak dalam keadaan tidur, maka lubang dubur itu ter tertutup. Tapi kalau kita dalam keadaan tidur, maka lubang lubur itu terbuka. Begitu ya, sehingga batal. Dan yang keempat, membatalkan wudu itu adalah menyentuh kubul atau duburnya dengan telapak tangan sebelah dalamnya. Jadi kalau misalkan menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan diri sendiri atau kemaluan misalkan anak ya, kita sedang memandikan anak, kemudian kita punya wudu dan menyentuh alat kelaminnya sementara kita punya wudu, maka batal wudunya. Cuman yang harus diperhatikan kan, nih, batin telapak tangan. Mana yang dimaksud dengan batin telapak tangan? Jadi kalau misalkan batin telapak tangan itu yang warna putihnya di dalam ya, kita tempelkan, nah yang nempel ini disebut dengan batin telapak tangan. Sementara yang pinggir-pinggirnya sekalipun warnanya putih, ini disebut dengan zahir telapak tangan. Jadi ada zahir, ada batin. Yang membatalkan itu adalah batinnya. Jadi batasan batin ini kalau ditempelkan, dipertemukan antara batin telapak, disebut dengan batin telapak tangan. Sementara yang pinggir-pinggirnya sekalipun warnanya putih, ini disebut dengan zahir telapak tangan. Jadi ada zahir, ada batin. Yang membatalkan itu adalah batinnya. Jadi batasan batin

0: membatalkan wudu. Ada satu lagi kalau dalam mazhab Maliki, tapi ternyata para ulama tidak menggunakan terkait hal itu. Apa? Memakan daging unta dalam kitab Al-Wajiz itu membatalkan wudu, tapi kebanyakan ulama tidak menggunakan yang kelima ini, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Di termin kedua ini sudah dihadirkan juga berkaitan tentang tadi fardu wudu, syarat wudu, sunnah-sunnahnya, dan juga pembatal wudu yang menjadi juga pengingat kita kembali untuk tentunya senantiasa mengikhtiarkan, menyempurnakan wudu kita ya Ustaz, dalam juga agar ibadah sholat kita juga diterima karena juga sudah melakukan berwudu dengan sempurna tentunya. Dan baik, izin Ustaz, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu di termin yang kedua. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali di termin yang ketiga, menyapa juga sahabat MK yang sudah bergabung tentunya Ustaz di malam hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang tentunya saat ini sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini, juga masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi sahabat MK berkaitan tentang toharoh ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK nantinya kita akan sambung kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di termin yang ketiga, tentunya masih dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Fikih Ibadah. Tentunya masih menyambung pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang toharoh, sahabat MK. Juga masih dibersamai oleh guru kita di malam hari ini bersama Ustadz Hendra Wirachandra, MPD tentunya. Bagi Anda juga di malam hari ini, sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan berkaitan tentang toharoh ini, silakan ya sahabat MK. Anda dapat juga langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Dan bagi Anda juga di malam hari ini yang sedang menyimak melalui live TikTok, sahabat MK juga boleh ya ikut bergabung, mengirimkan pertanyaan. Barangkali di antara Anda ingin juga bergabung, mengirimkan sebuah pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang toharoh ini. Silakan sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, di sesi yang terakhir ini kita coba awali langsung menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, mengirimkan atensi pertanyaannya. Yang pertama ada dari sahabat MK dari Jogja, Ustadz. Ada Ibu Utik yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, bagaimana ketika kita bertoharoh menggunakan air hangat karena kondisi tangan seperti rematik, Ustadz? Dan bagaimana ketika toharoh dalam air, air tersebut kemasukan daun yang jatuh dari dahan atau pohon, Ustadz, karena terbawa angin masuk ke dalam rumah? Itu seperti apa, Ustadz?
1: Kalau air yang digunakan untuk bersuci itu hangat, asalkan termasuk air suci dan mensucikan, tidak jadi masalah, begitu ya. Baik. Jadi memang permasalahannya bukan dingin atau hangatnya, tapi apakah ini termasuk suci dan mensucikan, suci atau tidak mensucikan, begitu. Jadi kalau misalkan kita berwudu dengan menggunakan air hangat, selama itu adalah termasuk ke dalam air suci dan mensucikan, maka tidak masalah, begitu ya. Jadi boleh digunakan. Nah, adapun daun yang masuk ke dalam air, mungkin begitu ya. Daun yang masuk ke dalam bak mandi atau ke dalam air ember yang daunnya sedikit, maka tentu yang menjadi perhatian adalah apakah daun itu dia terkena najis atau ada najis atau tidak. Jadi kalau misalkan memang daun itu memang betul-betul kita meyakini ada najis yang terlihat secara langsung, maka tentu masuk ke dalam air yang ada di dalam ember yang kurang dari 2 kula, tentu jadi mutanajis. Tapi kalau seandainya daun itu memang hanya tok daun saja, tidak ada najis yang menyertainya, kemudian masuk, maka tidak jadi masalah. Karena hanya sekedar daun yang masuk, ini tidak akan seperti halnya teh, kopi gitu ya, yang sehingga merubah kemutlakan airnya, begitu. Nah, kalau misalkan tadi tercampur dengan benda yang lainnya, tapi sampai tidak melakukan, tidak ada perubahan yang signifikan, begitu, maka airnya tetap suci dan mensucikan, gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud adalah tercampur dengan benda yang suci, tadi daun tadi, begitu ya. Kalau daunnya itu tidak merubah, perubahan airnya tidak signifikan perubahannya, maka tidak jadi masalah. Itu masih bisa digunakan, masih termasuk ke dalam air suci dan mensucikan.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita, Ibu Utik dari Jogja yang sudah bergabung di malam hari ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Utik dari Jogja sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan atensi pertanyaannya. Selanjutnya kita sapa juga Ustadz sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok yang bertanya nih Ustadz. Ada dari sahabat Mariani Mudin yang bergabung. Ustadz, izin bertanya, apabila sudah kondisi berwudu, terus sahabat kita yang menyampaikan terkena air najis seperti kencing anak, apakah wudunya batal, Ustadz?
1: Baik, kita kembalikan tadi kepada 4 perkara yang membatalkan wudu. Jadi sahabat-sahabat, yang membatalkan wudu itu hanya 4 saja. Ini yang kemudian harus kita fahami, harus kita pegang, selain daripada empat ini maka wudu kita tidak batal, yeah. gitu ya. Satu tadi adanya sesuatu yang keluar di antara dua lubang kan.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Dan yang ketiga hilang akal sebab mabuk, sebab pingsan, tidur yang pantatnya tidak menetap begitu ya. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur. Berarti kalau misalkan di luar empat ini, di luar empat ini tidak termasuk ke dalam keempat ini, maka wudunya tidak batal. Ada enggak di antara empat ini terkena najis?
0: Tidak
1: ada. Berarti kalau kita punya wudu terkena najis, wudunya tidak batal. Tapi kewajibannya adalah membersihkan najisnya itu.
0: Baik.
1: Gitu ya. Membersihkan najisnya itu. Bukan harus wudu kembali, tinggal membersihkan najisnya saja maka selesai.
0: Baik.
1: Gitu ya. Termasuk contoh yang sering banyak ditanyakan itu, kalau punya wudu makan. Kalau punya wudu makan, batal nggak wudunya?
0: Tidak, Ustaz.
1: Nah, di sini kan tidak termasuk ke dalam empat hal yang membatalkan wudu. Hanya saja sebelum nanti melaksanakan ibadah sholat, tidak usah wudu, tapi cukup hanya kumur-kumur saja.
0: Baik.
1: Khawatir ada sisa-sisa makanan yang tersisa pas sholat. Ada yang tersisa, tenghil kalau bahasa Sunda nama ya, gitu kan. Itu yang menjadikan sholatnya makruh.
0: Baik.
1: Jadi ya, makanya sebelum sholat ya kumur-kumur sekalipun makan, makan itu tidak membatalkan wudu. Begitu. Yang
0: baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga ini menjawab sahabat kita di live TikTok, sahabat Maryani Mudin yang sudah bergabung, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Maryani Mudin yang sudah menyimak juga di kebersamaan malam hari ini melalui live TikTok. Kita juga sapa Ustaz sahabat MG yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Ada sahabat kita, sahabat Titas yang menyimak dari Purwakarta ikut hadir menyimak Ustaz. Lalu juga ada sahabat Siva yang juga ikut menyimak dari Bandung. Lalu sahabat Solikin Badar juga menyimak alhamdulillah di kebersamaan malam hari ini. Serta juga sahabat kita Ustaz, dari sahabat Nani Basiroh yang bersyukur dapat menyimak di TikTok MKV menyimak sajian ilmu di malam hari ini, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, kita sapa kembali yang bergabung melalui WhatsApp MKFM dari sahabat Jajang dari Garut yang bertanya. Sahabat kita ini bertanya Ustaz berkaitan tentang jika mengusap telinga, apakah itu termasuk rukun wudu? Ustaz, nampaknya ini baru saja bergabung sahabat kita ini.
1: Baik, sebetulnya tadi sudah disampaikan ya.
0: Betul Ustaz.
1: Terkait fardu wudu dan sunnah wudu. Nah, kalau terkait telinga memang tadi disampaikan ada perbedaan di kalangan ulama mazhab ya.
0: Iya.
1: Kalau dalam madhab syafi'iyah, maka telinga itu bukan perkara yang wajib, tapi perkara yang sunnah.
0: Yeah.
1: Adapun perkara yang wajib itu hanya enam saja tadi. Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala atau rambut, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib.
0: Baik.
1: Sementara telinga itu hukumnya adalah sunnah. Tapi berbeda dengan para ulama di luar madhab syafi'iyah. Yang kemudian mengatakan telinga itu adalah satu bagian ketika membasuh kepala atau rambut. Jadi ketika membasuh rambut dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi, nah itu sekalian dengan telinganya itu adalah perkara yang wajib.
0: Insyaallah.
1: Gitu ya. Mungkin itu.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz jawabannya. Dan juga ini mudah-mudahan menjawab ya sahabat Jajang dari Garut yang sudah bergabung juga di kebersamaan malam hari ini. Selanjutnya Ustaz, mungkin ini juga sering terjadi di sebagian masyarakat ketika berwudu Ustaz, yaitu berwudu dalam kondisi masih ada skincare atau seperti make up Ustaz. Nah ini hukumnya seperti apa Ustaz ketika ada make up ataupun juga seperti lotion yang masih menempel ketika kita berwudu? Apakah wudu kita masih tetap sah atau bagaimana penanganannya?
1: Iya. Yeah. Jadi kalau misalkan make up-nya itu misalkan anti air, anti air sehingga kemudian menghalangi sampainya air ke kulit karena terhalang oleh make up atau skincare begitu ya. Karena ada skincare yang anti air.
0: Anti
1: kan?
0: Air, betul Ustaz.
1: Bahkan kalau misalkan ada lalat tuh lalatnya itu ikut terpleset.
0: Iya, betul-betul.
1: Insya Allah. Maka tentu udah jelas, itu mah wudunya tidak sah. Sebaiknya sih, dibersihkan terlebih dahulu. Sekarang kalau misalkan tidak anti air, saya khawatir ketika kemudian tidak dibersihkan dulu, si air itu ya bercampur dengan benda suci tadi, sehingga kemudian punten ya, akhirnya ketika kemudian bercampur dengan, walaupun dengan benda suci tadi seperti teh atau kopi, akhirnya menjadi suci dan tapi tidak mensucikan. Maka sebaiknya ikhtiatnya untuk kehati-hatiannya, ketika kemudian kita hendak berwudu, maka harus dibersihkan saja terlebih dahulu. Setelah dibersihkan baru kita wudu. Atau misalkan Kang Bari bisa begini, sebelum kemudian kita skincare atau make up, kita pastikan berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah berwudu jaga wudunya, jangan sampai kemudian batal. Gitu ya, sehingga ketika kemudian masuk waktu sholat kita masih punya wudu, sehingga ya tidak usah dihapus make up atau skincare-nya kan, karena kita masih punya wudu. Mungkin solusinya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sudah make up-an, kita sudah skincare, ternyata belum wudu, maka sebaiknya ihtiyatnya sih dibersihkan saja skincare dan make up-nya, setelah itu baru kemudian berwudu begitu.
0: Baik, Masya Allah, ini juga menjadi perhatian penting ya Ustaz ketika kita ingin bertoharoh termasuk berwudu ini. Dan nampaknya Ustaz, karena kita sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, di akhir Ustaz bisa dikuatkan kembali berkaitan tentang toharoh ini dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam toharoh termasuk berwudu ini. Silakan Ustaz.
1: Toharoh ini adalah salah satu di antara yang wajib untuk kita pelajari, yang wajib untuk kita pahami, tentu adalah yang wajib kita laksanakan dengan sempurna. Karena tanpa pemahaman terkait toharoh, tanpa pelaksanaan toharoh, ibadah seperti sholat kita tentu sholatnya tidak akan sah, begitu ya. Sehingga tadi dikatakan dalam kaidah bahwa sholat itu wajib, maka segala sesuatu yang menghantarkan kepada kewajiban, maka hukumnya juga jadi wajib. Jadi jangan sampai kemudian, ah apa sih materi toharoh begitu, sehingga kemudian disepelekan, padahal dampaknya ini jadi luar biasa. Salah saja tidak sahnya seseorang dalam berwudu, dampaknya tidak sah seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat. Kalau tidak sah seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat, maka sama saja seseorang itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah. Tuma na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semakin diberikan kesempatan untuk terus mendalami terkait perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang wajib, sehingga tidak disepelekan, dan ibadah yang kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan jadi penyelamat kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat.
0: Amin. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan malam hari ini, yang mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah untuk Ustaz yang sudah menyampaikan ilmu di malam hari ini, dan juga senantiasa Allah limpahkan kesehatan untuk Ustaz beserta keluarga, Allah memberikan penjagaan dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz, selamat kembali melanjutkan segala aktivitasnya di malam hari ini, mudah-mudahan ada kesempatan kembali untuk bersilaturahim.
1: Insya Allah.
0: Amin ya Allah, Masya Allah. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Hendra Wirachandra MPD yang baru saja menghadirkan pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang toharoh ya sahabat MK, terusus juga berkaitan tentang berwudu. Hal ini juga penting ya sahabat MK untuk kita perhatikan dan juga kita pelajari kembali. Karena apabila kita tidak menyempurnakan wudu kita, bisa jadi sholat kita tidak sah sahabat MK. Banyak hal yang harus diperhatikan tadi yang disampaikan oleh guru kita berkaitan tentang syarat sah wudu, fardu wudu, dan juga sunah-sunahnya ya sahabat MK yang sudah kita simak bersama di kebersamaan malam hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung menyimak di malam hari ini, ikut mengirimkan juga atensinya ya sahabat MK, ikut juga menyapa tentunya. Kita sapa tadi ada Ibu Utik dari Jogja, lalu juga ada sahabat Jajang dari Garut, dan di malam hari ini juga yang bergabung melalui live TikTok kita juga sapa ya, tadi ada sahabat Maryani Mudin yang sudah mengirimkan atensinya, terima kasih. Lalu juga sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Mimin Mintarsih, sahabat Mas Ripah, sahabat Solikin Badar, lalu juga sahabat Ermala, sahabat Emma, Lalu juga ada sahabat Kang Irfan yang juga alhamdulillah juga ikut menyimak di kebersamaan malam hari ini. Dan juga ada sahabat Onesan Titian yang alhamdulillah sudah juga ikut menyimak di malam hari ini. Terima kasih sahabat MK. Insya Allah juga di malam hari ini kita akan sambung kembali kebersamaan kita sahabat MK di malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya kami akan hadirkan 3 pilihan morotal yang dapat Anda pilih di kebersamaan malam hari ini sahabat MK, yang nantinya pilihan terbanyak akan kami hadirkan dan juga kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam sahabat MK. Di pilihan morotal yang pertama, sahabat MK, yang dapat Anda pilih ada Quran Surat Al-Ankabut. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat As-Sura. Dan di pilihan yang terakhir, di pilihan yang ketiga ada Quran Surat Luqman, sahabat MK. Silakan di malam hari ini bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan morotalnya, satu di antara 3 pilihan morotalnya. Dapat Anda langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Ataupun juga Anda yang sedang menyimak melalui live TikTok, silakan juga dapat menyampaikan pilihan morotalnya sahabat MK. Insya Allah di termin selanjutnya kami akan sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: rugi? Apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, atau berani.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih tentunya setia bersama kami di kebersamaan malam hari ini dan sudah memasuki segmen Murotal Pilihan Malam. Anda pun masih dapat ikut bergabung sahabat MK menyampaikan satu di antara tiga pilihan Murotal malamnya yang sudah kami hadirkan di termin yang sebelumnya. Kami akan hadirkan kembali tiga pilihan Murotal di malam hari ini, sahabat MK, bagi Anda yang tentunya baru saja bergabung, ikut juga menyimak. Di pilihan Murotal yang pertama ada Quran Surat Al-Ankabut, selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat As-Suara, di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Luqman. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Murotalnya di malam hari ini, sahabat MK. Bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ataupun juga SMS, dapat Anda langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Anda pun juga yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini melalui live TikTok juga dapat ikut menyampaikan pilihan Murotalnya, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui live TikTok kami dan dapat langsung disampaikan pilihan Murotalnya yang ingin Anda pilih tentunya.

Baik, kita akan langsung sapa Anda, sahabat MK, di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Yang pertama, yang sudah menyampaikan pilihannya ada dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende ini, Masya Allah, yang bergabung menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Ankabut. Masya Allah, baik. Terima kasih Bunda Halimah di malam hari ini sudah mengawali ikut menyampaikan pilihan morotal malamnya. Selanjutnya kita sapa juga sahabat MK yang juga sudah bergabung. Ada dari Ibu Yanti dari Antapani yang menyapa, yang alhamdulillah ikut menyimak di kebersamaan malam hari ini dan juga menyampaikan doanya tadi untuk guru kita, Ustadz, dan juga keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani, boleh juga ikut bergabung kembali ya, menyampaikan pilihan morotalnya di malam hari ini yang sudah dihadirkan. Selanjutnya, sahabat MG, kita kembali sambung menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Ada dari Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang, yang di malam hari ini sudah juga menyampaikan pilihan morotalnya. Kalau dari Pak Dani juga sama seperti Bunda Halimah tadi, yaitu memilih di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Ankabut. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya. Selanjutnya kita kembali sapa, sudah juga bergabung dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau dari Ibu Aminah menyampaikan pilihannya di malam hari ini di pilihan nomor yang ketiga, di Quran Surat Luqman. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di malam hari ini sudah juga ikut bergabung. Selanjutnya kita sapa sahabat MK. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, alhamdulillah. Kalau dari Ibu Juwita sudah menyampaikan pilihan morotalnya, yaitu di pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat As-Suara. Baik, terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya di malam hari ini sudah ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan morotalnya juga, Masya Allah. Selanjutnya, sahabat MK, kita kembali sapa yang sudah juga menyampaikan pilihan morotalnya, ada dari Ibu Parilah dari GBA 3. Kalau dari Ibu Parilah disampaikan di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat Al-Ankabut. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 di malam hari ini sudah tentunya ikut bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Selanjutnya juga kita kembali sapa, ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Masya Allah. Kalau dari sahabat Mahadi juga sama, menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Ankabut. Baik, terima kasih sahabat MK, Anda yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Selanjutnya juga tidak lupa kami sapa Anda yang bergabung melalui live TikTok di kebersamaan malam hari ini. Kita sapa sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok. Ada sahabat Ermala yang menyampaikan dari Cikalong Kulon Cianjur, ikut hadir menyimak dan juga menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan Quran Surat Luqman nih, Masya Allah, baik. Terima kasih sahabat Ermala yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya melalui live TikTok di pilihan nomor yang ketiga ya. Selanjutnya juga kita sapa kembali, ada sahabat Siti Aminah yang menyampaikan salamnya di malam hari ini dan juga memilih pilihan morotalnya di Quran Surat Al-Mulk. Namun mohon maaf sahabat Siti Aminah, di kebersamaan malam hari ini Quran Surat Al-Mulk tidak masuk dalam tiga pilihan morotalnya. Dapat juga dipilih morotal yang lain, diantaranya ada Quran Surat Al-Ankabut. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat As-Suara, dan di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Luqman. Sahabat Siti Aminah, silakan. Baik, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya nih, baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga melalui live TikTok. Dan baru saja ditambahkan kembali oleh sahabat Siti Aminah yang menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat As-Suara. Baik, Masya Allah, terima kasih sahabat Siti Aminah sudah bergabung juga di kebersamaan malam hari ini. Dan juga sahabat MK lainnya yang saat ini menyimak melalui live TikTok juga masih ada kesempatan yang ingin menyampaikan pilihan morotalnya. Ada sahabat Rehan Rahmadian, lalu juga ada sahabat Mas Ripah, sahabat Mimin Mintarsih, sahabat Solikin Badar, dan juga sahabat Mir, boleh nih juga bergabung menyampaikan pilihan morotalnya.
Dan baik sahabat MQ, nampaknya kita akan langsung rekap saja pilihan morotal terbanyak di malam hari ini. Insyaallah Quran ataupun juga pilihan morotal terbanyak yang Anda pilih sahabat MQ, insyaallah jatuh di pilihan morotal yang pertama di Quran surat Al-Ankabut. Baik, masyaallah. Insyaallah Quran surat Al-Ankabut sahabat MQ akan kami hadirkan selepas sajian program inspirasi malam tentunya, yang kembali hadir membersamai waktu istirahat Anda sahabat MQ, juga sembari bisa juga untuk kita murojaah. Barangkali Anda yang memiliki hafalan Quran surat Al-Ankabut ingin memurojaahnya, ini merupakan kesempatan sahabat MQ yang insyaallah akan kami hadirkan selepas sajian program inspirasi malam melalui radio MKFM Bandung tentunya. Baik, masyaallah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ di malam hari ini dimanapun Anda menyimaknya ya sahabat MQ, baik melalui media sosial, melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com dan juga melalui live TikTok. Terima kasih sahabat MQ, mudah-mudahan di kebersamaan malam hari ini menjadi ikhtiar kita untuk senantiasa menambah hazanah keilmuan kita. Tentunya tadi yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Hendra Wirachandra MPD, pembahasannya berkaitan tentang toharoh sahabat MQ. Selamat beristirahat sahabat MQ di malam hari ini, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kepada kita kesempatan kembali untuk dapat memaksimalkan segala amanah di esok harinya tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

فأتاهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون

0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik famin ka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan

0: bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya. Karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes. Diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang, kepleset, meledak, koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong pada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sanggup. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dosaku mengganti. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita kembali tentunya dipertemukan dengan hari yang baru, kesempatan yang baru, dan juga segala nikmat yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Sahabat MK, tentu juga patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sahabat MK, kita baru menyadari besarnya sebuah nikmat ketika nikmat itu berkurang. Padahal tentunya setiap hari Allah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat yang hadir dalam hidup kita, sahabat MK. Baik itu kesehatan, hidup masih bersama keluarga, pekerjaan, waktu, dan juga kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Tentunya semua itu mungkin terasa biasa karena selalu hadir dalam diri kita, sahabat MK. Tetapi hal itu sebenarnya sangat berharga. Jiwa. Maka tentu sahabat MK, bersyukur bukan berarti hidup kita harus selalu dalam keadaan sempurna. Tentunya bersyukur adalah tentang menyadari bahwa di tengah apapun yang sedang kita jalani, masih ada kebaikan yang Allah senantiasa titipkan kepada diri kita. Yang tentunya sahabat MK, semoga kesadaran itu membuat hati kita lebih tenang, lebih menghargai apa yang dimiliki, dan juga lebih bijak menjalani harinya, sahabat MK. Dan siksamu. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali tentunya sahabat Ceranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tentunya hadir dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi, sahabat MK, yang insya Allah akan menemani selama 1 jam ke depan untuk kita menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang akan kita simak dalam 2 sesi, sahabat MK. Di sesi yang pertama kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan di sesi yang kedua kita akan menyimak dari guru kita, sahabat MK, bersama Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid. Tentunya kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, untuk juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, mengirimkan atensi pertanyaannya, ataupun juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tika mengenang. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun dapat menyimaknya juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak sahabat MK melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MKFM. Selanjutnya sahabat MK juga dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram di @MKFMBandung, sahabat MK. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini disambung siarkan juga sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang tentunya dapat Anda simak juga, di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap.

Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah dapat bagi Anda pengelola radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Rasa gerun di hatiku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Dapat bersihkan diri dari... Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Diri kurang bersyukur padamu. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Sahabat MK, mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Alhamdulillah, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

agar selalu lurus di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang dapat menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Duhai Allah yang membolak-balik hati, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Duhai Allah yang maha baik, terimalah yang kami lakukan ini. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakan kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang terpelihara dari kesesatan, wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk padamu, yang tidak berpaling darimu, walisanan zakiron. Wahai Allah, karuniakan kepada kami lisan yang selalu basah menyebut namamu, lisan yang terpelihara, lisan yang doanya engkau ijabah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah yang maha mendengar, yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena doa adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Orang tidak berdoa, orang sombong. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kula ngaturaken matur suwun sanget. Tamu dari Purwakarta, masya Allah. Jadi kita sengsara itu karena pilihan kita. Semua yang Allah tetapkan untuk kita sudah diukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah yang menciptakan kita tahu persis keadaan kita. Lebih tahu dari siapapun. Lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu pikiran kita, kecerdasan kita. Allah tahu hati kita, fisik kita, keperluan kita, kemampuan kita. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu tentang diri kita dan tentang siapapun. Kalau Allah menimpakan kita perintah, memberikan perintah, pasti sudah diukur. Salat, saum, semua perintah Allah sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Juga kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, sudah diukur. Tidak mungkin Allah zalim karena Allah maha adil. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Kalau seorang guru SD memberikan pelajaran ujian untuk murid SD pelajaran SMA, namanya guru zalim. Guru yang memberikan ujian harus tahu kemampuan muridnya. Mengapa kita sering sengsara dalam hidup ini?
karena kita sering memikul beban yang harusnya tidak kita pikul. Jadi kita sengsara oleh diri kita sendiri. Contoh, satu, kita sering memikul beban yang belum terjadi. Ada orang mau pensiun, pensiunnya 3 tahun lagi. Dipikirkan, bagaimana 3 tahun lagi, nanti saya gaji sedikit, cicilan belum beres, terus dipikirkan, sehingga sengsara saat ini. Pensiunnya belum, sengsaranya sudah. Padahal hidup kita adalah saat ini. Bukan tidak boleh memikirkan masa depan. Yang tidak boleh itu sengsara. Ada yang belum punya jodoh, memikirkan sebentar lagi usia saya kepala 3. Padahal sekarang kepala 2. Sengsara memikirkan yang belum ada. Inilah salah satu yang harus kita waspadai. Kita sering membebani diri kita dengan yang belum terjadi. Banyak sekarang yang sedang kuliah stres memikirkan kalau lulus kuliah nanti dapat kerjaan tidak. Katanya akan ada digantikan oleh AI, akan ada PHK massal. Padahal belum lulusnya dan belum tentu lulus juga. Ada ibu-ibu yang selalu berpikir bagaimana kalau suami saya meninggal, padahal masih hidup. Juga bapak-bapak ya, wah asik nih nanti istri saya meninggal, padahal masih hidup, dosa tuh. Dua, apa yang membuat sering kita sengsara? Oh maaf ya, bagaimana supaya kita tidak sengsara tentang masa depan? Boleh mikir masa depan? Boleh. Boleh merencanakan untuk masa depan? Harus. Boleh kita melakukan persiapan? Itu malah penting. Yang tidak boleh itu sengsara. Kunci sukses masa depan adalah saat ini. Jadi ahli syukur. Karena kalau kita saat ini syukur, yang ada bisa dinikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Yang akan terjadi besok lusa itu Allah yang menentukan. Bukan pikiran, bukan keadaan, bukan kata orang, bukan situasi global, bukan. Yang bakal terjadi itu apa yang Allah kehendaki untuk kita. Makanya tenang saja. Ah, gimana kalau perang terus menerus? Gak tahu ya. Yang penting sekarang bersyukur, ibadah yang bagus, ikhtiar yang bagus, doa yang bagus, akhlak yang bagus, pasrahkan yang bagus. Dah itu kerjaan kita. Jangan ribet. Bagaimana kalau dolar naik terus? Punya enggak dolarnya? Katanya harga tanah makin mahal. Biarin, mau ngapain mikirin harga tanah? Tinggal beli aja sekarung. Dua, yang merusak hidup kita adalah kita terbelenggu oleh masa lalu. Tidak bisa move on. Kejadiannya sudah berlalu, tapi dipikirkan sampai sekarang. Jadi menderita hari ini, padahal yang lalu sudah berlalu dan sudah selesai. Saya sakit hati. Dulu dia nyebut saya monyet waktu TK. Ya Allah, sekarang sudah nenek-nenek. Dendam. Itu dulu rumah. Saya nyesel jual rumah itu. Saya jual hanya 500 juta. Sekarang harganya 1 miliar. Mau ngapain mikirin rumah orang? Pas ngaca, duh dulu saya gak kayak gini. Dulu ibu bayi. Ada orang yang terus saja
mengungkit-ungkit masa lalu, hidup di masa lalu, sedihnya tidak hilang-hilang, kecewanya tidak hilang-hilang, sakit hatinya tidak hilang-hilang. Mau apa? Hidup kita ini sekarang. Tiga, apa yang membuat kita sering menderita? Kita sering memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Contoh, mulut orang, pikiran orang, hati orang, itu di luar kekuasaan kita. Kita ingin orang itu sesuai dengan keinginan kita, boleh ingin, tapi tidak boleh sengsara kalau orang tidak cocok dengan keinginan kita. Ibu, Bu, ini tamu Purwokerto mana? Pasti yang punya suami ingin suaminya baik sama ibu ya? Ingin suami soleh, benar? Tidak pernah marah, ngasih uang terus, betul tidak? Walau ibunya rewel, suami sabar, begitu kan Bu? Maunya begitu ya? Sayang sepenuh hati, ngebantuin siang dan malam. Gimana caranya Bu? Bukan diam. Pusing Bu, ibu kebanyakan mikirin suami. Suami ibu tuh di luar kemampuan ibu ngebulak-balik hatinya. Dulu suami saya gak kayak gini loh, A. Ibu juga gak kayak gitu dulu, ya kan? Kita tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ini santri di sini segini banyaknya, ya. Gak bisa satupun dibulak-balik hatinya. Nabi Yakub, Nabi, anaknya sebagian nakal. Yusuf yang masih kecil dimasukkan ke sumur. Anak kita aja gak gitu-gitu amat. Ini anak Nabi. Nabi Ibrahim, kekasih Allah, tidak bisa ngebulak-balik hati ayahnya. Maka jangan bebani hati kita. Kenapa dia belum begini? Kenapa dia enggak begitu? Kenapa itu? Enggak bisa. Kita lakukan saja yang terbaik. Kita niat baik. Kita jadi contoh yang baik. Kita sampaikan baik-baik. Kita doakan sungguh-sungguh kepada Allah. Dah, segitu aja. Jelas? Tuh kan gak jelas ya. Terserah, saya gak bisa menjelaskan. Kenapa ya orang itu sebel sama saya? Ya wajar, karena nyebelin, betul tidak? Kita gak bisa ngebulak-balik hati orang. Kita gak bisa maksa orang suka ke kita, jatuh cinta ke kita. Gak bisa. Bukan hati orang itu. Saya sudah ngirim bunga, ah, ternyata dia senang sama teman saya. Ya karena dia ngasih kebon. Udah gak apa-apa. Akan ada orang suka ke kita, ada orang biasa-biasa, dan akan ada orang yang tidak suka ke kita. Wes ben bae. Ojo mumet-mumet. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita tuh berusaha sayang ke orang lain. Kita berbuat baik, belum tentu orang berterima kasih. Ada yang berterima kasih, ada yang biasa aja, ada yang menertawakan. Ya yes, ben baik. Ojo, ojo. Apa ya? Dahlah, biarin aja. Dulu dia suka sama saya, sekarang jadi sebel sama saya. Ya udah, nggak apa-apa. Apa urusan kita dengan hati orang lain? Capek, capek. Kan ada diceritakan, ini mau kenalan, bro, temenin saya tuh, ada calon mau saya lamar, saya mau kenalan dulu. Datang ke rumah yang ditaksirnya itu, ketemu orang tuanya. Ternyata jadi tuh nikahnya sama temen. Ya udah, nasib itu.
Gak bisa jengkel namanya jodoh teman. Memang dalam teori kita minta diantar dia, tapi hakikatnya kita nganter dia. Nasib. Ada yang pernah kayak gitu?

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah di sesi yang kedua ini kita akan sambung, sahabat MK, kebersamaannya bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang alhamdulillah sudah terhubung langsung melalui layanan line telepon MKFM. Kita akan sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar FM yang berbahagia dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita betul-betul syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dijanjikan oleh Allah nikmat itu akan ditambah. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, nah, kita harus terus menjaga, meningkatkan semangat syukur kita atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat, bahkan nikmat terbesar yang tidak boleh kita lupakan sebagai muslim, adalah kita mendapatkan nikmat anugerah Al-Quranul Karim. Nah, kita sering lupa bahwa kita sebetulnya mendapatkan nikmat yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, untuk mendapatkan ridho Allah, yaitu Al-Quran telah sampai kepada kita, atau Al-Quran dekat dengan kita. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di sebuah tempat, kita tidak bertemu dengan Al-Quranul Karim. Dan tentu di dunia ini banyak sekali orang yang tidak sempat ketemu dengan Al-Quran, tidak sempat mendengar Al-Quranul Karim. Nah, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat para pendakwah, para pejuang. Nah, kita sampai kepada satu nikmat, kita bisa bertemu dengan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, menikmati Al-Quran, dan juga insya Allah mengamalkan Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan semacam estimasi keadaan, mungkin tidak tepat kalau dikatakan ramalan ya, estimasi satu keadaan yang akan dihadapi oleh umat Islam. Beliau bersabda, "Ala satakunu fitanun, hai sahabatku, kita atau kalian akan berhadapan dengan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan." Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu hadir mendengarkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, dan kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, "Wamul makarju anna ya Rasulullah, ya Rasul, kalau ujian demi ujian itu akan menimpa kepada kami, lantas apa jalan keluarnya nih? Apa yang harus kami lakukan?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kitabullah, berpegang teguhlah kamu kepada kitabullah, Al-Quranul Karim, fihi naba'u ma qablakum, wa fihi khabaru ma ba'dakum." Di dalamnya ada cerita umat yang lalu sebagai contoh bagi kalian, dan di dalamnya juga ada estimasi keadaan, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Quran adalah merupakan kekayaan kita yang terbesar. Aset yang paling berharga itu adalah Al-Quran. Sekali lagi kita bersyukur bahwa kita bisa berjumpa dengan Al-Quran, bisa mendengar Al-Quran, bahkan mungkin di antara kita juga bisa mewakafkan Al-Quran kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi. Kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Mekah dan sebagian yang lain turun di Madinah. Yang di Mekah yang disebut dengan surat Makkiyah dan yang di Madinah disebut surat Madaniyah. Surat-surat yang turun di Mekah pada umumnya pendek-pendek. Ya, seperti yang ada pada Juz'ama sebagian besar. Tapi ada juga yang pendek tapi turunnya di Madinah. Seperti surat An-Nasr. Ya An-Nasrullah itu pendek. Itu turunnya di Madinah. Nah, yang lainnya sebagian besar sekali lagi turun di Mekah. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu pertama itu pada waktu beliau berada di Jabal Nur, bukan di Gua Hira, itu turun surat Al-Alaq. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Kemudian ayat berikutnya turun setelah wahyu-wahyu atau ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain turun, baru kemudian turun ayat ke-6 dan seterusnya. Jadi memang turun Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW kalau suratnya panjang-panjang tidak sekaligus. Tapi turun sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tentu kehendak Tuhan ya. Ini yang harus diturunkan dan ini harus disampaikan. Nah, menurut catatan sejarah, yang paling pertama itu surat Al-Alaq tadi, ayat 1 sampai dengan 5, semacam pelantikan beliau menjadi nabi rasul. Setelah turun surat Al-Alaq itu, kemudian berturut-turut turun wahyu demi wahyu kepada nabi sampai ketika Rasulullah SAW terakhir, yaitu disebut disebut haji wada, haji perpisahan, turun ayat yang terakhir yang tercantum sekarang ini dalam Al-Ma'idah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina, tercantum pada surat Al-Ma'idah ayat 3. Jadi Quran itu turun kepada Rasulullah SAW sesuai dengan tentu saja kehendak Allah, tapi menjawab apa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penempatannya ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri atas dasar wahyu diperintahkan kepada para penulis wahyu. Jadi kalau wahyu itu turun oleh Nabi diterima, kemudian siap para penulis wahyu, tentu setelah adanya beberapa sahabat yang masuk Islam. Jadi kalau wahyu pertama kan baru sendirian, kedua, ketiga, keempat, beberapa kali setelah ada sejumlah sahabat Nabi atau jumlah yang masuk Islam, kemudian ada mereka memantau terus, mengikuti apa yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain adalah itu yang disebut para penulis wahyu. Antara lain ada namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini penulis wahyu. Jadi kalau wahyu itu turun kepada Nabi, kemudian dihafalkan, didengar oleh Nabi, dihafalkan. Setelah dihafalkan oleh Nabi, kemudian dibacakan oleh beliau, didengar oleh para penulis wahyu, dan Nabi memerintahkan tulis wahyu ini atau ayat ini pada surat A, pada surat B, surat C. Terutama sekarang ini kepada Zaid bin Thabit dan ada beberapa sahabat lain. Setelah dibaca, kemudian Nabi sekali lagi memerintahkan, tempatkan pada surat A, pada surat B, dan seterusnya. Ini yang berproses selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Mekah, Makkiyah, dan sebagian turun di Madinah. Ada dua macam wahyu yang turun kepada Nabi. Satu yang disebut al-wahyu al-matluhu, wahyu yang turun berdasarkan pendengaran. Jadi Nabi mendengar kalimat-kalimat, kemudian dihafalkan oleh Nabi, dihafalkan, didiktekan oleh Nabi kepada para penulis wahyu. Nah itulah Quran. Sebab selain itu ada wahyu yang ghairul matlui, yang sampai kepada Nabi, oleh Nabi tidak didiktekan, tidak dibaca, tidak didiktekan, tidak diperintahkan untuk ditulis oleh para penulis wahyu. Itulah yang kemudian disebut dengan hadis robbani atau hadis kunci. Jadi hadis kunci itu adalah firman Allah, tapi susunan redaksinya disusun berdasarkan bacaan atau oleh Nabi sendiri. Maka hadis kunci ini tidak dimasukkan kepada wahyu yang wajib ditulis pada waktu itu. Penulisan hadis kunci itu satu angka, satu generasi atau satu waktu dengan penulisan hadis setelah Rasul meninggal dunia, bahkan sejumlah sahabat telah meninggal dunia. Baik. Wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan adalah dihimpun dalam Al-Quranul Karim. Sudah sama-sama kita ketahui, pertama Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, kemudian berturut-turut wahyu yang memberikan jawaban, petunjuk, bimbingan kepada Nabi atau menyikapi sesuatu keadaan. Namanya ketika Nabi diperolok-olokkan oleh orang-orang karena beliau mengaku mendapatkan wahyu pada waktu itu, Allah kemudian Nabi dituduh dipitnah oleh orang gila segala macam, atau surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu Allah menyatakan yang gila bukan kamu Muhammad, mereka itu yang gila, cuma mereka nggak sadar. Dan masa depan itu bukan pada mereka, insya waktu saja masa depan ada pada kamu. Jadi membangun keyakinan, dan yang kedua optimisme bahwa hari ini memang dipitnah, hari ini dilecehkan, hari ini dihina, tapi pada suatu saat nanti engkaulah yang menjadi pemenang. Kira-kira seperti itu. Nabi sempat tidak merasakan berat menerima ujian, cobaan, fitnah demi fitnah dari para sahabat, terutama dari keluarga Bani Hasyim, keluarga beliau sendiri yang pada umumnya termasuk kelompok elit, begitu, orang-orang penting di kota Mekah pada waktu itu. Beliau menerima lagi wahyu, antara lain terdapat pada tadi surat Al-Qalam. Setelah surat Al-Qalam adalah Al-Muzammil, antara lain. Dan surat Al-Muzammil itu Nabi diberikan surat Ya'il Al-Muzammil, hai orang yang masih berselimut, kau dihina, kau dipitnah, kau dilecehkan, Allah memerintahkan kumil layla, melahkan saja itu segala macam yang menimpa kepadamu itu kepadaku. Kumil layla, dengan melakukan sholat malam. Ini Nabi diperintahkan untuk menyikapi fitnah, pelecehan, penghinaan itu dengan pasrah kepada Allah melalui sholat malam. Dan kedua, waratilil Qur'an tartila, dan baca olehmu Al-Quran. Jadi dua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai resep untuk mereka menghadapi, supaya tangguh menghadapi ujian, cobaan, fitnah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Muzammil, yaitu diperintahkan untuk melakukan sholat malam dan baca Quran, dan Nabi terus melakukannya. Jadi sholat malam diperintahkan oleh Allah kepada Nabi 10 tahun sebelum perintah sholat wajib yang 5 waktu itu ketika Isra Mi'raj. Apa janji Allah kepada Nabi kalau Nabi melakukan kumil layla waratil Quran tartila, bangun lakukan sholat malam separuh malam atau kurang sedikit dari separuh malam, atau silahkan lebih dari separuh malam, dan terus baca Al-Quran dengan baik. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, aku akan berikan kepadamu harisma bil kasab. Harisma bukan karena jabatan, harisma bukan karena darah biru, harisma bukan karena kekayaan, tapi harisma bil kasab. Harisma yang Allah berikan kepada mereka yang mengamalkan sholat malam dan baca Quran, dan khususnya pada ayat ini adalah dijanjikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun ketangguhan melalui salat malam dan baca Al-Quranul Karim. Nah, setelah turun wahyu itu, banyak turun ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain yang ada termasuk generasi awal itu turun, yaitu terdapat dalam surat Wadduha. Surat Wadduha itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban atas kekhawatiran Nabi. Nabi sedikit gelisah karena waktu itu wahyu turun agak lambat. Beliau khawatir, jangan-jangan saya salah ini menerima wahyu, jangan-jangan Tuhan murka kepada saya. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Wadduha, yaitu di sana dikatakan Wadduha wan lagi jazama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah tidak meninggalkan kamu, tidak marah kepada kamu, bukankah kamu dulu juga Allah menolong kamu, menyelamatkan kamu, membimbing kamu, lantas Allah berjanji walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu harus yakin hari esok masa depan itu ada pada kamu, akan kamu akan memperoleh kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan nanti pada suatu saatnya. Hari esokmu lebih cerah, lebih baik. Ada pesan dari Al-Quranul Karim, yaitu fa'ammal yatima fala taqhar wa'ammal sa'ila fala tanhar wa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Kalau ingin mendapatkan hari esok yang baik, masa depan yang cerah, yang indah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan kau sakiti anak yatim. Ini sinyal dari Yang Maha Kuasa untuk memperoleh masa depan yang baik, esok yang baik, untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu ada pantangan, jangan kau sakiti anak yatim. Nabi pernah mengurai menjelaskan tentang menyikapi anak yatim itu, beliau bersabda, anak yatim itu kekasihku, dan siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Ana wakafiru yatim bil jannah. Aku akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang di dunia, di surga nanti, dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Jadi ini adalah generasi wahyu-wahyu pertama turun kepada Nabi, adalah perhatikan olehmu anak yatim. Yang kedua, wa ammasa ila wala tanhar, jangan mengusir orang yang minta-minta. Nabi menjelaskan orang yang minta-minta datang itu bawa rizki. Ketika dia pulang itu menjadi kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Jaminan lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian, tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara sedekah dan infak. Tidak pernah ada pengusaha yang bangkrut gara-gara sedekah, gara-gara infak dan wakaf dan seterusnya. Hari ini surat Wadduha. Nah, demikianlah wahyu itu turun satu ayat, satu surat lengkap, kadang-kadang cuma beberapa ayat saja selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan setelah ada sejumlah orang sahabat-sahabat atau sejumlah orang yang masuk Islam, ada orang-orang sahabat yang dipercayai oleh Nabi untuk menulis, melestarikan, mendokumentkan apa wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi. Antara lain adalah ada seorang sahabat-sahabat, banyak sahabat-sahabat pilihan itu yang selalu bersama Nabi. Mereka mendapatkan amanah, antara lain Zaid bin Thabit. Jika belum menerima wahyu, beliau mendengarkan. Setelah mendengarkan, dibaca oleh beliau. Setelah beliau baca, para penulis wahyu mendengar, lantas Nabi menyatakan, tulis oleh Muzaid, tempatkan pada surat A, pada surat B. Kemudian setelah ditulis, lantas Nabi mengecek lagi, dibaca-baca oleh Muzaid, baca oleh Muzaid. Lantas Nabi lagi memerintah, tempatkan pada surat A, pada surat B. Jadi penempatan wahyu yang satu ayat, yang dua ayat, yang tiga ayat kepada surat-surat itu, itu atas perintah Nabi, jadi berdasarkan wahyu. Nah, inilah yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang terakhir adalah terdapat pada Al-Ma'idah surat 5 ayat 3, yaitu setelah Nabi melaksanakan haji, menerima wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dalam surat 5 Al-Ma'idah ayat 3 sekarang, hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku rela Islam sebagai agamamu dan seterusnya. Ini sekali lagi turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Setiap wahyu turun, setelah ada para sahabat yang masuk Islam tentu saja, itu semuanya selain dihafalkan oleh Nabi dan oleh para sahabat, diulang-ulang dibaca dalam bentuk semacam tadarus di kita, jadi tartil Quran, dan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, kepada umat Islam kita, untuk biasa membaca Al-Quran, paling tidak dalam setiap sholat pada waktu rakaat ke-1, rakaat kedua, umat Islam diperintahkan untuk bisa membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah itu. Bahkan Nabi memerintahkan dalam pada saat akhir malam mendapatkan surat Al-Muzammil itu ada kumin laylah waratil Quran, bangun surat malam, baca Al-Quran, aku akan berikan kepadamu kemudian sakina, harisma, berkasat dan perintah-perintah lain. Ada wahyu yang turun kepada Nabi itu oleh Nabi tidak diperintahkan untuk ditulis. Nah, karena wahyu itu turun adalah cuma isinya tapi redaksional disusun oleh Nabi. Itu yang disebut hadis kunci atau hadis rabbani. Nah, itu baru ditulis satu generasi dengan penulisan hadis setelah lama Nabi meninggal dunia. Jadi kalau hadis kunci itu bisa saja ada yang do'ib, ya, bahkan ada yang palsu yang dikatakan hadis kunci, tapi ini palsu karena bukan yang palsu terus bukan Nabi, tapi yang palsu itu adalah orang yang menyampaikannya. Nah, jadi alhamdulillah al-wahyu al-matlu, ya, wahyu yang dibacakan kepada Nabi melalui pendengaran semuanya tercover menjadi tertulis, dihafalkan oleh ratusan sahabat, mulai diamalkan, ditulis pada naskah-naskah para penulis wahyu. Nah, pada zaman Abu Bakar Siddiq, setelah Nabi meninggal dunia, para sahabat sepakat segera kumpulkan para penulis wahyu itu, segera mushaf-mushaf lembaran-lembaran yang ditulis oleh para sahabat penulis wahyu, kumpulkan. Jangan sampai Quran seperti diungkapkan, diceritakan di dalam Al-Quran, seperti nasib kitab suci yang lain umumnya, yaitu ditulis lama setelah para nabi meninggal dunia, sehingga terjadi ada kesalahan, kekeliruan, dan lain-lain. Nah, namun Abu Bakar Siddiq, segera Quran itu dihimpun, para penghafal Quran dikumpulkan, naskah-naskah yang ditulis oleh para penulis wahyu berkumpulkan, jadilah Al-Quran. Inilah salah satu prestasi yang paling strategis, prestasi yang paling berharga yang dilakukan pada waktu kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, yaitu penyelamatan dari Al-Quran. Selain sahabat menghafal Al-Quran, juga tulisannya ada. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, Quran yang ditulis pada zaman Abu Bakar itu diperbanyak. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4 paling tidak. Sampai sekarang ada 3 mushaf Quran yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Satu ada di museum di Turki, itu ada. Yang kedua di museum di London, dan yang ketiga ada di salah satu negara bagian dari Uni Soviet. Tidak tahu negara mana, tapi ada Quran mushaf yang asli yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Abdul Malik, ini dilengkapi, disempurnakan cara menulisnya. Jadi adanya A, I, U, Doma, Kasra, itu pada zaman Abdul Malik. Nah, kemudian juga tempat titik, Ba, titik satu di bawah, Ba, titik dua di atas, dan seterusnya, itu pada zaman Abdul Malik. Alhamdulillah, sampai sekarang Quran ini dijamin. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kebohongan, tidak ada pemalsuan. Jadi Quran menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Quran dan kami jamin kemudian Al-Quran. Alhamdulillah kita telah kita mendapatkan jaminan bahwa Quran yang ada pada diri kita adalah Quran yang betul-betul asli, tidak ada tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Kalau ada orang yang membuat minyak Quran dan pernah ada membuat Quran kepalsuan, berubah-ubah ini akan segera diketahui karena mushaf yang asli ada, dan yang kedua dicetak sudah jutaan kitab, dan yang berikutnya juga di setiap generasi ada orang Islam yang hafal Al-Quran. Nah, inilah sedikit refreshing penyegaran kita terhadap aset kita yang paling mahal, yaitu Al-Quranul Karim. Kita wajib mengimaninya, kita wajib mengamalkannya, dan kita wajib juga mendakwahkannya, menyebarluaskannya. Dan tentu saja adalah juga kita punya wajib memperjuangkannya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Alhamdulillah, baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai, ilmu yang sudah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan karena juga sudah di penghujung kebersamaan, di akhir Pak Kiai bisa diberikan pesan penguatnya. Silakan Pak Kiai.
1: Para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita berjumpa dengan Al-Quran, dan berdoa terus kepada Allah supaya kita menjadi Ahlul Quran. Kita selalu bertemu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kemudian itu mengamalkan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran, insya Allah kita akan sukses. Dengan Al-Quran, kita insya Allah akan bahagia. Dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak sanggup menerus.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di kebersamaan pagi hari ini bersama guru-guru kita di sesi yang kedua yang baru saja kita simak bersama pembahasan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Sahabat MK yang mari kita doakan bersama guru kita, semoga senantiasa Allah limpahkan selalu kesehatan beserta keluarganya, Allah tentunya jaga, dan Allah kuatkan langkah dakwah guru-guru kita sahabat MK, serta juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita ambil bagian juga di dalamnya sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Gerun di hatiku.
0: Selain itu, sahabat MK, tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Bersihkan diri dari segala.
0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang di pagi hari ini sudah mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di kebersamaan pagi hari ini. Namun mohon maaf sahabat MK tidak dapat tersapa seluruhnya karena keterbatasan waktu yang ada. Terima kasih ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Saprah dari Perum Samalo Cianjur, Ibu Reni dari Cikarang yang alhamdulillah juga sudah bergabung, Ibu Parilah dari GBA 3, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Eni dari Bumi Ceranjang Asri, selanjutnya ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Ella dari Soreang, Ibu Yanti dari Antapani, Kang Iman dari Tasikmalaya, sahabat Umi Hafiz di Cikalong Kulon Cianjur, lalu juga ada Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, dan juga terakhir sahabat MK juga kami sapa, sahabat MK dari nomor 08956 sekian-sekian yang sudah bergabung tentunya. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan juga menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya dan doa terbaik yang sudah dihadirkan Allah kabulkan tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta juga menyebarluaskan siaran program manajemen kolbu pagi hari ini tentunya. Simak kembali sahabat MK sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya di jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasa gerundi.
3: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula

0: Semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat.

NQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola NQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Jadi ketika kita bangun, bagaimana kita mengkonsumsi langsung vitamin untuk hati kita, untuk kolbu kita. Vitamin apa? Vitamin S, yaitu vitamin syukur. Alhamdulillah, ya Allah, saya telah dibangunkan kembali dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, ya Allah, saat ini saya dibangunkan dalam kondisi masih bisa bernafas, jantung masih bisa berdenyut. Tadi pagi, begitu ibu bapak ke kamar mandi, seakan-akan biasa-biasa aja. Masuk kamar mandi, kemudian juga buka pintu handle-nya, kemudian nyari sikat gigi atau nyalain keran dan sebagainya. Pernah nggak ada orang yang tak ke kamar mandi? Biasanya kalau orang misalnya nyampe ke sebuah tempat di mana orang tersebut ada yang meninggal, biasanya takut ke tempat itu. Wah, di tempat ini dulu pernah terjadi misalnya kecelakaan. Tempat ini pernah terjadi sesuatu, begitu ya. Takut. Ibu bapak, sesungguhnya yang banyak meninggal itu kalau kita lihat dari data justru lebih banyak meninggal di tempat tidur, ya. Salah satu aspek yang menjadikan diri kita sehat, lebih sehat adalah vitamin syukur. Jadi ketika kita ke kamar mandi, ya Allah, berapa banyak orang yang menjadi syariat terjadinya stroke karena jatuh dari kamar mandi. Saya ini bertahun-tahun masuk ke kamar mandi, saya ini bertahun-tahun, beribu-ribu kali mungkinnya dalam seumur hidup saya ini masuk ke kamar mandi, ternyata engkau berikan keselamatan, tidak jatuh dan tidak jadi stroke. Ketika kita lantunkan syukur, ibu bapak semua, atas nikmat yang sepertinya biasa-biasa saja, atas nikmat yang sebetulnya menurut kita masih rutinitas, begitu ya, itulah salah satu bentuk syukur kita. Jangan sampai ibu bapak semua, ketika kita berjalan pada suatu daerah, ya, pulang pergi ke kantor, pulang pergi ke sekolah, begitu ya, jangan sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru bersyukur tatkala kita diuji jatuh. Biasanya juga saya selamat kok. Nah, kata biasanya itulah menjadi salah satu jebakan kenapa kita jarang bersyukur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus min

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa di dunia ini yang tidak pernah merasakan lelah? Semuanya pasti pernah mengalaminya, karena dunia memang tempatnya berlelah untuk beramal soleh. Roda yang terus berputar pun mengisyaratkan bahwa lelah dan bugarnya tubuh kita memiliki ritmenya untuk saling bergantian. Saat lelah menjadi suatu hal yang lumrah, kita sebagai hamba tentu punya pilihan. Apakah akan menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, atau bersikap sombong, merasa diri mampu untuk menyelesaikan? Seorang tukang pijat langganan sebuah keluarga baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sudah menjadi kebiasaan, saat ada keluarga lelaki yang sakit badan ataupun keseleo, keluarga itu pasti memanggilnya ke rumah. Dan hari itu, qadarullah, anak lelakinya terjatuh saat di sekolah, sehingga kakinya mengalami keseleo. Setelah selesai memijat, dan anaknya pun sudah kembali ceria, Pak Mantri, sebutan tukang pijat langganan itu, memutuskan untuk langsung kembali pulang. Karena masih ada pasien yang menunggunya di rumah, begitu katanya. Namun, sesampainya di garasi tempat ia memarkirkan sepeda motornya, ternyata ia dapati ban motor sudah kempes. Bukan kempes biasa, melainkan bannya bocor. Terlihat raut Pak Mantri menahan kecewa. Karena hari itu, ujian yang dihadapi Pak Mantri ternyata bukan hanya perkara ban yang bocor saja, melainkan pelanggan yang menunggunya di rumah baru saja menelepon tidak sabar, hingga memberikan kata-kata yang cukup kasar padanya. Mungkin karena terlalu kesal menunggu dan membatalkan janji secara sepihak. Melihat hal ini, orang yang baru saja memperkerjakannya akhirnya berbaik hati untuk mengantarkannya pulang. Dilihat dari kursi pengemudi, tukang pijat itu duduk mematung dan membisu di kursi penumpang. Ya, ia kelihatan sangat lelah sekali. Setelah sampai di halaman rumahnya, tukang pijat itu pun mengajak pelanggannya tadi untuk masuk sekedar bertemu dengan keluarganya terlebih dahulu, untuk bisa menyantap sedikit hidangan sebagai ungkapan terima kasih. Namun, sebelum berjalan masuk menuju pintu depan rumahnya, tukang pijat itu berhenti sejenak di halaman rumahnya. Ia kemudian menyentuh ujung cabang pintu dengan kedua tangannya, menghembuskan nafas, dan memegang gagang pintu, kemudian membukanya sambil mengucapkan salam. Ketika pintu rumah telah terbuka, wajahnya yang semula muram mendadak menjadi cerah kembali. Dengan dihiasi senyum, ia langsung memeluk kedua anaknya yang masih kecil dan juga mencium istrinya. Akhirnya sampai pada waktu pulang, tukang pijat itu kembali mengantarkan pelanggannya menuju mobil. Tentu, lagi-lagi mereka melewati halaman rumah si tukang pijat. Merasa sangat penasaran, pelanggannya pun kemudian bertanya pada si tukang pijat tentang apa yang dilakukannya di depan pintu rumahnya tadi saat mereka baru saja tiba, sehingga membuat wajahnya yang suram menjadi bahagia dan bersemangat kembali. Masih sambil tersenyum, tukang pijat pun kemudian menjawab, "Oh, saya membiasakan untuk menyimpan terlebih dahulu setiap masalah dan kekesalan saya sebelum masuk ke rumah. Dalam bekerja, saya memang tidak dapat terhindar dari berbagai permasalahan, Pak. Namun, saya berkeyakinan
bahwa persoalan saya tidak boleh menjadi persoalan istri dan anak-anak saya. Ya, karenanya, setiap kali saya pulang bekerja, saya gantungkan semua persoalan pada Allah di depan pintu ini sebelum memasuki rumah dan mengambilnya kembali esok hari. Dan alhamdulillah, setiap kali saya ambil lagi permasalahan yang disimpan saat keluar rumah, rasanya masalah itu tampak jauh lebih mudah diatasi dibandingkan ketika saya membawanya ke dalam rumah. Ucap tukang pijat yang terlihat semakin bertambah semangatnya. Sahabat MQ, setiap cobaan tidak akan berakhir sampai kita bisa mengambil pelajaran dari cobaan yang menimpa. Allah telah berpesan dalam firman-Nya di Al-Quran Surat Muhammad ayat ke-31, yang artinya bahwa kita semua pasti akan diuji tidak terkecuali, dan semua ujian yang diberikan tidak lain untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dan mau untuk bersabar. Karena setiap hari adalah hari baru untuk menemukan makna lainnya. Sahabat MQ, ketika kita menggantungkan setiap persoalan hanya kepada Allah, maka tidak ada kesulitan yang tidak menemukan jalan keluar. Hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan, ujian menjadi kesaksian, cobaan menjadi kemenangan, dan korban menjadi juara.

0: wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, 37 menit lepas dari jam 6 pagi hari ini dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah hingga jam 9 pagi, sahabat MK ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Kami akan temani dengan sajian segmen yang insya Allah akan menambah wawasan kita, menambah semangat kita untuk terus beramal soleh, sahabat MK. Dan kita awali di pagi hari ini, kami akan temani juga Anda dalam jurnal pagi. Anda juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Anda bisa sampaikan hal-hal yang membuat Anda bersyukur pagi hari ini, sahabat MK. Yang bisa jadi tadi pagi, sahabat MK, Anda baru menyadari hal yang sudah biasa terjadi, tapi baru Anda rasakan betapa nikmatnya yang sudah Allah berikan tersebut, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan juga, lengkapkan dengan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda. Kemudian Anda yang sudah berkendara, barangkali ya sudah mulai mengantarkan anak ke sekolah, atau mungkin juga sudah pergi bekerja, belanja, sahabat MK, ke pasar, bisa jadi berolahraga, sepedahan ya. Masya Allah, ini sahabat MK banyak yang hobinya bersepeda atau berjalan santai di pagi hari ini. Silakan Anda bisa lengkapkan bagaimana pantauan lalu lintas di sekitar Anda. Dan insya Allah nanti setelah jurnal pagi, kita juga akan simak, sahabat MK, segmen Sudut Pandang. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah wacana di Jawa Barat, yakni anggaran berbasis siswa. Apakah Anda setuju, sahabat MK, untuk mewujudkan keadilan pendidikan? Nanti silakan bisa Anda simak ya sajian informasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kemudian kita akan sambung dalam segmen Bincang Kesehatan. Di pagi hari ini kita juga akan kembali hadirkan, yakni berkaitan dengan kanker serviks, sahabat MK. Bagaimana cara menangkalnya sebelum terjadi? Dan kita tutup dalam segmen MKpedia, insya Allah nanti di penghujung kebersamaan. Dan untuk mengawali kebersamaan pagi hari ini, kita akan mulai dalam segmen Jurnal Pagi, sahabat MK.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Memasuki segmen Jurnal Pagi di hari ini, kita akan sajikan sahabat MK awali dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Di Kota Bandung Raya, sahabat MK melansir dari laman BMKG untuk perkiraan cuacanya ini ada dua ya, bervariasi setiap daerah. Yang mana kalau di Kecamatan Sukasari itu hujan ringan perkiraan cuaca hari ini, sama seperti di Kecamatan Coblong, kemudian Babakan Ciparai hingga Bojongloak Kaler, ini hujan ringan. Berbeda dengan di Kecamatan Andir dan Cicendo, sahabat MK. Kalau Anda berlokasi di Andir dan Cicendo, ini perkiraan cuacanya cerah, cukup mencerang bahkan ya untuk tandanya. Kemudian bergeser ke Sukajadi dan Cidadap, ini hujan ringan. Di Bandung Wetan ada kondisi yang perkiraannya cerah, sahabat MK. Sementara untuk di Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, hingga Lengkong, ini hujan ringan. Selang-seling ya nampaknya. Kemudian di Cibenying Kidul, sahabat MK, ini cerah. Sementara Bandung Kulon hujan ringan. Bergeser ke Kiara Condong kembali cerah. Sementara di Bojongloak Kidul hujan ringan, sahabat MK. Cibenying Kaler cerah, Sumur Bandung hujan ringan, dan Antapani cerah, sahabat MK. Kemudian kita hadirkan juga untuk di Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, ini hujan ringan. Sementara untuk sisanya, mulai dari Rancasari, Arcamani, Kecamatan Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilikan, hingga Cinambo dan Mandala Jati, ini perakiran cuacanya cerah. Anda berlokasi di daerah yang perakirannya cerah atau hujan ringan, sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan pantauannya di pagi hari ini, apakah sudah mulai terasa tanda-tanda perakiran cuacanya? Karena kalau melihat fenomena umum besarnya ya, sekarang sudah musim kemarau sebetulnya. Tapi ada hal-hal yang kemudian berbeda, sahabat MK. Ada sedikit anomali-anomali yang terjadi ya untuk cuaca di kesempatan hari ini. Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita akan hadirkan juga untuk Anda yang berlokasi di wilayah Kabupaten Subang. Kalau untuk Subang, ini kebanyakan cerah, sahabat MK. Berbeda dengan Bandung tadi yang selang-seling ya nampaknya. Tapi kalau untuk di Kecamatan Subang, mulai dari Kecamatan Sagala Herang, kemudian Cisalak, Subang sendiri ya, Kecamatan Subangnya, Kalijati, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, hingga Jalan Cagak, ini perkiraannya cerah. Sementara untuk di Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, hingga Cikaum, ini juga sama cerah, sahabat MK. Berbeda di Serang Panjang, kalau di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, ini perakiraannya hujan ringan. Dan hanya satu-satunya kecamatan nampaknya yang dengan prediksi hujan ringan di Kabupaten Subang, yakni Serang Panjang. Karena untuk di Kecamatan Sukasari, kemudian Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, ini cerah, sahabat MK. Hingga Pusaka Jaya yang juga cerah. Oh, tambah satu, Ciater, sahabat MK, ini hujan ringan untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya. Anda yang berdomisili di wilayah Yogyakarta barangkali juga menyimak ya melalui frekuensi MKFM Yogyakarta di 92,3. Anda juga bisa bergabung ya menyampaikan di 102,7 MKFM untuk bagaimana perkiraan cuaca ataupun pantauan cuacanya di Bandung, di Yogyakarta maksud kami, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan juga di 0811-224-1027. Karena kalau untuk perkiraannya dilansir laman BMKG, di wilayah Bantul, Gunung Kidul, Sleman hingga Kota Yogyakarta ini memang cerah. Sementara kalau di Kulon Progo ini cerah tapi udaranya kabur, sahabat MK. Nah, silakan pagi ini seperti apa? Apakah sudah terasa kecerahannya? Biasanya kalau di Jogja mataharinya sudah mencerang, sudah terik ya, sahabat MK. Nah, di Bandung ini masih sayup-sayup atau sebaliknya, karena beda provinsi ya. Nah, silakan Anda bisa bagikan dalam jurnal pagi hari ini di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Insya Allah kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kali ini menyapa, berbagi jurnal paginya. Pagi ini sudah cerah ya Allah, Masya Allah. Ini sudah diberikan juga nafas, kemudian kesehatan dan kesempatan untuk bisa beraktivitas. Semoga selalu diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Cuacanya cerah ya di Garut. Alhamdulillah siaran MKFM juga tersimak dengan baik. Terima kasih untuk kru operator penyiar ini juga yang senantiasa menemani. Sehat selalu untuk sahabat MK yang juga menyimak dimanapun berada. Selamat lancar aktivitasnya. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ibu Rus di Garut ya, Masya Allah. Kemudian menyapa kali ini ada sahabat Handayani. Jurnal syukur pagi ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan untuk bisa curhat tadi di subuh hari. Alhamdulillah kemarin juga bisa dilancarkan ya untuk menjalankan amanah sponsorship katanya. Oh Masya Allah, banyak sekali amanahnya sahabat Handayani ya. Insya Allah dilancarkan segala aktivitasnya. Alhamdulillah juga dari sahabat Handayani jurnal syukurnya Allah sudah ringankan beban pikiran. HP-nya juga sudah membaik setelah beberapa hari error. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Penyayang. Jurnal pagi hari ini cuacanya cerah berawan. Suhunya sejuk ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian doa terbaiknya juga Allah melimpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat dan berkah untuk sahabat pendengar, kru dan operator dimanapun berada. Kemudian kali ini berbagi juga quotes-nya ya. Ada quotes of the day nih dari sahabat Handayani. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah katanya. Allah selalu bersama dengan kita. Bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya sahabat Handayani sudah berbagi semangatnya juga di pagi hari ini. Kemudian kita sapa. Berlanjut ada sahabat Ira Irmanu, Masya Allah. Kali ini mengucapkan Yaumul Milad MKFM. Betul ya, alhamdulillah sudah di bulan Agustus, bahkan sudah di hari yang ke-6 sahabat MK. Sudah lebih dari 22 tahun 6-5 hari ya berarti ya. Masya Allah, doa terbaiknya dari sahabat Ira ini semoga senantiasa di hati pendengarnya Radio MKFM ikhlas dan istiqomah dalam syiar Islam. Barakallahu fikum. Selamat beraktivitas juga untuk sahabat siar, kemudian untuk kru MK, pendengar setia MKFM dimanapun berada. Selamat beraktivitas di hari Jumat, di hari Kamis sekarang masih ya sahabat Ira ya, Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi semangatnya. Mudah-mudahan masih dipertemukan kita semua ya sahabat MK besok hari Jumat, Masya Allah, insya Allah ya, bismillah. Kemudian dari sahabat Ira kita berlanjut. Kali ini menyapa ada sahabat Nova. Masya Allah, alhamdulillah, salam kenal sahabat Nova. Dari Summarecon Bandung ini ya. Kalau di Summarecon cuacanya agak mendung ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat ya, Masya Allah. Karena jurnal syukurnya juga ini Allah masih mampukan, Allah masih mudahkan, Allah masih juga lancarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil untuk bisa mengantarkan anak-anak sampai ke sekolah dengan selamat. Alhamdulillah. Ada yang juga sedang dalam perjalanan, sahabat MKV amanilah dalam berkendara ya. Doa terbaiknya semoga kita semua selalu dalam maghfirah, rahmat, hidayah dan lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Berkah bagi dunia wal akhirat untuk semuanya. Untuk selama-lamanya juga ya. Istajib doanya ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih sahabat Nova sudah berbagi ya di pagi hari ini. Kemudian kita lanjut. Kalau tadi dari Summarecon, sekarang ke Banjaran ada Kang Sandi ya menyimak. Masya Allah. Ya qodarullah ya sahabat MK masih ada suara komputer, suara headset kalau kata Kang Sandi ini ya. Sedang diupayakan untuk bisa segera jernih kembali sahabat MK siaran Radio MK FM di sepanjang hari ini insya Allah. Kemudian dari Banjaran kita berlanjut ke Cimindi Raya. Ada Ibu Juwita ini juga masih sama melaporkan ya, masih ada bunyi-bunyinya. Semoga bisa cepat diatasi insya Allah, amin ya rabbal alamin. Doakan ya sahabat MK agar bisa kembali mencerang jernih ya siarannya di pagi hari ini atau di kedepannya juga. Kemudian DGBA3 kita sapa ada Ibu Parilah. Berbagi jurnal syukurnya sahabat MK. Jurnal syukurnya yang dibagikan oleh Ibu Parilah ini masih bisa bernafas. Alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen gratis juga ya, Masya Allah. Alhamdulillah
bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Insya Allah agendanya hari ini kalau Ibu Parilah mau berangkat ke TSM untuk mengikuti kajian bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Masya Allah. Salam sehat dan tetap semangat ya untuk semuanya, penyiar, kru yang sedang bertugas juga. Semoga diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Ibu Parilah ini seperti Ibu Nova ya, Ibu Parilah juga sudah kembali ke rumah setelah mengantar anak ke sekolah. Alhamdulillah. Adapun pantauan lalu lintasnya untuk di daerah Logam Marga Cinta Cijaura, ini ramai lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 juga masih berawan sedikit cerah, hawanya sejuk dingin.